tentu perintah bapak Dubai Didin dekat berarti kadang orang tukar gawak nak depan benar tangtik warindu pelabak ku engkau dilepas ke dan pelabak ke ku ajaknya nyak kebuah tadi sidak tiga tu benar mengias diri. Kita nemu orang Nigeria atau orang berkulit celuam ngias diri sidak yang berkeni sidak kat nentu ke diri gamal maka gamal rindu. Nama ada sidak sebuah tu ngias diri berpupur mesidak ya bersido mesidak nak kau lihat nak kau tak ketemu anak diri menyau tujuh sidak munyi kuakur pun tadi nan tegal dekat ngigak kerja laban sidak tidur merisak bak mena Nigeria dedian. Report dari stesen berita Afrika Selatan ianya kaya 959 madah ke sidak tinggi konya ditangkap polis immigration bak padang belon di Dubai dedian nama kebuah sidaknya tahu ditemu orang jadi tahu cerita lebah ke ditangkap dia di sidak tiganya berkena ketudung pala orindo. Kena maka kena selendang yang sedak ya. Berjalan berbalam wah sedak tiga tu tadi biri yang berpiawi yang sedak ya. Awak kata tadi orang mendak sedak bakau rindu. Lepas nanti berjalan kediri-kediri mudah ditemu orang. Ngai ke pejalan orang Indo, pejalan orang Indo dengan lelaki sikit nak samanya. Ya, yang lain sedap berjalan tiga-tiga sekali. Maya ke pejalan, maya ke depresanya. Bala pemesai immigration tu tadi. Alit hati mudah sedap nama langkan tubuh retuk besai. Kok bala pudih immigration. Tak nyalai je peniau pejalan orang tu nak makan orang Indo. Nanti orang Indo bisa lelingua ya tu. Nadai tu, tu bakal batang kayu orang tu. Tu usah hati mana immigration. Nak dengar awak lah. Lalu mansang saya tiga. Kita tiga je berdiri kiak dulu. Aku akan ngeciak. Kau pemesai immigration tu berbarias mesti tak dia tadi. Lalu disilak ke pemesai immigration nak tuduang. Maya je aku tuduang tadi peningat. Tangkan juang yang menak gamal sidak tiga aja tadi. Nemu kita buat celau. Buat celau ke bisa burak-burak berkata tepuang balu kulit entari. Bekerja menggamal sidak tiga aja. Bakal gamal buat celau. Ini nemu sidaknya tadi. Aku dah madah sidak tu orang kulit celum. Udah tadi dah beri sidak ya kupur mua burak. Udahnya tadi ngenan seluap nadah itu nak nge... namanya ngenembar debalnya seluap kena kena sedak bulu mata de gagak sedak ya de ukir sedak sido kanya nemu ngukir de rempo deh de ini de gamal de gagaknya maka ringin pula mansai. Ya bebala pemesai immigrationnya tadi lalu ngetan ke sidak ya. Sidaknya tadi peringa ukai dekat di dawa menitia ku nundang bak menua Dubai dia ukai di dawa ke Tegal gawak nadai pemendar bak menua UAE United Arab Emirates tu tang sidaknya dekat di dawa bak penyalah ngeluluk ke diri nyadi orang Indo nya hukum sidak ukai hukum ditangkap ketika dekat gawak ngau nadai pemendar bak menua Dubai dia kasih amin sidak tiganya dukum je 3 tahun ketegang luluk diri nyadi orang Indo. Leman berita kita keterubah ke sekali itu mansang lagi leman berita kita kedua. Leman berita kedua tu ianya di Bangkok di Thailand dia ya. Jadi kita sino ngagi sidak di Thailand dia benung ampo bah. Benung balat dia ampo bah. Jadi kita sama sampai awak ke penusah bah jadi di muna Thailand nya oleh surut ngajampat banyak orang oleh diselamat ke serta pula hidup. Bagas selmau hanya sampai kita ni mu bala kita gawak de dia semu ku bisi bala kita. Gawak ba Thailand de dia ya. Tahu kenya tadi berdagang de dia kini kerja de dia hanya ya. Ba menua Thailand dia orang kedia bertumpuk peniau tu tadi tumpuk peniau tu berketuk nama Kampeng Kampeng Pet. Di menua Bangkok dia balat amai begau lebuh terpedak ke sikut lelaki rakyat menua Bukai selalu ya ya kemayuh buat menua Thailand dia dianti rakyat dari menua Bukai tu orang putih selalu dia dian jadi bisik di siti hari yang tadi nak muka-mukai begau orang buat nur ke dokumai Kampeng Pet tu lebuh sikut lelaki lelaki orang putih kira umur dalam 40 lebih pihak umur ya ganjang-ganjang nak motosikal lah nak dah nak kena tapi selipar raya kaban ganjang-ganjang eh. Nama aku buah ganjang-ganjang tentu kita dekat nemu di jamaah bini kini tahu keianya tadi dia telah nyai korang kita nak nemu tahu cerita ya.
Lelaki tu nadai daripada kenama, ianya tadi bisik daripada orang berkena kemutus sikal kulu kilik baka kenadai nama-nama yang kena kemutus sikalnya tadi. Guhit kulu, guhit kilik yang kena kemutus sikalnya tadi. Ganjang-ganjang nadai kena utai berselipar aja kaban. Udahnya tadi sempat yang ngetuh bersitik kedai berbeli ke makanan mula nama tadi beli meli insap kini ya, meli air kena ingin ruap kini kita nak nemu. Alu berbayar pada dia. Nyak mahina tuai orang ke sebelahnya ke pejauh jual berkaki lima. Nyonya rarat medak kaban. Medak free saw deh. Tiger saw deh. Nyak ya. Jadi nyak mentadi peningal. Ya nyak tadi orang ke medak ulah ya berkanya. Tadi lalu berput dengan polis. Polis pun ngigak ya, tertemu ke rumah ya. Datang dia dia lalu dia tangkap polis ya tadi. Jadi bini ya, bininya tadi orang menua Thailand pun. Yang ada minta ampun tuan. Okey sengaja laki ikut tu. Ya tu sebenarnya tadi tusuk rundiang ya, kusuk rundiang. Kami dua ya tu empat lama ada pecelege. Tangnya macam yang ada ke kuno ya balat nada berjamah nada semua. Tang ya tu tadi tu sahti lama dah kelalu lama dia di Thailand. Kak jenguk menua ya nya tadi tuannya meh kelalu stres deh. Aku bini ya mandah ngaji polis. Banyak punya mandah nya meh kau masalah nya tu tadi laki nya nyu begau ramana laki nya nemu ku tuan minta ampun tuan. Jadi udahnya tadi kes tu dia baik ngaji court. Court netap ke tadi dibayar hukum ya hukum atau duit 700 ringgit. Ianya nitiah ke undang-undang Section 388 Undang-undang Jenayah Menua Thailand. Ianya ngerja pengawal tahu ke ulah ti nak menuku bat dua ke detapat Mesia Maiwa. Hanya amat tadi anang kita ngumbai stres tu tadi nak nganuk kita sikit nganuk pengenai stres tu tadi kelalu mayuh rundiang kelalu mayuh fikir berkini dekat maya rumah berkini dekat maya kereta medak orang sepiak beli kereta baru kak beli kereta barunya stres. Laban atinya dah jilis muda kereta harus pihak dah. Hanya ya tahu ngesu stres katanya. Jadi hidup anang stres. Ngai kena di pakai kaban kita tu kulu kilik ya. Okay macam-macam. Kita lengkap cerita di muna Thailand. Nyun mansang lagi muna Hinan di muna China dah dian. Lesi babadi udah bakau 3,000 putung gastrik. Jadi nama kebuah lelaki itu tadi berputung cara gastrik tu nasigi selalu yang popular suah dikerja orang ke dekat ngurang ke berat tubuh. Nanti nyemak kita dengan saya ke, kalau lu berat tubuh aku tu nyawa kak nama kai. Jadi tu siti ricara ke dekena orang berubat ianya berputung gastrik ianya saya ku nanti nasalah ku tali perut kitanya tadi dipandak korang. Tahu ke de tancang orang kini kira piak meh utai de gagak orang ngemandak ke tali perut dan mu perut manis tau ke perut payet katanya nyak mu tak kena dur atau lelaki itu bernama Li Jiang. Ia nyak datai rindu ke de kumbai Xinjiang kalai yang tadi ngembuan peninggi 174 cm tahu ke 5 kaki 7 inci serta 134 kilogram pemerat kira berat tau masih merat tau besai tubuh ya tau udah ke pandak tubuh ya besai. Jadi bisik siti arinya tadi lelaki itu ada baik pangan induk ya pangan induk tadi mandah oh sano kue Li Jiang tua tu dah lama berpangan dah lama bersulung ngapangan diri pabak kaku mana no tua bertemu ngapai naik aku wow kue mandah ngaji sidak ya tua tu berpangan apa semua nanti sidak setuju tahu tu bapa doa kue ya mandah ngaji Li Jiang oh stres lah kaban atau kisah stres ke tu apo bekeni ko tau ne bekeni ko tau solo pada de peniau aku tau nyuri bar wi bab peniau aku tau ah pada nyu bedibo peniau aku tau nyu maka guni denta ko keni ko tau malu nar aku bertemu ngapai nai nuan e nadai nya ngira de solo ko bini enti ati udah ka de nadai nya ngiranya apa nai ko oke ko oh au aja apa nai ko nadai ngawa anang dak bertemu ngo sedaya au ngai ke ila lusa dano orang tua ko pangan indau nya stres me Li Jiang nyadi menyadi tuai Li Jiang tu madah ke ianya tadi udah bersemayam eh udah bersemayam ngo pangan indau nya au ila metua bertemu ngo nya ko ya nyadi nya lain sebeda bertemu Li Jiang tu tadi benar berpikir bekeni mako tu dekat nurun ke berat tubuh awak ke tubuh ko tu mana daripada entua ko nya ila enti lebuah medak ko tadi nyu kira muji ko lah rindu ko aku kira piak meh ko ati Li Jiang tu nyadi siti ada cara di runiang yang tadi ianya
milih berputuang gastrik bak sebuah hospital di Zhengzhou. Jadi tujuh liang tu nang dekat nentu ke peniau yang mana daripada lebuh bertemu dengan tuai lah. Ah, datai bari ke patutnya tadi berputuang majestik tadi. Dia buai era perut manis, perut raya, dia buai orang dia pandak kurang. Udahnya tadi engkanya geluang perut dia dienkan misi dubuh bayar repair-repair mimin. Aduh, raya lemon ni mimin. Angkanya ada gagak ke namanya mimin kini perut awak ke nanti makan mimin ya udah kenyang. Ah kenyang ya tadi kanya munyi ko kitanya salah munyi ko kita kebam nya makan ya oh. Nyawa benung ka ada nya nya. Jadi udah ya ke berputuang pas semuanya tadi. Agi mana ya agi uli ya udah ngeledau udah semua dua-dua beranau ngobalam nyadi ya. Tang udahnya nak lama udahnya ya pun balak benda berkuruah bisik sakit tinggi darah sekengujuang ke ya nya tadi. Lalu nadai ya ketegal nyak tadi kedegal mayuh implikasi mayuh pemedias dalam tubuh hebat pun hari pengawak ke berputuang untuk tadi kelipah harinya ia bisik penyakit ke bukanya kira kena nambah kena au jadi nyak tadi ketegal ke stres dekat bertemu ngon tua dekat bertemu apa indai rindau sanggup ngerja perkara kena patut kena nentu ke diri empu yang mana daripada yang tadi pendengar tiga itik dulu leman berita ditusui aku ngagi kita agi kak kita ninggal leman berita sabar dulu beh uji kita belelak dulu belelak kita kita berperindang dulu dengan lagu wow. Udah lagu tu lagi bisik dua itik leman berita nanti kita udah tu lagi ya kita bertemu baru dalam program leman berita kita berperindang dulu kita wow.

kita mansang again round ti kedua program laman berita kita ikam minggu tu. Ti kita udah sedia bersenam ko yuk. Kita berengkah ba dalam round ti kedua cerita ti keempat. Ngage kita ke nak sempat mendiang ke round keterubah nai rau. Bisik tanduk kita hari dua ianya pukul 5:30 lemai tiap ya hari dua. Nang rau kita. Nak ke kita terdengar ke programnya kena ke hari dua nin ba laman YouTube. Bisik nai rau. Ngau nyawa-nyawa, ngau tubuh-tubuh leh daripada bak ruai leman berita kita. Kita mansang agak leman berita kita keempat ke sekali itu. Agi bertan bak menua China dedien tang sekali itu bak menua Jilin. Bak menua Jilin dedien pendengar. Aku dekat ngenang senentang pengiruah, penyayau, ngau penyinuk. Siko apai ngagai anak ino ya. Nama cerita ya. Tau tuju ngagai semua apai-apai ya. Ianya tadi udah berhenti gawak. Gaji ya besar kebenarnya. Pangkat ya besar, gaji ya besar. Tanya tadi sanggup ya berhenti gawak. Ketegal dekat muka kedai makai. Ngimbai universiti, kenduar anak ya gawak. Kenduar anak ya belajar. Apa kini aku nak tahu nyadi. Nama aku buah yang sanggup kenyak. Tahu cerita ya. Pengawak siku lelaki itu, sino lebuah ninga sebana anak indau. Nyadi anak indau itu tadi masuk belajar bak sebuah universiti. Ianya Universiti Normal Jilin. Nyadi anaknya tadi suah sebana ya. Akai apa tu sana gaba universiti kamu dia. Pemakai itu ke depan dua orang. Cukup nak nyamai. Udah ke nak nyamai. Mal gagi dijual. Nya pai mana nadai yang awak pamo me bisik terdempak. Ari kena dai kami keliak de belajar nama terdempak kami keliak. Mai bekal dari rumah ku apa ya. Ukai pia apa ya. Din mo pemakai de dien. Asai ba ambi ku mimin udah nya break ku kuah, break ku daging siti. Mamal ku de jual lebih 10 ringgit, 14 ringgit. Dijual ora ukai nya mau ukai jangan sok nyangnya. Abadau ge ai. Udah ge nya nadai ge ngawak pia. Tang nanya mai. Kau anak yang nak nyamai nak makan teh sumai berumah aku ya. Ti sumai berumah nyamai gi. Kak gi ku makan teh berumah hari makan teh ba kantin school di to ba kantin universiti ke media. Jadi apa yang tadi pinga berundiang ya ninga jaku anak ke bernama Ling Bing tu tadi. Ia ke belajar ba universitinya besadonya tadi. Ya pun madah keni ku tu. Lepas anak madah tu dempak di nade ulu nade li penat tatak. Asai pemakai orang yang dia nyo menyekun yang indai ko soba. Asai tai pendiang namanya pemakai ke depan dua orangnya apa mau tanya asai tai pendiang. Jadi ketegal saya sinok kanak ya dia dan laki itu yang tu gawak ba sebuah restoran ha? Besai gaji gawak restorannya labannya chef besai ba restoran di Tianjin ya. Ya masuk kelas belajar nyumai mayuh macam mutai di pelajar ya resepi-resepi di pelajar ya. Kau ngujuang ke tadi ngau duit ke bisik disimpan ya. Mansang kin ya nitiah kanak ya 900 kilometer penyawah ya. Hari menua sidak ya mansang agendor anak ya ke belajar universiti Jilinnya tadi. Mansang kia ya. Lalu disewa ya sebuah kedai. Datai berdia disewa sebuah kedai mint. Lalu dia mea berjual pemakai. Kedai viral peningal lebuah orang ke sama berkunci ke cerita senentang ya yang tadi. Unya apa yang sana? Ya muka kedai ketegal sino kanak ya. Ngai anak makai utai nak nyamai. Sanggup apa yang berhenti kerja. Ketegaknya sama kedai yang viral. Laku. Kati ku nak laku. Dia udah ke pemakai kena jual. Mayuh macam resepi. Mayuh macam mie. Mayuh macam nasi. Lawak. Mayuh bangsa lawak. Dia jual ngorga ke patut. Ya apa tadi. Utek ke. Hanya di menua China. Di Jilin. Di China. Dedin. Apa penyayau. Apa yang agak anak. Ya ke suah sebana. Pemakai di universiti. Nak nyamai. Dini nur. Perkara tu sikit bisik didengar ya ngenang senentang pemakai bak sekolah kini tahu ke pemakai bak palahan pelajar tinggi kini udah gemar serta nak nyamai dempak hanya ya tadi jadi lengkap kita ceritanya kita pulai leman berita kita ke penudi tu jadi di Bukit Mertajam di Pulau Pinang dedin tu kes orang berapa ke tau tang kes tu tadi sino diri ke kita dengar pelabak ke aku bisik kita dengar cerita tau ya bak Bukit Mertajam Pulau Pinang din ketegal pemakai di sumai nak nyamai tukang masaknya lesi berbadi
Okay, dai. Nyamu teh kenyadi di Bukit Mertajam, sebuah restoran pemakai Thailand di menu Pulau Pinang, Dedin. Kalau siku tukar masak Indo, tu tadi, ri raban bangsa Myanmar, sida itu tadi berapi. Bisi bercelege. Ngau siku pelanggan-pelanggan yang pun sama orang Myanmar. Jadi makai bendonya. Dengar-dengar aku cerita. Pelanggannya tadi yang kemakai dia. Nya. Bisi udah ngirup-ngirup mimin. Mabuk-mabuk. Komplain mianya tadi. Siapa tu kan masak tu? Jika ngau kita. Kau berenau ngau ya. Gua datang tu kan masak. Halo tuan. Aku tu kan masak dia tu. Oh nuan. Pia. Patut mutaf makai tu nak nyamai. Padahal nuan ikan kukus nuan tu. Tu ikan ke selipar jipun putus tu. Ko namanya ko ucap Myanmarnya tadi pelanggannya. Tak ada penyamai-nyamai ikan tu. Atau tu asik tu nanang wala saya asik ku. Atau tu undang tu. Pada ada undang tu. Bekeni no mano undang tu nak nyamai ukannya murah undang tu lagi. Nanti ku mayar tu ku. Atau suap tu nama tu nanti setakat suap kapan satu nyetak tikau-tikau kunan manua. Tahu kedagian dalam nyangkah kunan sawi yang memiat. Okey, suapnya. Weh, anda ngayah ke kami. Kami berbayar tau. Cukup nak nyamai tu. Siapa mengambil nonton gawak. Nyadi tu kan masak dia tau. Nyo bercelege. Oh, benar. Nama belayak. Jakub sidak ya. Jakub Myanmar. Bercelege sidak ya. Jadi kedai tu tadi berlorong juru di Pulau Pinang din. Ke ngujuang ke tukang masaknya terintik. Nyawa dengan makai teman satu pansuat dari tu ngira ada kedai bukai berapi di kediri aku ya belayak benar macam lagi au lagi pulai mah tadi ucap ke ringat tu tadi ya ke komplain pemakai nak nyamai mansang akian tadi lalu baik akaban akia ngap belayak baru kali sekali tu ya datai jari bak tukar masak induknya tadi ke ngujuang ke dalam penusah tu dia ada tukar masaknya tadi ke induknya tadi nadai tekalanya udah bekau ke dia penyati sikunya ngena pisau ngena lungak udahnya tadi dua ikut ke bukai bakal benduanya jadi polis belum bergigak ke lelaki ke lari tu dengan dengar aku dah tangkap orang udah dia orang jadi nyak me tadi utai ke nyadi ba munua Pulau Pinang dia ke Tegal pemakai ke namanya dikomplain nak nyamai pelabak aku kai pemakai nak nyamai iya nak terbayar ke nya dikomplain dia namanya jadi kepala polis Pulau Pinang Dato' Azizi Ismail marah ke kesnya di pansi nitia ke section 302 penal code nak muka-mukai ke Tegal ke jampat ringat jampat data jari tok me pengujuang ya. Jadi tok me pengujuang lawan berita kita ke minggu untuk pendengar ya. Terima kasih ngaji kita aku dah pugulai sejalan dengan aku dalam program lawan berita. Jadi nanti kita akan bertemu baru. Aku Edmund Langi, pengulau program lawan berita. Beri besar terima kasih ngaji kita bertemu baru. Ba maya ke buka ya. Ti jemaah bisik cerita dikongsi tahu kiruam ngaji aku. Jadi bisik kita ngiruam ngaji aku berita ditusui ngaji balas semua. Sabar, ilak kunusui. Terima kasih ngaji kita. Bopo aku. Bye bye ngaji kita berdua semua. Bye bye.

0: Dume 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Okey, selamat pagi kita ke Gininga Gibugelang kami ba YFM jam ke penudi kita begulai ba Semuan Pengerak Pagi 20 bulan 6 2026. Okey, di malam BC One Championship diatur Factor Sarawak oleh kita mada Factor Sarawak tinggal ke Malaysia Rifdin Masdur ngalah ke Factor Ari Iran Javad Mozafari. Jadi okey, semina yang menang ya tu mengga ngulih ke kontrak One Championship. Jadi semua penyampau yang ke diulih ada malam lebih kurang RM500,000. Jadi siapa ke dekat Kelaban yang sudah terlak sekali ke Nom Surin tahu kamu ke Nadaka. Nadaka tu champion buat kategori atomweight One Championship. Okay, mari pengagati ngagai Rifdin Masdor yang ke sudah menang di malam Kelaban Javad Mozafari.

World Cup 2026 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Dengan Joy, setelah awal lama perindang kita bawa WiFi World Cup 2026. Brazil bersatu dengan Haiti oleh daripada kita bak channel Sukan Plus. Kalau bak minit ke 16, dia tu hanya tadi, dia tu, dia kita ngalih dengan channel Sukan Plus. Brazil dengan Haiti lagi 0-0. Jadi pada amat dia nyentuk ke ngagai pengambis main tu lagi. Lalu main ke penudi pukul 11 pagi. Main ke penudi engkau sarito kakoto. Main ke penudi engkau sarito 11 pagi. Paraguay bersatu dengan Turki. Oleh daripada kita buat channel TV OK pukul 11 tu lagi. Okey, jadi nak kat kereta menyikat pada kakoto dia lagi 0-0 Brazil dengan Haiti. Okey, nak tu aja buat Simon Pengarah Pagi. Bukalan aku dengan Stephen Sarito. Ninggal ke kita dengan lagu Ari Tuan Jidin Ngonor Terlanjur Sayau. Dan sebenarnya Cuma Mad The Crew, lagu ke The Break Nama Pagi. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Bye-bye.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Sejalai
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991, delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisir Ngulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi tu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah ngau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato Abang Haji Johari madah ke cukup berguna orang Islam nyadi teladan di mana ba pengawa ngerembai ke pengarah. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari Minggu, 21 hari bulan 6 2026, dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari, live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari, live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao, live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita tiatu menu mendiang ke YFM.

Okay, Praja Mata Joshua Josh. Lagu Keterubah kena tank pun ke awak Y 19 kita ke pagi tu. Pagi hari 6 kena 20 hari 6 2026. Enggak bersih peningat kita tadi nak nemu hari bulan kini. Okay, nak maaf ni ha, kadang-kadang lupa kita tadi kiruah tau ke kisuk mayuh pengawak ngujung ke tuan tadi nak ingat kari, nak ingat ke jam habis sih kes berkenyak nah. Yang main ingat ke balap ni ingat kita yang ambil kenemu hari hari bulan sehari itu. Engkau sehari itu hari ke pemadu besar reti bak orang ke semak bakti kita dalam penghidup kita. Engkau tua tadi nak ingat ke sehari itu hari pengadaya gini tau ke hari ke bisik meruti ke cukup besar ngaki kita gini ngujung kita yang tadi nak ingat nama sehari itu nah. Nah lah orangnya ingat lagi nah. Okay, ke pagi itu kita mulai dengan aku Rolana Gil penyentuk pukul 12 tengah hari itu lagi peningat. Terima kasih ya. Kita ke seruan milih YFM mbak nak ngira buat ini indoor kita diau jam ke dia tu tubuh pagi udah buka radio mendiang ke YFM ke pagi itu kena ngerak kita pagi itu. Maya ujung minggu begitu tentu ya mayuh kita yang tadi lebih kisi tak ke nak nurun kawak ngambil peluang untuk belelak di rumah muak ke tengah hari itu lagi baru nengkira dirimpu dini nur ngintu dirimpu nah. Kawak-kawak ke kita peningan nah, tang lebuah tubuh tua tu tadi berguna ke awak belelak jadi anak tu mansal ya nah. Tinggal saya dirimpu nak nyamai si nganjung dirimpu berubat ke klinik atau ke hospital bandur kita kadang tubuh kita tu terpinggah bisik meri tanda atau ke simptom sekali ke tuan tadi lelak kini ok sembilan lelak bak tubuh tang tahu lelak bak rundi yang tua nah ujung ke tuan tadi stres hanya tahu benar ngerugak pengerai kita ekskusi kau nah. Jadi anak-anak yang jaga pengerai rimpu peninga ok semina bak pengerai tubuh tak mekap bak pengerai rundi yang kita nah. Nah, dari kelari kita kadang utai kenyadi dalam penghidup kita utai ke ditempuh kita tak ke utai ke tetapi kita bersari-sari dan kita nyerah ke semuanya ngagai Tuhan ngambil ke Tuhan tadi seluruhan nyaga mata kita seluruhan ngirian kita seluruhan merik jalan ngagi kita dalam setiap bengkah penanggul tau ke pengurang ke ditapik kita dalam penghidup nah ngajar kita ngajar kumpul untuk meninggal jakut tangkan tip positif ngambil ke kita yang tadi regas ke pagi itu nah. Ok puji Tuhan muat ke pagi itu gari kami Pak Bendara Kuching cukup manah sehari itu ngarap ke sehari itu manah nyentuk ke malam tu lagi meninggal ok nama pengerami niti daun berserimbai dengan pengerami kawai dayak ketahun tu dekat diatur sehari itu lagi nah. Jadi tipsi awak lagi kubkunsim kita ni bagi jalai ke dekat ditutup berserimbai dengan pengerami niti daun untuk meninggal jadi kita ke bersihati nurun ke kucing benar kucing mak ke pagi tu ngari hari tu lagi harap kita nanti sudah bersedia ngau pejalan kita ngambil kita tadi nak ngengkah kereta pak sebarang dur nah lebih ki ia ke bak palan ndur ngatur pengerami niti daun 2026 tu diatur. Terima kasih yang peningkat kita kebisik nyapa ke pagi itu. Terima kasih yang kita kebisik mendiang ke kami ngena RTM Klik. Terima mendiang ke YFM ngena portal radio RTM. Cara cukup muntah nur kita tadi tak mendiang ke YFM nak ngira benih nindur kita diau. Okey, silaku Ari Ramchana pulai ke sarang.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jamil Anak Unyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepemanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk Gang Agai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengayaan adat asal kita ngau budaya. Jadi kerja agak megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kita di Sarawak di to. Bila peningat maya Niti Tahun tu ilak inya temuai ke di pepasa ke kadatai maya ilak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau maya ilak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukai seminat temuai dari menua kita yang mampu wajah dan enggak bisa megak hari menua luar tu bisa nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari, jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya saya jajak dari website. Terima kasih.
1: Mungkin dari penerang berkawal ngau pengerami Niti Tahun ke dekat diatur saritu ba Kuching Waterfront tap ke penentang tebing Sungai Kuching ya. Jadi berita kesilik agi kena nak agi tak didengar kita ba program Randau Pemansang ke ditanduk ya pukul 10 pagi tu lagi kalai temuai ke dekat Kangau berandau berkawal ngau pengerami gawai ngau keamatan di CCI ngau KCCI tu ianya Dr. Florine Christie ngau Mr. Kuple Nyipa Aji. Ha, nan ingat pukul 10 pagi tu lagi sama pula mendiang ke tanduk randau tu nah. Jadi ya berserimbai ngau pengerami Niti Tahun 2026 tok peningau. Kalai sekedak jalan ngimbai penentang tebing Sungai Kuching dekat ditutup sementara berlabuh hari kemari ngau sari tu kalai yang beri awak ngagai program Niti Tahun berserimbai ngau rigawai rengkat Menua Sarawak 2026. Kalai ditek ke penerang hari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexson Nanga Cabuk madah ke kemari ya kena kari lima jalannya ditutup nur ngatur sesi berlatih lalu kena sari itu hari 6 dia jalan itu dekat berlabuh ditutup hari pukul 10 pagi tahun ya nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi jadi jalan kari pansak bak program tu ianya Jalai Java, Jalai Market, Jalai Gambir, Jalai Old Court House, Jalai Tun Abang Haji Openg, Jalai Carpenter ngau Jalai Main Bazar. Lalu berpangunya dia mensia mayu udah dilalau ngejaku ngambil ke kita tu tadi. Tumu lagi merambu jalai diri serta tengah ke jalai bukai, jalai alternatif untuk meninga serta nyiriah ke jalai ti berdedat ke beskut ya. Jadi sama-sama mari kita merik kerjasama ngagai pangan diri anangkah kereta bak sebarang dur ti ngujung ke jalai kereta tu tadi. Nyo terpekul ketegal ulah kita sikut dua kita tadi seminak ngira diri puajak tang mana tua tadi merambu jalai tak pindah kita ke lebih kita ke dekat ngemata ke pengerami niti daun 2026 ke belabuh diatur rasa hari tu ya tengah hari tu lagi nyentuk ke lemai ya. Okey, terus boleh sialan dengan YFM ke pagi tu, Y912, Marina Jara, Bujang, Ulu Sungai.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live by TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live by Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live by TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okey, peningan. Jadi, jam ke Datuk berserimba dengan World Cup 2026 tu. Kenyari pukul 8.30 pagi tadi. Sempat ke pedakku tu lah. Jadi, benung jam ke Datuk kalau tim hari menua Brazil benung laban tim main bol hari benua Haiti. Kalau result dia tu tak memutus main bol nak kat jam ke Datuk. Yang Brazil 3 lalu Haiti agi mengkang kusung. Jadi kita tahu mendak pekit main bol World Cup antara Brazil ngau Haiti itu bak Sukan Plus jam ke dia tu. Rindu mendak sidak ke main bol tu nah bak World Cup 2026 okay, semina kita yang tadi mendak hari macam tim main bol hari menua di serata dunia tak megak kita boleh mendak bintang bola sepak munyi kurang munyi kujakup Melayu nah sidak ke cukup landik cukup terbilang bak dunia main bol okay, semina bak menua sidak aja tak megak di serata dunia ya. Dan terjap ya, mari kita berkongsi Siti berita ngambil ke kita yang sama belak berarti ke kelebih ke maya musim main bol World Cup 2026 tu kali 3 iko orang 2 iko induk rakyat hari menua luar bisik ditan ke polis di pelabak kena di ejen judi entaruh pekit main bol FIFA di Kuching kena hari 4 tu tadi kali kepala polis pilih menua Kuching SCP Erickson Nangacabuk cabuk madah ke semua sedatuk ke bumur antara 25 ngagai 45 tahun udah ditangka bak 3 bengkah dur ti berbida di Kuching di tau kali pansiat keterubah tertemu kesidaknya ngatur judi entaruh judi ngena platform bak online ya. Lalu bak operasi itu megat dia bisik dirampas inya telefon bincing dokumen ti berkaul ngan entaruh serta duit kali pansiat tu. Kes tu dipansik kena Seksyen 6, Bracket 3, Akta Pertaruhan 1963 engkau Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Kesebakar. Jadi sama-sama kita berhati ke perkara tu dan ambil uliah kelebihan maya pekit ke berketu bakal World Cup 2026 tu benung diatur jam ke dia tu ne. Lalu bersimainya mereka terima kasih ngakai Raban Pulis kita, Raban Penglikun kita di seluruhan okay, semina seluruhan jaga menua dikena nentu ke menua kita yang tadi semampai likun tang megak nentu ke nadai kes-kes ngerjapnya lah keberketuk nah nyadi di menua kita di itu. Jadi terima kasih lagi sekali lagi ngakai Raban Penglikun kita.

0: Raban masterpiece Niaga Negeri.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
2: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalan.
3: YFM, segulai sejalan.
0: Okey, pendingan. Jadi, dia tu kami mic kita mendiang ke tanduk program Randau Pemansang Bekaul Ngau Pengerami Niti Daun 2026.
4: Okey, sebelum main kagai pendengar kagai mendiang ke kami secara live di Bandar Kuching dengan 101.3 tahu kita ke ninga kami medak kami secara live muka ba YFM Iban Kuching bagai selama ba program kita Randau Pemansang Ungkep ya lemai tu berasai bertuah bendar laban bakas selama besi ngau temuai sama ngisi awak kita berandau ke sedap pengawak ke dekat diatur tau ke perkara ke dekat dilansak. Jadi kelemah itu laba kita itu agi ba pengerami tau dekumpa kita nyap pengerami gawai pian juga pengerami kadintu kapa kita ba menua sepiak dedin lagi kita berkenang ke senentang tu ke dikumpa kita ianya pengerami ke diatur secara begulai DCCI KCCI Gawai Keamatan 2026 edisi ke-17 ke diatur ianya Dayak Chamber of Commerce and Industry atau kedengar kita ianya Balai Dagang Gawai Industri Dayak DCCI berbulan gawai kaban kita hari Balai Dagang Gawai Industri Kadazan Dusun KCCI. Jadi ke lemai itu ngari ke kami sebuat aku lalu ke penatai dua ikut temuai ke udahayan ba live kita sehari itu aku melalu ke penatai Dr. Florence Christie yang Vice President Unit Tourism Homestay ngau Training Committee pemega baspia kibak aku bermuat itu ianya Encik Kuple Nipa Aji Supreme Council Member. Selamat datang guys seduai. Ya, terima kasih juga ngenang serentang pengawak ke dekat diatur kita, pengerami ke diatur secara begulai DCCI ngau KCCI. Nanti kita berhati ke impu edition tu kai keterubah, ukai baru diatur tang tu nyau masuk ngagai edisi ke-17 ne. Ya. Oh, tentu juga kita dekat ngenang tu kira ke terus nanya agenuan tu Dr. Florence. Ngenang senentang tema ke dikenal kita ngatur pengerami ke tahun tu.
5: Terima kasih ya DJ. Tema ke tahun tu ianya ngebesai keadat pesaka ngeremba jalai dudi ari. Dalam bahasa Inggeris, honoring tradition, shaping the future. Jadi tema tu ngingat ke kita ngambil ke terus ngebesai keadat ngebudaya kita tang dalam maya ti sama kita megak maju ke perubahan dunia moden. Pengawak tu nunjuk ke budaya, ukai semina warisan, tang mega uliahnya di pelasar ekonomi, pelancongan, engau penggagak, peluang ngagai generasi baru.
4: Okey, nyong ngenang senentang tema tadi ni. Tema tu tema baru tu ke tema ke dikenak kita dalam edisi sebenar tu?
5: Tu tema kebaru
4: tema ke tahun baru, tu. Tu ngalih ngagai kira ke bekaul ngau budaya, ngau ekonomi. Jadi manyuh orang medak gawai ngau kamatan tu semina pengawak ke bekaul ngau budaya. Jadi bakani pengawak ke diatur kita sebuah tu ia uliah ngubah budaya jadi peluang dalam bidang pengawak dagang yang juga dagang temuai ngau perkara ke bekaul ngau dagang.
5: Pengawak tu uliah meri peluang ngagai pengusahan pengusahawan tempatan, penggagak kraftangan, pengusaha pemakai tradisional kita, ngau makanan tradisi kena mandang ke produk sida ngagai orang mayuh leh. Dengah pengawak ke beketuk budaya kita, uliah meri pendiau ekonomi ngagai komuniti serta muka peluang baru dalam bidang ketika orang pelancongan tu ne, ngau bisnes meh.
4: Okey. Laban hari edisi ke terubah sebab nyentuh ngagai edisi ke 16 tahun yang kemari, tentu enggak ke tahun edisi ke 17 engkanya bisi berbeda mimit kini acara ke bisa diatur. Jadi tu kira ke nanya nama utai ke ngasih sambutan pengurami begulai tu di CCI engkau ke CCI ke 17 tahun tu special tau ke bisa berbeda mimit engkau pengurami ku dah diatur itu tahun ku dah.
5: Ya. Tahun tu kita bisa lebih mayuh git ne program kat nariat bakal pameran budaya ngau bisnes. Kita bisa forum bisnes persembahan kebudayaan kita, pepamer produk tempatan, ngau aktiviti networking kene, ngagak jaringan bisnes kita. Acara tu megak lebih fokus ngagai pembaik ekonomi komuniti Dayak ngau kedazan dusun.
4: Tadi dalam randau kita iba ke Terubah tadi nak kenal tentang empat bengkah program ke dekat diatur maya edisi ke-17 sudah dilansak mimin. Okey.
5: Kita gawai ke matan ke tahun tu bermula hari 27 Jun ngagai 28 Jun. Jadi 27 hari bulan tu elak kena kari 6 kita bisi pekit ataupun tournament golf ne. Tournament golf ke diadu ba Semarahan Golf Club. Jadi tu terbuka untuk members-members. Lalu dirasmi oleh Datuk Seri Steven Rundi. Hanya diadakan pada sebelah pagi lah. Sebelah pagi nak tadi. Jadi buat tengah hari ya buat masa yang sama kok kita ni. Kita bisi katikunya cultural ngob business exhibition. Ya, kebudayaan ngob business exhibition betapa ba pakir bak parking Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Kuching dia leh. Ditu kita bisi expo dalam sehari tu kita bisi anggaran 50 ngagai 80 booth. Ya, booth kita bisi exhibition pasal kengagak maniat-maniat ya leh, traditional maniat and handicraft ya, kraft tangan bala bisi ngagak puah kumbu and kain-kain woven textiles. Dan yang kita bisi mempamerkan fashion-fashion kita dia tu lah mayuh orang ke ngagak maka kain-kain katikunya buri kita punya deh. Selain daripada puak kumbu kita nya lalu kita bisi live demonstration orang ke ngadu ke kraft tangan kita nya lah.
4: Hasil dari pengelandian jari deh.
5: Ya, hasil dari pengelandian jari. Thank you DJ.
4: Okay. Jadi tiga bengkah penerang ku dah dikendatai ke Dr. Florence Christie dalam mayuh kali ni kami radio kita program Randau Pemansang ungkap elem itu tahu mega didengar kita baru tanduk ya kena dari 6 pukul 10 pagi tunggu yang guys siko lagi temuai bab mua aku itu enya encik ku play nyipa aji itu ngenang senentang nampung Randau ngah doktor tadi enya ngenang senentang pemansang rabanan biak ngau rabanan orang itu nama kebuah penting amat kita temberi kuasa ngah peluang ngah guys bala raban usahawan asal bangsa kita lebih lagi ngah bala sidakan biak ngau raban orang itu.
6: Okay, terima kasih dengan nuansa MBA. Jadi tu amat berguna lah dengan nimbia rebak baru atau kembali kita generasi baru atau kebalo kita induk depan tu me kita itu cara siti hari kita mai balo platform seperti ya pengawak ke di sisi itu platform do kita ngadu ke atau ke nempok balo sedak ke nimbia rebak baru ngambil peluang jadi usahawan ke nya bertambah megak guna ba sidak sitik-sitiknya sidak ya boleh bertemu ngah bala mayuh kunci penemu pengalaman orang kena sikit na bawa pengok berdagang jadi nyok ke sitik dari pemanah sidak pian megak bala seinduk bala tok tau ngagak networking agai semua bala kedatai maya nyok jadi lebih ke temu lebih nyok 27 munyo ke Dr. Foren tadi ke bisa 50-80 gerai ke renyak cedak ya tulis ke rundiang maka temak manik tadi cedak boleh penemu baru ke patut jadi pelajar ke cedak nyak kebuah punya peluang kami satu anang minta bala cedak kindu bala generasi baru anang ndak merebut peluang untuk lepan tuk meh Siti dari pengawak ke dadu ke di CCI ngawak CCI itu pun antara dua itik negeri ya Sabah ngawak Sarawak.
4: Iya, okey. Kira ke muka peluang ngerandang jalan ngagai sida ya pemegak mantu sida ngerembai ke penguliah sida dalam pengawak ke bekatun eh. Okey, terima kasih. Kita hanya nyingkang gagai acara atau ke tusun program ke bisi diatur mayanya pelabak aku ke patun dar di perebut atau ke di anang lepas peluang ke Jakum Melayu kita gagai bala pengabang. Jadi nama kini antara program atau ke acara utama di tahun dah tindak tahun tak dilepas ke orang kedatangan gaya pameran budaya engkau bisnes ke Jatuh Meteor lah. Tu kira ke nampu mimpi penerang hari
6: itu. Okay, terima kasih yang kena sekali lagi Meteor Bu. Okay, Siti ini pasal pameran budaya engkau peniagaan.
4: Yeah.
6: Jadi itu amat guna. Gaya sedak rebak baru atau kejadian itu baru. Lepas Siti ini kira ke 27 rebulan sepiak sebelah paginya.
4: Yeah.
6: Ini dapat tempat buat nasi bangunan di sisi Aimpu atau ke di sisi air tawa.
4: Yeah.
6: Ianya pasal pameran. Jadi tetamu kehormat kita yang berhormat Dato' Ewan Benedict, ya, Timbalan Ketua Menteri 3 atau ke Menteri Pembangunan Usahaan dan Penerasrian serta Pengangkutan Sabah. Hari kedua ianya maya pameran untuk mega tetamu kehormat kita lebihnya yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, ya, Timbalan Permia Sarawak, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pejabat Permia Sarawak. Jadi kami itu pameran kebudayaan budaya ngau peniagaan ke dia do ke. Jadi orang ke masuknya kira ke free nya ya, MA.
4: Tidak ada bayar.
6: Ingat lebihnya 50 ngegai 80 gerai. Okay, dia do ke dia artinya arinya merik peluang ke bala orang ke datai mainnya.
4: Okey, jadi peningan manyu angka kita nya nadai program buka nada salah tau ngelimpang ke diri ngelawang ke program ke dia tu kita ba di CCI Tower ne.
6: Ya.
4: 27 hari bulan hak ba palandur ngengkah ke kereta betul.
6: Ya.
4: Oh, menyemoga peluang cerita peluang ke udah ditusun ungkap bala kita namui peluang sama ngerebut tebal lagi bala kita tu nyung ngegai bala sidak ke bisi bekal ngau SME.
6: Ya.
4: Okey, ngau artisan atau ke tukang pengawak pengelandik jari. Jadi bakal ni pengawak tu kira ke boleh nyamraban kita hari SME ngau bala artisan tempatan hari menua kita gitu ngerembai ke bisnes sida atau ke dagang sida.
6: Okey, tu kira ke Siti hari umumnya ku tadi platform atau ke pasarnya kita bisi pengusaha tempatan atau ke usahawan tempatan mantai ke produk sida ya. Ngagok sambil mentaip temu ngesedok ngagok networking.
4: Yeah.
6: Rezitinya arsip semua bala sedok kayaknya di investment tok ke pelabur tok kedua sedok ke ngadu ke bisnes ya SME tok ke dalam gulungan ke besar tok ke medium ke okay. Ulih ngagok pelanggan ke tok ke customer sedok ya.
4: Yeah.
6: Ngerembai ke tai ke dadu sedok beko sedok ke ngadu ke pengok craft tangan sidak ulih ngerembainya ngagai munua Sabah kin.
4: Yeah.
6: Pemego ting lemak tu kita nadai semino bo local sebab kalau kita bo kucing dah tiok tadi tu orang datai kita nemu mungkin mayuh nya pelawat ke datai mayanya artinya sidak arinya sidak boleh customer. Jadi kiap mego kena ngangkat ke hasil ke lebih besar lagi. Laban produk punya kita itu sedap bisi pelanggan. Tak orang ke Sabah din. Sedak uliah muka bisnes sedak ngegeh Sabah kin.
4: Yeah.
6: Kaya semua Sabah punya kita, kaya semua ada Kuching, kaya semua Sarawak di tu. Laban mayanyak kan kita lebih sedap mayuh ngenak ke digital mayuh kita mayuhnya media kaya data kaya bisik ngulu mayanyak.
4: Oh, ni nemu engka nakak ke dia tu sebab tu engka bisnes tuan tadi semina bak takat Kuching aja, serian aja, bak dito aja lah tang udah tu lah kita akan ngulu pengawak tu kita nyu berandau ngagai kaban sepiak kaban sepiak sama craft tangan tadi itu nyu berkunci ke penau berkunci ke kulan dia udahnya craft tuan tadi ulah ngerembai ngagai menua bukai ngagai Sabah lah
6: ngagai Sabah
4: udahnya lah ni nemu nyu ngagai menua bukai kan jadi itu pelasar itu udah disedia ke balari di CCI ngau ke CCI berserimbai ngau pengurami ke dekat diatur nyamga peluang ke patut dia buat bila kita. Jadi peningkat manju ke dia tu kita minta kami live ba FB kami. Okey, sama enggak kita ke lemah itu program Randa Pemansang Dr. Florence Christine ya Vice President Unit Tourism Homestay Ngau Training Committee pemega abah mua ke itu Encik Kuple Nyipaji Supreme Council Member. Okey, ngalih ngagai tanya ketujuh atau pulai baru ngagai nuan tu doktor.
7: Ya.
4: Au ngenang senentang kita nemu dia tu lepas kita ke berandau senentang pemintar tiru tau ke AI. Jadi AI ngau transformation. Okey. Forum Business tu nyebut pasal AI, transformation, perkara digital ngau carbon market. nama ke buah topik tu kira ke berguna atau kepenting ngagai komuniti asal kita.
5: Ya, thank you DJ, terima kasih ya. Laban dunia dia tu berubah amat jampat dah. Ya, go teknologi digital. Jadi komuniti asal bangsa mega mesti belajar lah, kita mesti kena nemu ngai kita kena tinggal bas ke orang deh. Kena teknologi baru ngambil ke ndak ketinggalan lah kita itu. Jadi AI go digitalization tu uliah nyawap pengusaha nembai ke bisnes. Marketing sedak ya ngau peluang ekonomi baru. Laban ti kita itu nemu ngena AI ya boleh mudah ke pengawak kita hari hari urusan kita ke berniaga, hari urusan kita ke berkawal ngau orang yang tadi deh, meli utai pemasaran kita nya amat ya boleh bantu kita menyak tadi. Yeah. Bak lai dalam forum tu kita bisi berjakuk lalu ngatur ke program ke berkatuk meh. Jadi pasal carbon market nya tadi nyak penting gak dia tu deh, banyak ke kena nyukuang ke PCDS kita nyak deh. So bisi kami speaker ya ke diundang berkunci ngau bala mayu pasal carbon marketnya tadi ya.
4: Okey, tadi kita nyebut tentang forum bisnes kemayanya dekat diatur.
5: Forum bisnes on 27. Forum bisnesnya tadi kat diatur 27 hari bulan pukul 8 pagi.
4: 8 pagi.
5: Forum bisnes ya. Oh sorry, forum bisnes 28 DJ. Minta ampun. 28 hari Minggu. Pagi hari Minggu.
4: Antara tukang licau atau speaker ke mesti di kano, nanti nuan ingat ke nama sedak eh.
5: Speaker kita ya bisik berapa itik ya forum session.
4: Ya bisik slot kan eh.
5: Bisik slot ya.
4: Okey, antara speaker ke kau kita banyak forum okay. Business.
5: For forum business tu ya eh, presenter topik number one, paper one ya tadi ya. Financing growth funding pathway for SME. Kita impu presenter ianya Mr. Rizal Dato' Naini, CEO dari SME Corp. Nya presenter nombor satu. Udahnya paper ke nombor dua. Kita berjakuk pasal digital transformation eh, yeah. Untuk luar bandar ngau indigenous enterprises nya tadi. Kita BC TS Rizal Mungka Ricci iaitu presiden SDGA. Lalu fokus ke program tu pasal e-commerce, AI ngau automation serta ngau ketika orang nyebutnya branding ah ngau export readiness kita itu tadi. Jadi paper ke nombor tiga carbon market opportunity nya ke carbon market nah tadi dah for indigenous community di Sarawak ngau Sabah. Presenter kita Dr. Wee Ni Chen iaitu kepala head of carbon market di Bursa Malaysia.
4: Okay.
5: Right. And then sepiak tengah hari ni tadi kita bisi discussion, panel discussion ianya belia orang kebayak yang deh ngau wanita as drivers of indigenous economic growth. Jadi kita bisi empat ikut panelis yeah. Termasuk hari kumpul ya hari ngari ke DCCI. Kita bisi panelis hari SDGA ngari ke bala youth.
4: Yeah.
5: And then Puan Mary Jim ianya director dari InScan serta Mr. Benjamin Malakun iaitu dari managing director Sabah Nilam Sindrian Bahad. Jadi moderator kami ke program tu ke lemainya ianya Mr. Rudy Ujang ne Sarawak Dayak Graduates Association.
4: SDGA ne.
5: Yes, SDGA.
4: Okay.

0: Tu kira ke ngalih ngagai tanya nangkan ke tu kulai baru ngagai Mr. Kuplay tu peluang ngagai Raban Anambia. Jadi nama peluang ti uliah Raban Anambia dengan networking atau ke business matching dalam pengawak ke diatur kita itu.
1: Munyi kaku tadi tu lah bunyi munyi kita pasar do kita bertemu ngah balam mayuah. Ante semua nuan bertemu belum ya lah nuan nak rugi tu nak tanya ke si dok nama pengalaman nuan ke orang ke dah maju buat pedagang atau ke orang ke bisik company kelas besar medium atau ke mid laban di CCI itu member ya nasi orang ke orang ke nasi pedagang orang pasal bisik bisnes bisik company nara bisik penemu pasal bisnes nyalai ngagai si dok ke ni ya nyok kebuah itu nur sida anang ndak lepas anang lepas ke peluang maya ketuk laban tu maya nuang bertemu enggak balo kita member to ke ali ari di CCI pian mego ngagai balo sida ke ari Sabah nya ari ke CCI nyok kebuah tu mendur nuan ngadu ke networking nuang bertemu orang nuan ngigok penemu orang ngigok penemu baru laban munyi kita kita itu ndak tak setakatnya aja tahun nak kelamannya laban ura bukai yang kau orang bukainya lain penemu kita sedaknya mungkin lebih lagi yang kau maju kita nyak kebuah meri peluang ya sedak generasi baru bertemu dengan orang kena nak sikit nak maju buat bisnes nyak kebuah tujuh pasar kami di CCI itu nak sitik nyak kena meri penemu dua tempat balas biak generasi ke ngau pengawak ke lebih lagi ke pengawak pedagang.
0: Ya, engkang lama tu sidak ya kapak-kapak, sidak ya kak kontak dengan guys ikut tu malu. Tak kontak dengan guys ikut tu nak nemu cara berkali jadi tu main peluang tu kita. Kira ke jadi pelasar.
1: Jadi pelasar.
0: Dan sidak bertemu dengan orang-orang orang ke sudah dulu ngerandang bahawa dagang ni. Tambah lagi bala kita hari di CCI. Okey, itu ngenang senentang pengalaman tahu ke penerbak ke dekat di kawak bala pengabang. Mesti manyuh ke datai bak pengurami tu lah. Jadi bak orang ke baru dekat datai ngagai pengurami ke diatur kita tu lah. Ianya pengurami ke diatur kita pengurami bergulai ya di CCI ke CCI Gawai Kamatan 2026 edisi ke-17 berkini pengalaman ke uliah di jangka sidak ya nama utai ke uliah di uliah sidak maya sidak ke datai pengurami tu lah
1: tu kena ke ti maya datai pengurami lebih lagi ke pemeran tokenya bisik kami ngadu ke persembahan kera ke sape ada yang arsik budaya toke sidak ari Sabah din antik nuan ngau dia rata nyok nuan live nuan temu sedak nyok pengalaman paling penting hari nuan kaya medak tak kaya buat TikTok
0: kaya
1: buat media
0: media ramah
1: tu bermata nampu yang kau sedak mungkin bisik peluang kau orang bermain kini ada salah ni dia nak semua nyok kaya peluang rata nyok nyok kami nuan datai nuan medak nuan ningo nuan gulai ngau sedak nyok kaya buat pengalaman kaya paling penting buat kita
0: awak tu bukannya yang kau bisik kira ke berkenang ke sentang sedak ke menjual kraft sangan tadi ni nanti lama tu kita nyoba pedak ke secara online tak puas hati dah jangka aku bak kumpul lah tak bantu anyu tak boleh megai tak boleh ngasai jadi nanti tu kita itu datai bak bansal nyempu bak buf nyempu kita boleh ngasai kita boleh medak kita boleh cuba puas hati tu ameli kita boleh medak ke manyu lagi pilihan-pilihan ke disediakan bak buf dia ni jadi pendekan manyu bunyi kau kami sebuah tadi nanti kita hanya ada program buka yang ada salah atau muai awak ngelimpang diri ngagai pengurami ke diatur kita 27 hingga 28 hari bulan 6 tu lah 27, 28 hari bulan 6 ni betul?
1: 27, 28
0: hari 6 hingga hari
1: minggu
0: ok tu kira ke bakal ngelamat tu lah abang kita sini mu menua kita Malaysia tu tuan menyepupur bangsa jadi kita itu ngenang tentang message senentang perpaduan tahu ke penyerakup nama pesan ke dekat di kenatai ke ngagai rakyat Malaysia pasal penyerakup ngau basa kita ibat pengawak main asal nengah kurami ke buka kita di CCI ngau ke CCI angin jano doktor
2: jadi kena ku nyawet ke pesan perpaduan kita ni tadi kita nemu ni kita itu Malaysia nak sikit kaya ngau mayuah bengkah budaya ngau bangsa nanti tak salah ku dalam Malaysia kita bisik 150 kaum etnik jadi sambutan ke digagak bergulai sama di CCI ngau KCCI itu dalamnya kita sudah bisik nya hampir separuh kini kebudayaan ke oleh pedak kita. Jadi ucapan kita lalu sambutan ke beketuk oleh mengingat ke kita semua pasal kati kita hormat menghormati meneh sesama sendiri secara berpaduan, secara berharmoni, bekerjasama ngau terus ngemesai ke warisan budaya kita kekayaan yang tadi ngagai generasi tika datai dudi hari.
0: Nya setipak engkau rambai jaku ke dikena kita ke tahun tu tadi neh. Rambai jaku tadi
1: agulai sejalai
2: segulai tengah, sejalai segulai.
1: Nanti kena kita ngayan ke kita ke Sebaidin pada kita itu oleh gereja antara Sabah dan Sarawak.
0: Okey, setakat kita bahas Sarawak aja neh. Tak boleh ngawal belum jadi kita
1: hari ini Sabah din. Lepas kita punya tradisi, kita punya kita ngadu kenyak, kita kena kita ngerapat ke kawal, kita lebih lagi bala hari Sabah din, nyadik kita kerajaan dusun, ngau masa umur kita daya, leban berserimbai kita, kita nentu ke pialai ke dunia hari lah, ngakai nimbiak rebak baru, leban punya kita lebih lagi bangsa kita, leban punya ke jagut tuai, batang ditemuri kayu buah temuri langgau basau ditemuri penyiruk bansau ditemuri jaku nyalai tu nak berguna lagi lebih kita bansau daya
0: tu moga pengawal amat yang disebut kita bakal tu tadi pada tu atau bakal kemuntang di kerja ni tang kebenarnya ia nak muntang di kerja pedia si kerja siti lebat tu aja mai kaban tu hari sepia di din tang hari segi pengekak hati tu ngetan ke budaya kita Sarawak. Kita akan menyatukan Sarawak dengan Sabah bab perkara ke berkata tentu megak pengawal dah masuk dengan edisi ketujuh. Jadi kira kita megak hati dengan bala kita hari di CCI dengan CCI kau dah masuk dengan edisi ke 17 mengatur perami ke berkata tahun tu bab Sarawak tahun ni lah
2: bab Sabah.
0: Ya begitu gintir ni
2: begitu gintir.
0: Okey, jadi itu kira ke nyau datai bab penghujung randau kita tiga tu bab program randau pemansang ungkap ya lemai tu kira ke boleh nerang ke baru, nanduk baru. Okey, hari bulan, pian megak pengurami ke dekat diatur kita. Ngai ke bisi peninggal kita yang kena baru join kita live di FB. Baru muka radio. Jadi, kebenar ya, peninggal manyu. Bala kita ke baru ninggal kami, kena baru nguyen ke perkunsi ke lemah itu. Randau pemansang kita, temuai ke ngau ke berandau berkonti. Ia Dr. Florence Christie, Vice President, Unit Tourism, Homestay Ngau Training Committee, pian megak Encik Kuple Nyipa Haji, Supreme Council Member. Jadi, aku kira ke nginjau nanduk baru program kita yang diatur udahnya kira ke ngelalu ke Balamanyu semajuan program kita 27 ke 28 26 ngari doktor dulu.
2: Jadi kita dekat ngalu-ngalu ke semua orang ne datai ngagai program ke 17 kerjasama di CCI ngoke CCI gawai kat Matan. Kena ke 27 ngagai 28 dari bulan Jun tu elak hari 6 hari Minggu di CCI Towers Jalai Ong Tiang Sui. Jadi 27 hari bulan kita bisi pekit ataupun pemain golf ya pemain golf kita friendly golf tournament ya dekat diadu di Semarahan Country Club. Jadi guest of honor kita ialah ianya YB Datuk Seri Dr. Steven Rundi. Yang kedua cultural ngau business exhibition kita dekat diadu dua hari ianya berengkah hari 27 ngagai 28 hari bulan ba Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Road senang gak kita ngigaknya elok eh ngadi guest of honor kita orang pembesai ke launching tu elok ianya YB Datuk Amar Douglas Ugah. Ya ketiga ke 28 hari bulan kita bisi ngadu ke business forum ya business forum berengkah hari hari pukul 8 8 pagi jadi bisi bertempat bertempat ba tingkat 1 tingkat 1 Dayak Chamber of Dayak Chamber Towers di Jalan Ong Tiang Sui tu 28 hari bulan Jun business forum dekat diadu bak first floor lah first floor kami dia. Jadi sebelah pagi PC 4 itik lah 4 itik paper dekat di kunci balon yang tadi jadi aku kak nanduk ke dulu paper ke nombor 1 minta ampun lah aku tu nak tu nemu aku nyalian tu dalam bahasa bahasa Iban kita paper nombor 1 financing growth funding pathway for SME tu dekat disampai oleh Mr. Rizal Datuk Naini tadi lah jadi dalam paper tu sida orang kedatai dekat dia padah ke nama grand-grand ke bisi. Grand-grand ke dia boleh dikena di pinta kita kati gaya nama types of investment kita tanya tadi. Dalam paper nombor 2 kita bisi digital transformation for rural and indigenous enterprise. Kita bercakap pasal e-commerce, AI yang ke paling penting serta branding kau cara kita udah kena kita tu sedia untuk ekspor barang-barang kita itu, produk kita ke luar negara selain daripada di Sarawak tu aja deh. Paper nombor 3 tu carbon market opportunities for indigenous community in Sarawak and Sabah. Laban aku nemu aku pun tak tentu nemu gila sangat pasal program tu deh, pasal carbon market. Jadi nanti kita kekak nemu selalu kita dengar sudah premier jakuk pasal carbon market. Dah time kita ngagai DCCI 28 hari bulan dengar ke pasal paper on carbon market opportunities. Jadi sepiak tengah hari ni tadi kira pukul 2 kita bisi panel discussion pasal biak rebak katikna yang the youth and women as drivers of indigenous economic growth. Tu moderator kita Mr. Rudy Ujang tu kita akan jakuk pasal program-program lah pasal keusahawan empowerment utai kenyak lah tadi. And then lemai ya 28 hari bulan pukul 6:30 kita bisi grand dinner, alright, grand dinner celebration bertempat bah amity venue Unifor di Unifor seberai hari DCCI aja. Jadi ketua kita kedatai malamnya ianya Premier Sarawak YAB Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Johari. So malamnya tadi kita ngatur ke program bakal bisi Sumazau Dance, ngajat asal kita, kita bisi mega gendang pampat, ya gendang pampat kedatai. So cultural ethnic presentation lah kita ngadunya pada malamnya. Jadi aku dekat nasau ke semua semua bala kita kedatai laban ngagai business forum ataupun exhibitionnya free nya deh. Free entrance kok kita nada berbayar. Dinernya berbayar lah kita beli meja. Adanya tiketnya pun bisi dijual oleh telefon DCCI bisi dijual tiket. Nak mudah tu table lagi kena bisi lah laban setakat tu
0: dari salah ke, rancang.
1: Ada salah ke tanya ada salah ke tanya dengan DCCI sekretari. Okay, wak kan mereka nombor telefon ke sedok ya, MA.
0: Ya.
1: 082-425-821. Ingat lagi, 082-425-821. Okay, WhatsApp, 014-802-8097. Okay, 014-808-8097. So, leban kita bisa kira-kira dia kekurang 100 meja. Nyalai kuat ku bisa lagi ting meja tinggal. Anang nak kekok ngap datai nguluk pengawak dina tu. Hanya kita bertemu sehari balo hari Sabah, balo ke CCI, balo di CCI. Anang nak telefon ngigok meja atau bertemu ngak sedak bawa di CCI.
0: Ya, hari orang setia ni.
1: Ya.
0: Okey, ba tanya nombor 11 tadi ba soalan ke ke Dudi tadi. Nama ke buah mensia manyuh patut datai ngagai pengerami itu. Aku ingin jauh encik kuple.
1: Nyok punya tadi.
0: Kira ke merangsang baru lah.
1: Merangsang baru anak nak merangsang tu memayau kita bertemu pangan lepas kita itu memayau kita lagi ngintu gawai lagi ngintu gawai daya nyok kita nyok kita nyadi itu kita combine. Gawai celebration, gawai kamatan, DCCI ke CCI. Lepas kita nemu DCCI ke CCI itu NGO terpondok besar orang ke pelasar ke pasal pengawak berdagang. Nyalai tu meh merangsang balo kita lebih tindo sempat maya 27 hari bulannya AME kira ke 28 nya mendatai ngabang kira ke bisi lagi bisi meja kena irau ke nya telefon ngagai sekretariat atau ke ngagai DCCI atau ke ngagai laman WhatsApp anang nak kiok ke tak buka punya kita DCCI dia lo bisi dia bo Telegram bisi bo namanya Facebook pun bisi. So hanya anang nak kita lebih punya kita dia punya kita informasinya di ujung jari atau ke dunia ada sempadan ada kira gigok hanya dia.
0: Okey, jadi pendengar menyo angka kita hanya ada program bukai kelimpah kita ke ngulu pengawak kita buka bari kita rubah ya 27 muak ke malam 28 nya si program kita gala dina atau rami makai lemai jadi tom gak tali alau bertelefon gaya nombor kita dah disebut encik kuplay tadi neh.
1: Ya.
0: Dikenal ujung ke randau kita tiga buat program randau pemansang jadi pendengar menyo nama DCCI hingga KCCI itu bukan nama kemit dalam pengawal dagang di sebut aku Pulau Borneo lah laban DCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Dayak KCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Kadazan Disusun menjadi kita hari Sabah jadi itu berandau kesentang pengawal kedekat diatur secara bergulai DCCI KCCI Gawai Gau Keamatan 2026 edisi ke-17 jadi ngari ke kami sebut tu Dr. Florence Christie Gau Encik Kuple Nyipa Aji ngari kami sebuat dari pengurus YFM tadi Cik Monica Midi pemga kru penerbitan kita Randau Pemansang GPM malam tu ngau tanduk pagi lah pukul 10 pagi hari 6 ngari ke kami sebuat kira ke beri terbuka hati ngagai kita aku dah mujung atau program tu nyentuh ke edisi ke-17 ngarapkan semua bela nyanggung jadi kami sebuat tindak dari program bukai boleh menggak limpang sama nyukung hari sukut media nyukung program ke diatur bala kita hari di CCI
2: terima kasih
0: jadi hari ke kami sebuat ke lemah tu terima kasih doktor terima kasih agak Encik Kuplay kita bertemu baru bawa ke bukai untuk program pemansang nangkan ketulah terima kasih semua
1: okay, terima kasih ya.
3: Puluh empat jam, YFM segulai sejalai engkau kita, merinang kita engkau lagu-lagu, piamga berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ingat ke kami, YFM segulai sejalai. Tume 24 itu lagu, dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Bakun si ka info berita, randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, tiukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Ya, sekolah jalan dengan YFM ke pagi tu. Kita datang buat jam ke penudi tu buat awak YFM 12. Kalau aku dekat maca pesan rindu hati, pesan lengau Arif ni kita ke bisik di terima ke pagi tu. Jadi, harap kita terus boleh jalan dengan YFM. Laban aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu ke bisik dipinta peningat kita muka ke pagi tu. Tak sudahnya, berpindah dulu dengan setiap lagu Ari Edi Kunsi. Joget, kita kemai.

Ya, lagu hari ini dikongsi Putus Tunang. Kena pun ke segmen salam lelengau, pesan lengau ke diungkup oleh peningan kita ke pagi tu. Nak berasa jam kita 5 minit lepas pukul 11 pagi. Puji Tuhan, hari kami di Bandarai Kuching Mengkang mana nyentuk ke jam kedia tu. Lalu kita semua pula bersamping harap ke pengawak di kerja kita sepanjang hari tu. Kelebih ke pengerami ke dekat diatur di Bandar Kuching Pemkat Bandur kita peningah boleh dipercayai ke ngau muncur berduduk hari kaya hari ke mana tu nah. Jadi terima kasih yang peningah kita kebisik nyapa ke pagi tu Ahong tumu pagi udah nyapa good morning, have a blessed day ku ya. Terima kasih Ahong. Jadi lagi macam peminta di peningkat kita Rini Sabai sampai pagi di Jain sampai jalan ke pengawak Bak Konti Y19 Gari Distrik Kai udah panas pagi itu. Selamat ujung minggu, selamat ujung minggu Rini Sabai. Salam kita di Sri Kai Diana. Biar juga Intan Nabakit sampai pagi di Jain sampai jalan ke pengawak setelah selamat ujung minggu Nuju Nuan. Biar juga Nuju semua ke Bisik Ninga Radio pagi itu. Terima kasih DJ. Sama-sama Intan Bakit peningkat kita di Samarahan ya. Okey, Juni Band sampai pagi DJ sampai jalan ke pengawak Ari Miri tu ke ya. Minta putar ke lagu Ari Josephine Chalin Ambai Aku Ti Dulu. Kena Merinda Derimpu Ngokaban FB Bekas Syasha Menda Induk Kenawit Magdalene Insan Bangi Mandu Doria Clooney Zarina Pemgak Jantum Jana Ngau DJ Mekah Arab Kota Perindang serta selamat belalak Bak Ujung Minggu. Selamat mudin, selamat pagi, selamat mudin, selamat ujung minggu kok ya. Mana Gary di Sibu Jaya jam kedia tau. Nanti si awak lagi minta putar ke lagu Ari Rambis Walter Mengkang Kena Merindang Dirimpu kok ya. Okey, terima kasih selamat mudin. Yang megat Catherine Robin selamat pagi DJ. Selamat jalan ke pengawak Nujun Wan serta selamat ujung minggu. Terima kasih Catherine Robin. Biar buka pesik nyapa ke pagi tau. Selamat jalan ke pengawak Nujun Wan kot ya. Berita kami di Miri panas pagi tau. Nyak tarik pesan dari Agnes Indai Rubin.

Tengwe ngangkai pesan ke diterima hari lengunai nai. Sejak pagi DJ Panas hari kami di Selangor. Oh, orang Selangor tu nah. Minta putar ke sebarang lagu kena merindang balak ngelalang. Pian meka nuju balap ninga YFM. Terima kasih DJ sesama lengunai nai. Peningat kita di Selangor pagi tau out. Terima kasih lengunai nai. Pian meka peningat kita ke jauh hari menua Sarawak. Terima kasih dan tadi di Semenanjung Malaysia kini, di Sabah kini, tau ke di menua. Engkanya di Indonesia kini, di Kalimantan Barat Indonesia, bak menua ribai, engkanya gawak di menua orang kini. Terima kasih tajapan kita jauh di menua orang tang YFM seluruhan di tinggal kita. Tau di pendiang kita ngena RTM Klik, pemkak ngena portal radio RTM. Nah. Okey, hanya tadi sekedar hari pesan rindu hati ke bisik terima kami hari peninga YFM. Jadi sudah aku macam pesan kebukai. Kita pindah dulu ngasih lagu hari kuen.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Hai Ti dulu. Si lagu hari Jos Pinjalin ke bisik dipinta peningan kita ke pagi tau.
1: Aku yang berhormat Datuk Jabatan Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu punya pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi segala istilah bah semua kaum kediau di Sarawak di to. Bala peninga maya Niti Daun tu ila nya temuai ke di pembasa ke kadatai maya ila nya Yamat Bumat Premier Sarawak nya Dato Petinggi Dato Haji Abdul Rahman Zori bin Tun Dato Abang Haji Uping. Kumayu kontijen ke ngau maya ila nya 99 kontijen serta 15 plot kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pelari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau dari kontijen enggak dari Kalimantan Indonesia mayanya enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, semina temuai hari menua kita empu aja dan yang megah bisik megah hari menua luar tu bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari ini dia jangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya saya jajak dari pesan terima kasih.
0: Okey, yang tadi berkawal ngau pengawak teka pengerami Niti Daun ke diatur berengkah hari tengah hari top ninga bak Kuching Waterfront. Kalai munyi ke udah di padah yang berhormat. Nyak tadi ya makalai bisik pesembilan itik kontijen tik ngambil bagi bak pengerami Niti Daun 2026 ke sekali itu eh? Lalu nyebut sekedar hari gerempuang ke bisik masuk bak pengerami Niti Daun 2026 untuk peninggal ianya bak kategori cultural float kalai bak Raban-Raban Saiban dia dekat di pasuk akademik Sarawak Dayak Iban Association teka asal dia pihak dekat Dayak Bukit Kelingkang Pampang Melikian Sarawak Dayak National Union tau ke SDNU Cultural lalu Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU pihak dekat Persatuan Anak Borneo Semenanjung tau ke ABS hanya tadi bagi kita Iban lalu bagi yang menarik kita Bidayuh kalai Dayak Bidayuh National Association tak ke DPNA dekat Pasuk Sidari selaku Ngaurara, biar mengat kumpulan kebudayaan Kampung Gumbang Bau, Girumpang Batan Asal Batang Kedup Ngau Semban Ring Lady. Hanya terik bagi Raban Bansa Bidayuh, lalu ba Federation of Orang Ulu Association of Sarawak Malaysia tak ke forum di Pasuk Sidari Bisaya Gong Orkestra Limbang Ngau Jatung Lutang Sungai Asap Laga. Dia kelimpah hari PPS perintah yang mengat gerempung-gerempung kukai di kuasa perintah di menua kita di Sarawak itu, dia habis dia pasuk mengat gerempung tak ke NGO hari menua bukai pakai di Sabah, pakai gabungan orang asal Sabah Sarawak GOASS yang mengat kumang ngau keliang bujang berani yang mekak Kadasan Dusun Cultural Association tak ke KDCA kelimpah hari balam adik kita hari Kalimantan Barat Indonesia ya. Hanya tentu ya rami kontijen ke sekali itu di mandang ke pengaya ngepan asal ukai seminat bak Raban Bansa kita iban dan mekak Raban Bansa Bidaya Orang Ulu yang mekak sidak hari balam adik kita di Sabah pihak mekak hari Kalimantan Barat Indonesia. Jadi kita semua buat sampai pengawak tuk mujur diatur nyentuk ke lemai itu lagi pukul 12 tengah hari itu sidak dah berengkah ngatur pengawak kalai pengawak tuk dipun ke ngau pengawak miring lalu pengerami ke sekali itu di dekat di guluk Yang Berhormat Premier Sarawak nah pian mekak Yang Berhormat ke Bukai. Jadi hanya tadi ngenang pengerami niti daun 2026 ke dekat diatur berengkari pukul 12 tengah hari itu belum beradu sidak ya jam kerja tu. Jadi sama bab sampi diberi Tuhan gaya hari ti mana pian mekak pemujur bak setiap pengawak kelimpah hari pengelikun ke di sampai dijaga pemanjai program tu diatur ya. Jadi lagi masa pesan rindu hati hari peningah kita ke pagi itu peningah ke bisik ngancung pesan ke bisik nyapa ke pagi itu bakal apa lambai, sak pagi apa lambai sak pagi DJ sak berjalan ke pengawal. Terima kasih. Biar mekat Mami Abah sak berjalan ke pengawal lujuan bakal ke pagi itu DJ. Terima kasih Mami Abah. Ini tinggi berbetul untuk sahabat pagi DJ sahabat berjalan ke pengat nujunuan perencing panas kami berbetul. Terima kasih si saya usah sama ini tinggi yang berkat Richa Unul sahabat pagi DJ sahabat berjalan ke pengat nujunuan panas hari kami di tu bak jalan simpas munjan benung bedak orang pekit ngajat bak kompleks sukan balai ringin di tu awak nyangkong Richa Unul awak si datu benung rami ok senak sari tu tang hari kemarin nah bak balai ringin din. Lalu bisa nyapa muka Dublin K Baja. Good morning kok ya. Terima kasih Dublin K Baja. Lina Bugis sampai berjalan ke pengadu junuan DJ. Ari Johor minta putar ke lagu Ari Angela Latajua. Ingin ingat lalat kok ya. Kena merindang saat rumah di Nangaulin. Sungai Poi Kenawit. Pian muka nuju pangkas Unggang. James Anyau. Menantu ngocok ya di Sibu. Jaya kok ya. Zila Hani. Semua kaban FB. WhatsApp muka. Kenglalaya harap kita perindang kok ya. Okey, tadi pesan dari Lina Bugis, Jonathan Raya sat pagi DJ sekolah sejalai kok ya. Ke pagi tau. Lalu Monica Kiman sat pagi DJ sampai lai ke pengawak panas ke hari kami di Kakup entah baik di tok kok ya. Minta putar ke lagu hari What Rock ya. Kaban sampai mati kena merindang bala sidak Dominic Dasi David Salisha Kanyun, Akik Tia, Ngau Ini Tia. Madik Edi Sibu nak tinggal mengat nuju Serina Jura, Dominic Dom Pasun, Ngau Rebecca Giman di MTC Betukawa. Salam rindu, salam saya, salam lengau, nuju sidak ya, nyajak DJ kok ya. Okey, dari pesan dari Monica Giman, Sendi N, selamat pagi DJ, selamat jalan ke pengat nujuan serta selamat ujung minggu. Nyak tadi, sekedar hari pesan, Ngau peminta hari peniaga kita ke pagi itu nah Okey, jadi nebah kita lagu-lagu ke bisik dipinta peninggal kita kelimpah hari lagu ke bisik tusun kami ke pagi tau. Lagu Arisandai Liung udah kelak sangkai Pak Ati.

Ya, lagu hari Ramles Walter, lagu yang mengkang ke BCD, pinta peningat kita ke pagi itu, bawa pesan lelengau ya.

Okay, macam pesan lelengau ribu lapingan kita sampai pagi menuju Ellie Spencer ke bisiknya apa ke pagi tu. Terima kasih Ellie Spencer lepas bisik mendiang ke YFM. Nah. Jadi Magdalene Pang muka bisiknya apa sampai pagi dia sampai berjalan ke pengawal panas ke hari kami di Matang Kucing dia tahu. Okay, saya nak di Matang ajak tayar saya aku di Nyokat Selampur menua Sarawak panas muak ke pagi tu. Lalu Bungai Cempaka muka bisiknya apa sampai pagi DJ sampai jalan ke pengawal Nujunuan kot ya. Bak konti ke pagi tu. Selamat ujung minggu, salam hari limbang di tok kot ya. Minta putar ke lagu hari Remcana Kaliah ke Pulai. Bisik dia putar aku buat pun program tu tadi. Bungai Cempaka kena Emrina dari Impu. Serta siap serumah bak limbang di tok kot ya. Nak tinggal muka nuju ngangkai madik ya Edwin Win bak Negeri Sembilan Din. Pian muka mak sedua jang bak Sabah. Christina Anthony, ngau Juliana bak Paris, Elizabeth Chong, ngau Lily bak Pahang, Mariana bak Sepitar Kedah, Tuai Rumah Clarence Midan bak Pakan, Iba Vincent di Sibu Jaya, terima kasih ke pesan titang lama tu kau ya. Juga pesan hari yang harap kemujur dalam semua pengawak, ngarap ke terperindah magang, salam saya salam rindu selalu, hari Bunga Cempaka di Limbang. Pian muka kau ya. Selamat niti daun nuju kita bawa YFM Kucing tiga tawai di pagi sama-sama hari Bungai Cempaka di Limbang ya, orang jauh tau.

Okay, jadi tu lagi anangkan balap tinggal kita ingkan tadi Biji Prambu kini dekat jalan rawun-rawun bah bandar Kuching kelepiki bah Kuching Waterfront kat ngemata ke pengerami niti daun 2026 tu ke dekat diatur tengah hari tu untuk kelemah itu lagi kalau sekedar jalan ingin bay Kuching Waterfront tak ke penentang tebing sungai Kuching ya dekat ditutup sementara sehari itu kalau yang beri awak ngekai program niti daun berserimbai ngori kawai rengkat menurut Sarawak 2026 untuk peningat ya kalau Kepala Polis Pilihan Melah Kuching sekali nangkan Mensia Mayuh ianya ACP Nelson Naga Cabu minta Mensia Mayuh merambu dulu pejalai sidak ya serta bertengah ke jalai bukai tak ke jalai alternatif kena nyeliah ke jalai ti dedat ya jadi kena sehari itu hari 6 berserimbai ngau pengerami niti daun 2026 tu jalai berengkah ditutup pukul 10 pagi tu tadi nyentuk ke pukul 6 lemai tu ianya jalai kebesi di pansak program tu bakal jalai Java jalai Market jalai Gambir jalai Old Court House jalai Tun Abang Haji Openg jalai Carpenter ngau jalai Main Bazar. Jadi harap ke balap ingat kita sama balap berhati ke gerah tu kelebih kita ke merambu sama dekat mata ke pengerami niti daun 2026 ke dekat diatur nak lama lagi ya pukul 12 tengah hari itu lagi nyentuk pukul 6 memai bak Kuching Waterfront.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

kaban sampai mati lagu reward wrong lagi cik kini kaban sampai mati nyentuk ke diatuk nah harap kebisik nak peningan nah. Okey nama seminat lagu kena merina peningan kita hanya tadi lagu kebisik dipintap peningan kita ke pagi itu jadi nak berasa kita pun datai buat pengunjung program terima kasih ke pengerinduk balap peningan kita hari pagi nyentuk ke jam ke diatuk lalu terus ke pengerinduk kita peningan buka selama pukul 12 tengah hari itu lagi sama Pak Mending ke berita tengah hari hari YPM Iban RTM Kuching lalu terus ke pengerinduk kita boleh sejalai ngau YFM ke penudi itu peningan sitik lagu penutup Y19 lagu dari Richard Lee terima meh lelah.

pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari peningah. Dia tukar menabur ke berita tengah hari. Perintah Sarawak nyukung pengawak nubuh ke Kelab Pencinta Alam Sekitar atau ke PALS bak sekolah-sekolah di Serata Sarawak. Itu dikena ngiri oleh nyaka rampak menua kenyawari agi nembia. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke dia tahu bisi 765 buah sekolah udah nubuh ke PALS ke dipegai Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua Sarawak NREB. Penyampaunya ditagak nambah ngagi lebih 1,400 buah sekolah lebuh datai bak tahun 2027 hilang. Premier Megak Berundian dekat meri insentif ngagai sekolah tinumbuh ke PALS ngambil bisi alai ngatur program tiba kaul ngau rampak menua. Ia mansut ke hajakunya bak pengerami NREB Excellence Service and Awards Night 2026 ke diatur bak Kompleks Unifor Kuching. Organisasi media dipinta cakap berjalan ke pengawak ngelaku ke program Main Asal ngau inisiatif peraban bangsa. Tu dikena negap ke penyerakup ngau ngetan ke pengelantang rakyat Ari Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Sri Tiong King Sing madah ke media ukai seminar ngenatai ke penerang ajak tang jadi ejen ti berguna lebuh ngirik pemerti hati ngau negap ke kawal antara komuniti. Ia madah ke tajak teknologi ngau pemintar tiru tau ke AI majak ngerugak gaya media tang penelepak rundiang serta kredibiliti mengkang nyadi tunjang besai pengarang berita profesional. Ia mansut ke hajakunya ba pengerami makai lemai gawai media ke diatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching di Kuching. Teks jakuk yang dibaca Sekretari Akbar Upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngah Budaya Rosia Wanting. Pelajar tumu nembiak mit di menua pesisir majak diangkat dengan peruji ngaga bangunan tebika kemas ke baru bak pasar mendamit limbang ke diatuk benung cakah di pejalai ke ngena ungkus semak RM900,000. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke projek tu sebagai hari dua projek ngagak tebika kemas ngau sebuah taska kemas ke dikagak di pelilih limbang. Tacak bisi laun mimit dikagak tang projeknya mengkang di pejalai ngau lancar serta diadang temu nitih ke timpuh ke udah ditetapkan. Kaban Palima Limbang madah ke fasiliti bak tebika kemasnya berguna benar kena nyedia ke palan alai belajar ti cukup manah kelebih lagi ungkup nembiak mit pak kandang menua pesisir ngau menua ulu. Ya mansut ke jakunya ngakai media sepengudah ngabas palan projek ngaka bangunan tebika kemas bak pasar medamit. Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS majak negap ke pengawaknya ke pemersi Palan Mensia Mayuh hari tip jalai ke Kimpin Nagang Lalat bak kandang lokal autoriti tahun 2026 bak pasar mini Muara Tuang. Kaban Kaunsel Negeri Muara Tuang Dato' Idris Buang nyemetak madah ke pemersi Palan Dagang ngau kedai makai patut seruran di Kemeran dikena nyamin penglikun serta penglantang Mensia Mayuah. Kebuah lapiak lapan lalat ulih mai penyakit ngau ngasuh utai empat kamah enti atur pembersi nak diatur ngau mana. Ia mansut ke jakunya bak pengerami jadi ke kimpiannya. Berbangunnya Chairman MPKS Abang Ismawi Abang Ali madah ke kimpiannya Siti Ari Inisiatif Upis Menteri Pengawak Berumah ngau perintah lokal ngau kerja sama Ari Mayuh Pengkah Agensi. Mayuh macam pengawak bisi diatur kenyengkaum berpersa pengerai, penyerupan,
pelacar pengerai masang penangkap lalat ngau pansi indeks pemayuh lalat. Nakak nabur ke berita tengah hari. Jadi berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat tengah hari.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Ngulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Gau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul T. Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dom, beli garam ngai kedai dulu non lai.
1: Sekejap dulu lai.
0: Dom, manuaknya beri makai dulu.
1: Lagi meh lai, lagi kiruh narku tu.
0: Dom.
1: Indai, dom benong ningau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu, Nai?
0: Dom, Indai benong ningau YFM tu.
2: Okey, terima kasih kita ke mendiang ke kami di YFM ke tengah hari itu peninggal ya. Tak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke siaran dari YFM. Selamat tengah hari, selamat ujung minggu. Okey, semua kita ke Sarito. Sarito hari 6 ya, 20 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito? Jadi di Kuching kita bergulai dengan aku Sam ke tengah hari itu. Mari selamat belalak kita ke engkau nadai mindah hujung minggu tu. Tan tajak pihak kita ke engkau bisi ngulu pengerami ke diatur. Laban hujung minggu kita sama nemu ya. Mayuh pengerami ke diatur di menua kita. Harap ke lantang hati meh ngau ngulu pengerami ke bisi diatur. Kita ke bak rantu jalai, harap ke nyaka pengelikun kita empu ya. Engkau sekedar jalai yang tadi bisik ke sekut, mayuh kereta, lebih lagi bak endur ngatur pengerami ya. Jadi di Kuching itu lebih lagi tunggak ke waterfront kita. Jalai alun bisiknya ke ditutup ya, berengkah hari pukul 10 pagi tadi. Laban sarito tengah hari itu diatur pengerami niti daun gawai daya renggat penua Sarawak ya. Diharap ke sama berjimat meh kita ke nengah atau ke bisik pansak jalainya jam ke diatur ya. Okey, jadi nak bakal selama peninggal bak program kita nintiang hari 6 keterubah tu lagi kita bergulai berandau minggu tu bisi topik dekat di bayi pengeluar program kita lagi meh kita nemu siapa bagi ke dekat mai kita topik ke sara itu. Lalu anda ingat ya program ke dianti bala peninggal kita hujung minggu program carta kenyalang kak nemu pemutus minggu yang kemari, kak nemu penyanyi minggu tau ya. Lalu pihak muka ulih daripada kita live lagi ba Facebook YFM. Okey, jadi ngambil kena masa jam dulu berandau atau kengangau pengeluar program ke sama gawak ngawaku ke tengah hari tu. Kita ke Sri Aman dulu orang sepiak rumah dulu. Okey, halo orang Sri Aman.
3: Halo dek Kuching.
2: Nama berita Ben Sarito.
3: Agak ke ketawa.
2: Ketawa ke tangga ne.
3: Ketawa ke tangga.
2: Umbah singar ke tangganya. Oh.
3: Bisa kaban kita berbalik kuliah de malam. Aku edin hari tadi.
2: Oh, pia ne. Enggak tak ketawa ke tangga ka kau. Aku balik kuliah ne. Tu sing imiat media Ben nama tekenya dia aku. Nah, tadi aku mendak tadi Ben.
3: Uji nama dah nama terposesi dah.
2: Pihak ne, okay. Berita mana tadi ne Ben?
3: Mana? Semua pengawal mojual datuk kami kemarin tak japan. Nama tu lawan pimpin. Bisa di kongau dah kita yang pengabang.
2: Bisa nyengok rakyat ne malam ne.
3: Bisa aku berundang harinya dua lemai.
2: Okay ne. Tu malam dia malam tadi mulai pagi tu.
3: Pulai pagi tu.
2: Umbas ya pengerami bian.
3: Cukup ya rami.
2: Cukup rami ne. Cukup rami, cukup sporting ne bala kita ini.
3: Tu dah bakal aku tu lama dah nanggau kita di rumah panjai ngerami kute penyang. Ne. Ambil peluang dah kemarin.
2: Ngasih amat ne. Nasib gerai cerita.
3: Gerai laban nada yang tu nemu di rek dah. Kiam mesti jaga.
2: Ngamat kah antun pian nadai orang di Sri Amane ben. Okey lagi tu nyambung ketawa ben eh.
3: Panjang. Nyamai nar dia tu sem nan tu baka kita suba. Semadi nar ke kelubuan tu di jalan kelili dia tu lantang.
2: Oh.
3: Dari simpang kelilinya ngagai ke dalam kian dah. Tajak pan ya nama tu baka jalan nak nyala lurus dah.
2: Oh.
3: Berapa mana dia tu?
2: Bisi setengah jam eh datai ne.
3: Nak boleh
2: ya? Oh, nak boleh ya ne.
3: Nak boleh.
2: Aman. Tahu jalan.
3: Yang kalapan aku ketelebak kini.
2: Aman, aman. Okey, Ben. Lagi beranda baru ke ne? Okey, tua ke Sibu dulu, Ben. Ngangau ke kaban tua di Sibu. Halo, Ran Sibu.
4: Hello, Sam. Selamat tengah hari.
2: Apa kau? Lama nak beranda ngede kau?
4: Lengau ne.
2: Lengau ah. Lama beritahu dah gawai tada.
4: Oh, berita dari pemana, hari pemana, sesuai dah.
2: Cukup mana tu? Aku tu, rekuang tu nanti nyamai mimet bahasa Luciane. Bisa ikat ngaruh-ngaruh mimet, tapi bisa maya ayak ni rau.
4: Tegau nama kini, bisa kroke di malam.
2: Ibin kau, bisa berapa aku? Aku tenadai, ngira dari nyaga kuta kita isara itu. Ngai nak mana nyawa?
4: Aw pihak nak kau deh. Ini mau orang mana yang nyawa kita enam negara deh.
2: Kita
4: pikir kini baik orang.
2: Oh naja terus ya agak. Bisa insur dah kawai. Bisa nama nambah mimiat ke kurang mimiat pak pemberatnya.
4: Pemeratannya pemamaya hutan bukai.
2: Hanya dulu lah.
4: Mesti fokus ngagai pemeratnya.
2: Laban nama kebuah kini nya jauh ke dalam rundian deh. Gau.
4: Si teh hari tanya, nya kadang tanya katanya. Bukai gak betul ni. Laban kita ke udah beramai nepi aku deh. Jadi bapa pemeratnya nada insu, berdau berkata menyage puji Tuhan.
2: Nada insu ne.
4: Nada yang insir, agak boleh dianyo ngau berakit. Nada dalam bulan tujuh tu lah.
2: Oh, aw ne. Anda yang kena nikau ke dacian ya, muda anda insir. Yang ransi dacian ne kau. Dacian nah, kesal.
4: Laban pemerat ya, agak benung ba pemerat kedik kerindu deh.
2: Aw
4: tang nak ngelowe hari pemerat ke nak patut.
2: Agak
4: ibun mana dacian.
2: Agi tampak apa benda yang tu berakit ialah ni rau ke deh.
4: Nama ada ni rau ni ke deh.
2: Okey kau lagi mayu panjang jam kita itu lagi ne.
4: Okay. Nama ngira tiga jam tu kita itu deh.
2: Agak lau lagi ne. Ya nama dah start yang gaya babado eh lagi.
4: Kan ingat banyak pemerat tidak buka.
2: Okey kita ke Bintulu. Bisa insur no kini. Okey halo Romintulu.
5: Ya, halo. Selamat tengah hari.
2: Okey, itu kini.
5: Apa penis hati ini ngeberang ya?
2: Itu kini, oh, itu nih. Anak ngacau, itu kini, oh. Nama berita, itu kini, oh, Bintulu.
5: Mana berita itu, hari kami. Tengah hari itu, Sam, mambam di Bintulu itu.
2: Oh, nih.
4: Mana berita ni belum?
2: Tanya dia lu siang. Nggak kaku tika hukia.
4: Nggak kaku. Lepas aku tadi dengar si Made hari bulan Sarito mana ya kau ya. Kati bisa rundi yang kini kaguna hari bulan Sarito belum?
2: Apa mana?
5: Yang kini
2: 22
5: Nang musim-sem ke madah-madah aku nadai. Tiap hari sikit mana hari bulan baku.
2: Mere idea.
5: Mere idea.
2: Ya Lucia nanya ke Nuan. Ya
4: aku dah mere posisi nanya.
2: Pedih nak ke nyawatnya ni.
4: Mbak ya.
5: Sem ke nyebutnya. Sem patut nyawat. Hari Minggu nak. Ya Minggu ketiga. Minggu ketiga bulan bulan 6. Sari tak gila ya punya. Itu minggu ketiga betul.
2: Minggu ketiga. Pergilah ya kau. Pergilah.
4: Pergilah sari mana flow dek dua nyo apa dek lama nunggu kerja dulu dek hari
5: yang lalu mantai kerasia.
2: Apa yang lama nganjo ne Lucia? Ku baru nemu Lucia.
4: Ya.
2: Besai tanggung lama apa nya ne?
4: Ente nak lebih hari apa ya tahun ni buah kita bukainya.
2: Ya, aman.
4: Betul. Ya, jadi aku direk labak guna juga.
2: Nama no kini Prayes. Prayes. Prayes pergila tanya flo. Prayes hari apa?
5: Ini tau padahnya. Nyapai kami, bukan nyapai kita.
2: Prayes no, tau padah ya.
5: Ya. Ama bersih. Ini ketunak dia lagi.
2: Bersih amat. Orang tahu ni, Lucia.
5: Bersih
2: agak. Dia selain orang kelalu bersih bukannya.
5: Nak pedis. Ni aku mana? Ngambil enak mayo tetu si deh. Berasia tu.
2: Okey. Mana hari nuan pu mana gerai terini?
5: Gerai.
2: Okey. Jadi kita empat ke Miri kah? Siapa nak kini kau kita di Miri? Halo, orang Miri.
6: Halo, siang.
2: Ah, kai itu rumah bos besar.
6: Siang besar, semua besar.
2: Oh, nama berita kaban yo, mati yo.
6: Oh, berita itu cukup mana tentang mina nyamo atau nato mana tinggal kaban ketinggal main bol.
2: Oh, nama rawah mada TV ya, yo.
6: Aku kan nak pukul 1:02 pagi pan rawah punya.
2: Rawah ni.
4: Kau dah ngicak ke ame?
2: Tiem.
4: Tidak ke main dia ni ngah.
6: Nyam kau kau.
2: Ngicak kau ragu anda hari ni ngah. Ragu anda kau.
4: Ame nemu. Oh, DJ ano ngunai kau kuya. Kau ragu anda.
2: Oh, mai angkalah DJ. Deh, ana kelalu gede kau. Udah gawai itu. Au.
4: Nah, amhai. Nak kau dah lebu nak ke rawah ni mai yo.
6: Au nyam.
2: Mai teram. Kalau
4: apa? Saiban, kau ada Miri.
6: Aau.
2: Siapa tim sokong ni dah yo?
6: Tim aku Germany.
2: Germany, Jerman.
4: Kau sama.
6: Oh, Germany kau.
2: Adik dah Flo.
5: Aku nak minang main bul. Aku nyukung mereka menang jauh.
2: Aku dah nyawa jadi tiga lagi.
4: Tang deh mesti dia dah RTM klik deh mesti minang deh.
2: Betul. Ya.
5: Nah, mereka yang RTM kliknya medak aku lagi.
2: Aruh pemeran nama ya nih. RTM klik medak. Okey, RTM Jerman nih yo nih, adik yo. Asal Sainwan bekeni deh. Habis tanya nih.
6: Jadi game keterubah Jerman tu dia kita benda Jerman tu dah menang 7-1.
2: Tahu ne. Tak bisa.
6: Jadi City gol tu aku.
2: Leo Fernandez. Leo Fernandez ne. Okey, harap ke tim dia menang melo.
4: Fernandez putai.
2: Leo Fernandez. Mayu harus ngumbai Portugal menyatang nantu berapa ke sida tahun-tahun ne.
4: Baru start.
2: Baru start. Amat. Okey.
4: Baru peringkat.
2: Baru peringkat tinggal.
4: Dia kata bala bukai deh.
2: Amat. Okey, kita ke Limbang. Kita lima ke Limbang. Halo, Limbang.
7: Hello, Sam. Selamat tengah hari. Nyuruh
2: rawah dah tadi. Selamat tengah hari, Adam.
7: Ya, tengah hari, Sam. Semua Lucia, Sibu, Leo, Nimiri, Flo di Bintulu. Ibian di Sriaman.
2: Ibian.
6: Kasih Ibian.
2: Ibian, sedih lagi, bisa dia, Ibian.
7: Bisa.
4: Ini nuangka lagi, nungau, baik malam.
3: Lagi nungkat kula mata.
2: Lagi ngetat kabin malam.
3: Nungkat kula mata.
7: Lawa sama kita, ne.
3: Umah ya, kan?
2: Tidak, pasang seurat TV lagi. Nggak nyati, ndak bertungkatnya lagi, ne. Karena ndak ngelak, ngenyigat, bajak, kelirimpu. Aku ngantuk, dah. Kakak diri, bajak, sigat, lagi, ne. Ini kau.
3: Kemana? Nungkat kula mata.
2: Nungkat TV, dah hayan lagi.
3: Udah hayan, Sam.
2: Udah hayan. Udah hayan, kan?
6: Nya tahu,
2: budak pasang
3: kami itu, kami itu sudah yan.
2: Kau budak pasang lagi kemasan TV. Nanti mesin ke Rial belakang lagi.
3: Senang awak, ngan budak dari empul, padam gitu lagi.
4: Amat, okay, kadai antar lama, mengai budak dari empul dia.
6: Amat,
4: ini kan jadi pelakon.
2: Ngai. Singin kenyang kam ni
4: kau. Kenyang kau kau. Aduh down kau dah mahu. Kau ni mana? Satu tak ayam yang negai kau dengan mungkin.
2: Aku jaga nama ada jangka owner lagi ya. Gagai. Oi, okey mate.
4: Aku
6: mira lagi jauh mimian laban gai de beda mata.
2: Gai ke jangka Rusia.
6: Okey nama laban
7: Mata jangan ada pedal eh.
6: Mata aku kumpul okay. Laban. Nanti mana mata aku. Bekas Cina.
2: Okey, ini.
4: Nang aku mai orang hijab kau mata belama kita.
2: Bekas Cina apa ya?
6: Bekas Cina.
2: Oh.
4: Cumia nya dia nama ke ne mantai ke.
2: Ampun. Mana nanti bekas Cina. Lain bekas Uganda.
6: Mama di usia.
2: Aku nanti bekas Cina hari-hari. Kau ngayan ke diri yo. Nanti mua tenu lihat bekas Cina.
7: Nanti lihat je lagi ayat lagi. Sem tukar di nama lagi. Okay, Leo nama ya.
2: Leo siapa dia?
6: Nama dia.
2: Leo Cipet.
7: Bukan Cina.
2: Leo Cipet ke?
6: Leo.
2: Tanya di Leo Fernandez. Tukar Leo Cipet ni.
7: Tukar. Lepas batal ya, bukan Cina aku ya dia.
6: Aman je benda lagi.
2: Aku nanti, okay, nanti dia aku ya. Nanti mua-mua bukan Cina. Mak tarik hari. Kau ngayan ke diri, Pak? Tanya-nya. Madi mua tenuh dia. Ya, kau bukan Cina. Nasihat
7: lah, Mata saya mayan belama.
2: Ini semua pakai Cina, kagak mah mimi
4: ne. Betul, ya kita udah bersemak ke baju ya mah. Sano pakai nok Cina, kena nak ngai ya. Tapi aku tak kumai nok Cina. Nak sano orang kita sepuh live nya.
6: Bayarnya siapa?
4: Kau aku ngantau. Biar dah pakai Cina.
6: Laban di bakal ilum Cina. Di bakal lagi Cina, kene
2: ne. Siapa? Gaya yo, cipiat deh.
6: Oh, terima kasih kita sebuat laban kita sebuat kira kurang ke 102 udang mikrosikat besar itu.
2: Oh, biar ne. Amat ganyanya ne ingat.
4: Udah nau gak kita ini.
2: Nama nggak lama tu nak perasaan ne. Nama baru cerita kesedar ne yo. Baru cerita kesedar.
4: Ya, kadang orang ke kalau semak oh kita aja Madek Leo. Nak nemu kelebihan
5: nak nemu hargai.
2: Dan betau.
4: Madi depan dia oh pia tiga dan ni.
2: Kau tadi kakak rekenya singin nananya ya ge ku kau. Anak ngang bayi mansak ku ge.
6: Lagi nanti kita ngombai kita sungguh mapap. Kurang
2: amat genya deh yo.
6: Aunya.
2: Ama baru ku perasaan mau bisi bekerja Cina yo.
6: Aunya
2: mati. Mati non dah nyebut. Mati non dah nyebut tadi amanat.
4: Aku juga
3: nak bagi hadiah.
4: Saya ka bayam ya.
3: Nah, kami berat bagi hadiah.
6: Ya, Bang. Beratnya makin longgar gitu.
2: Ya. Nyukurus menya. Sian maksudnya.
7: Beratnya makin longgar.
2: Makin berat ketan cuat longgar.
6: Dua-dua dia.
2: Au. Nama flow.
7: Gagal apa flow?
2: Gagal flow. Au. Beda ke sepia Cina dia.
5: Kenapa kita jilis?
2: Okey, nuan tadi dom, berita mana ni dom? Sorry, nyo limpang dulu. Si temuai Cina datang tadi. Berita mana dom? Lalu
7: berita mana? Lalu bisa berkabar ke Cina.
4: Mendong apa yang datang baru?
2: Aman, dah lama. Lengkap macam yang kau deh.
6: Berdaun nanya dua mago.
2: Tiem ya.
6: Dom, you sihat sudah?
2: Apo?
6: Dom,
2: nyunda sigat munyi. Munyi Cina ke meli getah kami suba. Lu sihat sudah kau ya? Nanya dek dom, lu nak nyawat dek dom?
7: Nanya aku.
2: Dia nak nyawat Cina.
4: Dia nak lagi
7: mana yang nyawat Cina? Teman siang Cina nya lain dah, nanti kau.
2: Dua Cina sudah dia. Saya run dah namanya. Pila nak menemu pengerai dom. Gerai di dom.
7: Gerai
2: nak. Tiem au tiem nuan tadi ko ya, tiem nuan.
7: Tiem aku. Nak kereta tiem Brazil.
2: Wow, Brazil ne.
7: Tapi ko lah bedau benda. Tanya lu bedau.
2: Mudah-mudah Brazil main lah. Ya tiem Brazil.
4: Nah, panggil tu tadi Brazil main.
2: Ya.
7: Laban de malam cerita pulai hari
2: pesta Brazil.
7: Pesta namanya lawan pulai de malam.
2: Aman aman.
4: Nyundar kengar kagai bala kita din.
2: Oh, kengar ge bala ro Brazil.
7: Laban. Hari namanya ketimbangnya Brazil si sejam.
4: Nyampau.
2: Nyampau.
4: Oh, ni memang juga ya. Tak ada bahasa tu WhatsApp.
2: Oh, nanya ke program saya malam tadi. Ni saya. Kau.
4: Ayo,
2: ya. Oh, ah. Okey. Oh, tim Brazil ni. Adum. Okey, hanya di lengkap ke kita nya tadinya meh orang ke ngau kita kawa ke ngalih hari tu. Hanya di apa terubah tu kita program ranau minggu tu ne. Kita di sibu mai topik kita ini kau.
4: Ah, ada salah kan dekat macam ke kami ini.
2: So flow nya deh. Kapo de ngalau flow nya.
4: Oh, nak dengar lau sarinya. Nak ke tanya deh. Angika kan yukuk ke tim ino RTM berakit entah deh. Terun yang ke flow. Kami sebuah tetapi.
2: Kamu ke buah flow.
4: Aw, ke buah ya. Kena yukuk ke tu buah si teh. Nak deh nanya orang ngomong ke buah na.
3: Kena yukuk ke tu buah di flow.
4: Penanggu ada tu di ni tu si saya.
2: Oh, pemain simpanan.
4: Nah, mesti anteng experience biar tau lagi terangkat.
2: Kek tengah flow lah.
4: Tengah apa? Tapi flow lah. Dia aku kami ngelaku dia rempuh. Bahkan flow kaki buat si buat ngok.
2: Tapi kan ngau nanti salah menyekan mana deh kau.
4: Ya, ini gak pernah lebak kau deh.
2: So tengah ya lah.
3: Me tegap ge market.
4: Tetana mamat e betengah de ko dai. Padah tena bejalai rakit mau.
3: Pertelapan.
2: Buai kai
5: ne. Mamat ko ko dai.
2: Buai kai ne.
4: Ko buai kai. Lo na ke nyun teu dau sida.
3: Kasih pelo.
5: Macai.
3: Nang aya ko lo ke ta.
4: Padah nyampai telaban ke pementas sampai yo.
2: Berapa jauh lo siang import dari Bintulu nya. Tenang ngau rup kai kai. Terentam aja berakhir nama guna nama tau buat kan
3: kada tekap ya nama
2: nyawah yang input nadai gap namanya pengawal nadai gap ya nadai gap ya aneh
5: terima kasih aja
2: tengok merat ke rakyat ura aja
3: kasarnya jatuh
6: oh tiuran gunawan boleh ngau ke gunawan
2: ya
4: Cina
5: sehingga mana orang Cina sehingga mentas seriban
2: mayuah
6: berkendal
2: mayuah duitnya nang develop toke nya
5: sehingga ngau berduit mengitai
6: nyau ke kau
2: tadi ya dia rawahan hati ninggalnya gal
4: Nama rawang, udah mayu aduh ya tahun kemarin
2: macam apa? Maka kena mohon kena itu. Kemaya atau sebilia?
4: Nada, kakak aku sange kumpai ngau dah nyawa. Kakak mayu aduh ya dek aku, tadi aku ngau dah nyawa. Baru kemana kini aduh ya
2: nyawa. Okay, umbasnya kau. Topik diingat ke? Okay.
4: Kesibuk kita ne?
2: Kesibuk ya kita dulu.
4: Jadi terubah tu kira ke mereka selamat tengah hari lalu mereka selamat nyambut hari pengarang berita dengan mengawalan agai semua ke mangkup ngawatnya di pengarang berita yang kaum kita tajak penyadi program kita pun nang aku ngasai kenyukan inting hari kita tu nyalin beritanya ngalih ke hari Jako Cina ngagai Jako Iban Jako Reputih ngagai Jako Iban untuk kebekenya deh
2: nanti tinggal Cina
4: kita bisa kapan Cina mesti sesat
2: Dah lah, yo nutup TV lagi.
6: Aman dah buka ke legau.
2: Okay.
4: Jadi hari itu 20 hari bulan 6 2020 artinya hari kita deh. Kita semua sekali kenyak kita ke gawak ba TV, ba radio atau ke ba media cetak. Media cetak tu pakai sida ke nulis berita ba surat kabar deh. Jadi aku berengkah ngau batang kenang tau ke utai ke dekat di baik kami ba dalam ranau minggu tu peninga. Dia dah pengerami nyambut hari wartawan. Atau ke pengarang berita rengat menua tu Siti Arif platform atau ke jalai dikena negap kage pengerja pengawak bab bidang tu ngambil ke terus berarti ke api yang muka besmeki ya serta ngembuan integriti dalam kita berjalai ke pengawak nulis berita bagi kak ke berita atau ke nyadung berita ngagai balap peringat lebih agak kita ke bab radio deh tau jadi apa yang lama tu aku dah aku megak bisik meda Encik Muhammad Syukri, ianya pengarah projek Hawana. Jakob pandai ngagai Hari Wartawan Nasional tu peningan Hawana. Ia dikeranau bas bengke program TV berkawangau Hari Wartawan Nasional atau ke Hawana 2026. Dia ada yang ada ke program tu patut amat dipenyalai ke. Laban program tu ukai ta digagak kita tahun tu tang beberapa tahun tu ku dah berengkah di pejalai tau ke dia tu ba menua Malaysia. Lebih lagi dia tu bala pengarang berita ke benung betape betunga ngau penangguh mensiati kurang percaya. Kira kante dipulai ke ngagai jaku Melayu deh. Sida ya udah hilang kepercayaan ngagai utai ke digagak kita. Jadi program Hawana tu ngambil baru asai tak kekurang percaya mensia mayo tok ngagai berita bakal dikenatai kita ba radio ba TV tok ke ba surat khabar. Hanya tujuh Hawana tok deh. Ambil ke kita semai agi ngau bala mayo balua dia. Bala mayo tok nak gentu mandi nasai ku tenyembun netizen nah.
2: Oh, mensia mayo menyata deh.
4: Mensia mayo menya. Jadi kada kede nyawut aku to sem. Tau kelim pulai ngagai dek ya am ya. Sarito ya. 20 hari bulan
2: program 20 to. Hari bulan lalu dipenyadi ke Sarito meka ya, ne. Ya,
4: pukul 2:30 to lagi.
2: Okey, jadi ba aku tu nuan ngasuh namanya nyebut berkawal ngau dini kemaya program tu berengkah ne kau tau ke Lucia lalu dini program tu diatur program Hawana tu ya. Okey, jadi aku berkongsi ke kebenar ya program Hawana tu udah berengkah di pejalai ke 14 hari bulan 6 tu tadi ya. Tajak pan ya Sarito nyadi ne Lucia. Betul. Kau tang aktiviti ke diatur nyurumba pengerami tu nang udah diatur ke nyari 14 hari bulan tu tadi ke dipun ke ngau program Fun Walk Hawana ke diatur ba Taman Tasik Titi Wangsa. Hanya ngepun ke program atau ke pengerami Hawana atau ya. Okey, lalu kemari 19 hari bulan 6 bisi mega diatur ianya program kedikumbai Rio at Hawana kediatur My Creative Ventures My CV ya. Ianya Siti Ari Agensi baru Opis Menteri Komunikasi kediatur selama 3 hari ya ba pusat convention PICCA jadi pusat convention PICCA tu hanya palan nung atur hari Hawana ke tahun-tahun ni Lucia ni. Jadi pengawal dalam 3 hari tu bisik bakal bengkel kreatif pengawal mandang ke barang berjual ke mayuh macam produk ngau meka berjual ke pemakai ngau air rup nya sekedar hari namanya pengawal ke diatur 3 hari tau ya apa program Hawana jadi munyi ke disebut kita tadi sehari tau nya 20 hari bulan hari program Hawana tu dipenyadi ke lalu di penyadi ke Menteri Besar Menua Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim ba pusat convention PICCA at Arena Butterworth Pulau Pinang ke di pedak aku urung ngali hari tu lagi ne Lucia 2:30 ngali hari tu lagi ya
4: pukul 2:30
2: okey nya tadi ngelansak berkawal ngau program tu ke diatur lalu dini program tu ke diatur atau ke di penyadi ke Sarito nya ke dikongsi aku hari YFM Kuching tu Lucia
4: ya terima kasih maka anggai nuan tu tadi nah jadi nanti kita meda tu sem nya kok nyelepek mimik ne sambutan Hari Wartawan Nasional tu ke Hawana Rengat Menua Sarawak tahun ni kemarin nya ba Menua Sarawak kok tu bisi kau ngamai bagi kini nuan ba kanivers sukan media Sarawak
2: aku nadai tahun ni kemarin Lucia. Nadai wife.
4: Sige ngai ngau to ke.
2: Lalu ngai ngau. Nadai ngau.
4: Nadai ngau.
2: Nadai ngau. Wife em pa nadai ngau asai ku kemarin.
4: Nadai ngau deh.
2: Ante kita bisi ne Lucia.
4: Aku bisi.
2: Okey.
4: Ngame futsal ngau pickleball.
2: Main diatur di kita di to atau ke
4: ya Rengat Menua Sarawak
2: Rengat Menua Sarawak
4: ya ke ngatu ayat sida ari unit komunikasi awam Sarawak untuk ke dikunci kita yang opening atau ke rengat menua atau rengat kebangsaan.
2: Ah, okay, nuan ke kucing dua emar sarinya ne.
4: Hanya hari sukan.
2: Hanya hari sukannya ne. Kita okay bertemu ngah seduanya ne.
4: Ya, anjir nah, udah tuanya lah pengawalnya ngawal sukan mulu kira. Ante tegau nang ngawalnya lah agak tegau.
2: Aw segi reaktif, udah tuh ilah berakiat gane.
4: Ya. Jadi okay. Terima kasih yang genuan tetade lir ne.
2: Okay.
4: Jadi kak gak nemu buah penemu hari adum kak di Limang. Aw berkawal ngau nama kini ramai jago hawan. Lalu nama kini tujuh pengawat tu dia tu.
8: Okey, terima kasih Lucia. Lalu pian mega terima sempat tengah hari ngagai bola peningah. Sekali lagi terima kasih ngagai Lucia ti udah lama tu ngemai topik kita ke tengah hari tu. Jadi topik ke cukup mana bekau ngau hari wartawan nasional atau kehawana. Jadi rambai jaku hawana ianya media integrity trust credibility. Jadi perintah dekat ke semua pengarang berita sama belap sawap serta bergempung hati takap satu hati dalam jalai ke pengawak lalu meruan ngigak ni bagi cara ke mana adik kena ngubah cara gawak atau ke kerja ngambil kasih kerja ti digagak boleh mulai ke pengarap rakyat atau ke mensia mayuh ngagai pengawak ti jadi pengarang berita. Jadi pemegah hawana adik kena nyadi ke jalai mai penerang ti betul ngagai rakyat ngambil kesidak nemu besar ti nerima berita ke amat lalu ndak lancat bersaduang ke berita ti sebubung apa laban kita sabar nemu media rama di tu kita mayuh media cabang media rama jadi mayuhnya kita ndak nemu ni bagi ke betul ni ke bagi kena betul. Jadi pemega warna ulih ngenyemak ke kawal antara pengarah berita ngau rakyat ngambil ke terus bekerjasama atau ke bersawab dalam berkunci ke berita ti betul serta boleh nanam semangat profesional ti tinggi. Hanya tadi reti tau ke rambai jaku lalu utai ke disebut
4: tujuh hawana ya,
8: tadi.
4: Tujuh
8: tadi
4: hawana. Nah,
8: Rusia, nah.
4: Ya,
8: jadi laban laban ber-ATM pun kan kita bisa kening-kenyebutnya rambai jaku tau ke slogan jangan tidak pasti jangan konsina.
4: Yang sahih hanya di ATM.
2: ATM.
4: Siti dah agi aku ka nyelat itu balap ringan eh. Nanti kita bisa medak berita rasmi Facebook rasmi berita ATM. Dia kita ATM tu ba ketiga orang percaya ke berita hari kita 61% nanti dibanding ke ngau duit namanya TB hari swasta. 61% penyampai orang percaya ke kita. Jadi kita kak ke utenya namanya agak lah kita kak nombor satu deh. Nanti berpikir kita mesti nombor satu.
2: Tang pamalnya udah, dah 61% udah pamalnya dah ni Rusia.
4: Udah kelalu pamal.
2: Tang kita kak agi udah tu ialah mayuh agi meh orang karap ke station kita meh media kita.
4: Ya. Nya me hawana to nyu dia tu tu tadi. Au me te to seme age data age ba bala de. Au udenya nanti kita berarti ke logo ya. Au aku pun bisa udah meda gaya tukuh logo hawana 2026 to menyadik Cina menerang ke logo to.
2: Au. Au menyadik Cina. Au Red FM.
4: Logo memberi kian.
2: Anda nyebut logo Red FM ke lagi yang mantai.
6: Nyak
2: tau mantai.
6: Okay, terima kasih Ahmad Lucia di Sibu Manhamat topik kita minggu tu berkawal dengan hari Hawana atau ke nyebut hari pengarang berita ya. Jadi regional logo Hawana 2026. Jadi konsep asal logo Hawana itu digagak meruk ke gambar atau ketukuh Jabatan Pulau Pinang ya. Laban negeri Pulau Pinang itu ke nyadi tuan rumah luar berjadi kau Hawana itu. Jadi gambar tukuh jabatan itu ngayan ke simbol atau ke tanda Pulau Pinang tu sebengkah hari menua ke mayuah ngundang cerita lama ngau sejarah menua yang pun ngau ada asal di seruran ditampuang ni tu tadi ada teks itu ya. Jadi nambah kenya jabatan perpindahan tu jadi kekelai penyerkup bangsa serta pemansang rakyat bat negeri jadi pun penyungka pendatai pemisi menua ya. Jadi cura logo hawana tu bisi mansau red color, biru blue color, anggau kuning yellow color. Nya jaku Cina nya Rusia.
4: Awala kok jaku Cina ngena red color nah.
6: Red color. Jadi dia ambil dari cura bendera tahu tambai menu kita ya. Tunjuk ke penyakup ngau ngayan ke Malaysia. Siti ada yang menua TBC mayuh pupu bangsa agama ngau adat serta kesatuan Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Jadi secara keseluruhan ya logo tu nang nyadi ke lambang penyakup antara pengarang berita ngau rakyat dalam menyokong pemansang benua nyak regional logo hawana atau ke pengarang hari pengarang berita tu Lucia.
4: Ya hanya dengan ambil kutai tu terang membak bala kita peningan ni nanti kita kak medak logo tu kita tahu ngakai laman web rasmi hawana pun taip kita bisik kita medak kini gambar logo tu deh. Jadi situ aku tertarik hati megah itu peningan berkawan ngak boleh nyungkak ke penatai pemisik menua nanti kita medak Malaysia dia tu udah bak tangga ke 15 dunia. Ya boleh bersemekih dengan menua-menua muka hari, hari segi penatai pemisik. Tok pun di pedak aku ba Facebook media ba berita RTM tu neh. Di post sudah 14 jam ku dah lalu. Mana tahu, ngoje jam.
2: Kemarin,
4: sari tahu hawa nau. Tanya mesti bisa tanya magangnya na. Bisa buti magangnya.
6: Mesti sahih ya.
2: Ambil kurang percaya ke ne?
4: Ya.
2: Pelagi tahu benda lagi. Anak-anak ni ke 70%.
4: Aau ni dikit baru ko deh. Udahnya ngagai menyadik kita pengabang malam tadi. Aau ke Seriaman. Minta ya berkongsi ke akhirnya ke sejarah mimit me ari galeri hawana tu deh.
3: Galeri hawana tu somba ya nah.
4: Ya.
3: Jadi ni tiak ke penerang hari ya. Galeri hawana tajap penpia mesti selamat tengah hari ngaga kita 5 unyu tabar nyawa tu nah. Jadi 29 hari bulan 5 nintiang tahun udah di gazet nyadi hari bulan ya ke dipilih nyadi hari wartawan nasional tau ke hawana hari bulan ya ke dipilih nyerumba ngau penerbitan edisi keterubah akbar utusan Melayu kena 29 hari bulan 5 1939 pihak mega hawana keterubah diatur kena tahun 2018 di pusat pameran ngau convention Matret MECC Kuala Lumpur dengan orang Majako membela bangsa membina nasional. Mayatok bisa 1000 bala pengarang berita dari surata negeri di Malaysia dito data yang ngawa ngulok hawana ke terubah diatur. Lalu hawana nada diatur bak tahun 2020 nyentuak 2021 ketegal pengerekai COVID mayanya COVID 2021. Jadi sebengkah penerang salah 19. Jadi sebengkah penerang kena berkongsi ke Kepala Menteri Menua Pulau Pinang Yang Maha Berhormat Tuan Cho Kon Yo. Okey, kaban kita hari Cina Miri entar eh. Kalai ko ya sesi libat urus tau ke kerjasama udah diatur dengan opis menteri Communication Malaysia kenyawari 3 bulan keudah ngambil semua program ia kedatur nyerumbak pengurami hawana atau mujur di pejalai biar moga lancar di pejalai ke Siti moga pengurami nangkan ke pengawak berjadi ke hawana atau ia nyak pengurami makai lemai media diatur ngau yang di pertuan negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib diatur ilap 21 bulan 6 2026. Okey, terima kasih.
4: Kau nyari galeri Hawana nya nade mayo kerja rumah kita berai ko nah.
3: Au. Terima kasih.
2: Lengkap kerja rumah atau nyamai mat.
4: Iya.
2: Macam aja.
4: Macam ngambil tetap masuk abah titai semua ni ko deh. Au. Minak ka nama Mimit ba galeri Hawana.

0: Ini pampat rumah yang
1: kututan. Aku tu limpan lama tadi ambil juri kita ipan baru dah sangkai.
0: Okay. Ya. Nak kante kita medak ya madah tadi 29 Mei nintian tahun ya nak. Jadi alai kita medak 829 udah nya 31 nyari besar sarenya ne betampung-tampungnya di program tau nya meh ya berengkah hari 14 bakal ke disebut de tadi sem. Program-program ya deh.
1: Sama ne.
0: Fun walk tanya nya laban ke mayu hari besar bapun bulan 6 jadi 29 sarenya nyu laban nyu kak gawai de nya. Balam nya dek kita di Sabah pun sidak ya bisa pengrame deh. Udahnya ke Bintulu ngagai Flo
1: Indochina
0: sampai Jago Hawana
1: Indochina kita
2: ya. Indochina ni.
0: Tanya Flo tajak pendek ukai orang minat main bola. Napa tu gede nadai aku yang orang yang ati nak kak tahu nak kak nguji nanam pengerinonya. Kak tim ni nak.
1: Jepun gini.
2: Pengujung lagi emang pada nganti berunding oh. Mainnya main berunding kita.
1: Emang pedih itu sorry itu.
2: Kita juga ramai jago.
1: So semua Rusia, Rusia.
0: Ya,
1: hari Rusia sedunia ya sorry itu. Mana kacau ya?
2: 20 hari bulan.
1: Nah 20 hari bulan 6.
0: Kini ke dekat Rusia kita dia tahu benar ngamik pulai baru. Orang percaya dengan kita RTM.
1: Dah deh, anak ke rumah.
2: Ya, ada kau, ya Rusia.
0: sampai orang ngeluar ke FIFA nya ngena ATM di ni gak nah
2: ri ge mat tanuan ke meja aku tu makin naminan
0: dekan
1: kene Rusia magahnya ne Rusia
0: baca jago besar ke lalu Rusia
1: kemain haju Rusia tu jadi baca berita apa jadi tu batang berita Rusia ku ya kene
2: sibuk kucing tu.
0: Hari nak ke peduan deh Flo.
1: Lama nak mulai deh. Sekali-sekala jawab goreng kita Flo.
2: Kami pun kengai.
0: Bakal
1: kalau. Ada 2 bulan sekali baru ayan.
0: Nyone ingat ko deh.
1: Nyone ingat.
2: Nyamai sampai ingat ke semnya.
1: Nah, lapo nyamai gau.
0: Nah, ngame bisa pengenal.
1: Nah, yang di TV.
2: Okay. Jadi to asuh Lucia tu tadi nyebut berkawa ngau rambai Jakob Hawana kita berarti kari tahun 2022 ya ke diatur di Melaka ngena rambai Jakob ianya suara jelata aspirasi negara nya rambai Jakob tau ke tema ya bat tahun 2022 udahnya bat tahun 2023 ke dia diatur di Perak ngena rambai jako media bebas tunjang demokrasi. Lalu nangkan kenyak bat tahun 2024 ia ke diatur di Sarawak ngau rambai jako etika teras kewartawanan mapan ya. Serta bat tahun 2025 ke diatur bah Kuala Lumpur ngau tema tau ke rambai jako kewartawanan era baharu keseimbangan AI dan etika. Lalu bah 2026 tau Hawana bisik disawup ke disebut rakan strategik ya. Hari mayu bengkah industri lalu dibagi ngagai beberapa itik kategori bakal ke disebut aku tau lagi. Kategori keterubah hanya rakan strategik utama pun bisik dibagi ngagai gold, silver ngau megak bronze ya. Jadi sidak tau hari company korporat ngau mega GLC ti nyawup kelebih lagi nyedia ke belanja ngau mega kemudahan logistik nya kategori ke terubah ya. Lalu kedua ianya agensi perintah ngau komunikasi jadi sidak tau besawup kelebih lagi ba pengawak promosi tau ke ngelaku ke program tau kelebih lagi ngagai rakyat serta ngenatai ke berita ti aman serta ngenak kelebih lagi bekawa ngau program Hawana serta kategori ketiga ianya platform kreatif dan komuniti tau bersawup kelebih lagi bak ngisi program tau kelebih lagi ngau ngambil bagi bak pengawak ngangkat ke produk kreatif bakal kita medak contoh ya ianya Rio P Hawana 2026 okey nya Lucia ramai jako Hawana hari tahun 2022 nah
0: yeah. Okey. Tajam pupis perintah kita Kementerian Komunikasi

0: Jadi pun kengatur program tau ke di kumai penganjur. Kita hebat hebat kategori ni tadi. Flo, gold, silver.
1: Kita nya kita agensi perintah ngau komunikasi deh.
0: Pandai tentang jari.
2: Allah tene.
1: Laban yang tadi ya sidak company ngau korporat ya ke gold silver ngau bronze nya tadi.
0: Bronze dan kita kira ke bab B lah.
1: Au.
0: Besar puyen deh. RMD.
2: Boleh ya.
0: Boleh dia ya. Okey, terima kasih. Okey, kita sebuat tadi Nelly yang di Kuching. Ibin ba Sri Aman, Flo ba Bintulu, pemega Madik Cina ba Miri, ngau dum ba Limang ne. Kita ada kunci. Terima kasih Madik ne. Hau ke kunci kita semua.
2: Hau ngenyo nyelepak nalah mo. Amat nemu juga Cina gadai Madik yo.
3: Mimi-mimiat
2: ne. Ya. Unti merah biru nya tadi. Begini ke nyebut ne.
3: Merah hongse.
2: Hongse.
3: Hongse.
2: Oh. Anak mula kak. Oh, mana? Aku tak mana nama.
0: Flo,
2: Flo nama juga Cina ka.
0: Flo suka main hongse
1: menyebutnya.
2: Nama ke ya? Hongse.
3: Biru lanse.
1: Biru lanse.
4: Tadi kita
0: ya. Dengar deh, si teh dah curi entah
2: nama. Nama kata tadi. Si teh ini nama tadi.
3: Nama.
0: Tadi curi logo.
2: Yang aku ngikit tengah atas scroll tu.
0: Balan ni mian, aku tahu pengajau, pengajau.
2: Hansa, lanse.
3: Kuning,
0: kuning,
2: kuning.
4: Kuning nama.
2: Rusa.
3: Cingsa.
2: Cingsa.
1: Cingsa. Hansa, saya tu.
2: Ah,
3: ah.
1: Okay, nanti ya cingsanya, cingnya saya ke hijaunya nanti nasalah aku lah.
0: Kuniangnya tadi belum.
2: Kuniang tadi nama apa?
1: Huangse, saya ke huang, asai me.
2: Huangse.
1: Biru lang, lanse. Asai ya,
2: me.
1: Eh, salah lama, sudah ingat sekolah Cina
0: atau? Okay lah, meme. Betul, menyanyi meme. Acece kapja kau nak tutup ya? Cece harus sibukkan tutup lah.
2: Tutupnya Cece. Okay, Cece. Aw, nanti kita Cece.
0: Kata kakak deh.
2: Oh kakak Cece.
3: Oh Cece ya.
0: Maya nanya roh.
2: Maya kau apa?
0: Lalu apa?
2: Cici, okay, tutup.
3: Cici amu.
2: Cici amu.
4: Cici amu.
0: Ante nak granny sekali lah. Muas kata kita.
2: Apa? Yang lanjut.
0: Jadi granny lah. Okay, terima kasih. Okay, kita lima pemegang anggai bala peringat ke udah boleh ngok kami bak randau minggu tu dalam tempoh sejam terkoda. Jadi dikena nutup RMT kita ke Sarito dia ada tahun tu megak tau ukai tahun tu Sarito. Aku pun di pelabak ke bisi 1,000 lebih bala pengarang berita bisi datai ngau berjadi ke Hawana 2,5 lagi ne. Ya sidak ke datai tu ke seminat pengarang berita hari menua kita di tu aja tembaka hari menua luar hari negara buka pembisik di tau deh. Au ya
2: 1,000 ikut orang ne.
0: Nyampau nya deh. Ujian teh kita 6 tu ngau udah nyadi 1,006
2: ya. 1,006 ikut ya.
0: Kira kena lah sari tau ko deh. Kita ba bahagian tau ja tadi agensi perintah ngau komunikasi. Jadi nyak meh bekawo ngau Hawana 7 hari bulan 5 nyen sarinya pun bisa program sem ngau bala peninga forum media Hawana 2026 denya bisa pesta pantun Hawana di BP ke diatur sidak hari Dewan Bahasa ngau Pustaka Mayu program kebenar to antara yang disebut to ne aku meda ba web Hawana nya pun mayu bala penyanyi ke di kangau ba Rio Api Hawana deh 2026 okay. Jadi dia tahu peninga terus kemudian ke berita-berita dari kami ba RTM hashtag yang sahih hanya di RTM
2: gitu. Okay, ya hashtag kita hari ini harus ya
0: ngau hashtag sekali kore
2: nah nunggai lo ngejas nyawa dulu
0: nama lagi berapa dah tadi.
2: Lagi tanya nanti mana nah sound tu ne. Okay, tu dah okay. Okey, kiranya nutup tadi ni Lesia. Mana Ahmad topik kita hari itu nya hari Hawana, lebih lagi nyeromba hari Hawana ke diatur hari itu 20 hari bulan 6 2026. Okey, jadi minggu bukai mai topik ke bukai meh. Ngau idar stesen ke bukai meh mai topik ba program RMT to ke randau minggu tu ya. Okey.
0: Tanya bahasa lagu na Sam.
2: Nah, nampak lagu dulu. Ubah sebelah kita berengkah ngau catat kenyalang TV Ayan udah pasang aku tahu tamak maga kita tahu juri
0: pelakon pelakon
2: tahu juri dah tu lagi kita berkelala ngau juri juri agi minggu yang kemarin tang agi kap kelala lapan lapan aku ka minggu tu kita ura baru maga yang bukan yang ne
3: ulang baru sini
2: kak nanya ya lagi nama tim pilih ya kini berita kemaru baru hari ya kini dah tu lagi meh kita beranau ngau
0: kita pun juri berita kemaru baru
2: hari kita hari lagi. Tim kau dah pilih kami dah temu nama kan tapi sini ngan tadi ne.
4: Jadi
2: bisa ne.
0: Dengan saya ngulang baru betul kena ya ninga.
2: Lagi kita ngasuh yang ngulang. Okey, kau siapa pilih nang kau nebeh lagu kita ini nutup.
0: Ngasuh artinya anak pengabai yang Ari Sriaman.
2: Anak pengabai, pengabai yang gelau.
0: Nama gelau. Abang gelau. Abang regas gay deh.
2: Ini bertungkat.
4: Nya jadi. Tadi kan.
0: Nau ngikat semangat ya korena.
2: Okey.
4: Toka apa jam ini ya? Mek ke kumai Rusina.
1: Nya. Mata kejai.
2: Ya. Dah deh. Udah start dah boleh ya.
4: Abang Abin Salmi ya. Mau pasang lagu.
2: Kumai deh. Dia jangan nemu juga Cina. Ibian dia nemu.
4: Anje. Tuguang tu.
2: Ya. Okey Bin, nama lagu pilih deh. Nutup randau minggu tau kita. Bedau kita ingali hakai cata kenyalang.
4: Okey, Nuan Penerang Dalam Petang.
2: Oh,
4: okey. Kalau yang Bin.
2: Ya. Lagu ke BC masuk ke semi final ACSJ nya ne.
4: Ya.
2: Okey.

0: Okey, nya tadi lagu pemuka kena kita lalu ke juri kita. Hagi minggu yang kemarin ni kau Dom Flo Ibin ngau mega Cina kita itu ke Cina kita ya mari yo kita
1: boleh
0: ya
2: nak udah tutup zip dompet dia mau
0: ngomong oh lunggar ne
2: bukan lunggar terperingka zip kalau mayu ne kepo orang gamai hari
1: okay. Saya kerapai kuat tebal
0: nanti kemiri ngiga ela kau
2: mana juga sekali kita ngiga tupe nah
0: Okey, sudah buat mua kita di tu juri. Aku zoom mua juri. Kita beranau sama beranau dengan juri.
1: Ni mua tuke tu nadayan. Mau tengok mua tuke.
0: Mua mata tuke. Sudah tu lagi kita.
1: Juri.
0: Mudah mua tu juri kita. Okey, juri minggunya kemarin. Yang lalu ke penatai madai kita. Steve Chigan. Selamat datang, Steve Chigan.
3: Selamat kali hari gak DJ ke bisi
0: ya minggu tu minggu ke
3: tiga
0: no ane
1: tiga berasai ketiga
2: ya
0: minggu
2: nasi ampit kau ya minggu tu
0: udah ngau ya deh kau minggu yang coba
1: baru ya gau
0: dom mudah ne dom
2: ya
1: aku tu laban tu nanti berubah hari sikit aku belum hari limba sikit bertemu lama ngajuri tu
2: ya
0: Flo sewah ne Flo
4: tu
0: kedua
4: kedua
0: kedua kedua ne ngau madik Cina kita
2: dah kau mai bertemu badunya deh Flo
1: lagi ingat
4: kai
1: Cina baru
0: ya kita beranau ke juri dulu engkau bisi tak tanya aku dulu tanya ke kita ya.
1: Jaga siap aku tadi
0: aku kena nanya tadi ya udah demo tim kita tim Madi kita Leo tadi Jerman tadi Madi Steve
1: Jerman ni
0: genuan deh
5: okay, aku tu bapak member tu. Sikit nak tu berapa nak minat aku sebenarnya. Tu terang kepada. Lepas aku tu sekolah sebab ni mana sikit nak tu kat member. Jadi nanti orang bakal jatuh musim bola eh. Musim bola. Begau mesti dah pukul 3 pagi dan ni aku nak dai. Nak ke rumah aku.
0: Medak. Medak tanya ni medak pranoma.
5: Okay, jago.
0: Medak pranoma. Orang muda main bola yang medak pranoma. kira ke siapa kemenang menang main
5: menang menang banyak orang begau sama aku banyak ya nanti kan nemu gak ngau orang aku minat sikoto aku mereka kau menang ke menang padah aku
0: okey ya kira nyukung siapa-siapa tim kemenang
5: siapa-siapa kemenang yang sukung gue kena menang apa boleh buat lah
2: tau ke ala-ala nyukung lah
0: ala-ala nyukung siapa kemenang ya sukung ya siapa kecimpian ni lah aku. Okey, jadi tanya aku kedua sebab aku nyerah aku nemu sidak ya ti lima nya bisi tak ketanya ngan tari mandai ne. Okey, lebih lagi berasi ibunya. Tinggal ada. Jual orang ne.
2: Jual kita.
0: Okey, jadi tau sebu kira nyuka sebulan lebih lagi ne.
5: Ya, ya.
0: Kita ke semifinal ACSJ. Jadi lagu nuan maka siti ri lagu ke calon semifinal tu adik kita Steve. Jadi meri pengakak tim hakin Wan. Katanya Wan berkini Wan nyedia ke diri deh. Nakak ke dia tau mahu aku.
5: Aku tau berkini aku kan ada. Dari segi persediaan yang kumpul pada kesihatan apa semuanya. Ni ke nyak mengai nyadi kak kadang dah sakit ga. Ute bukanya tadi baka sebelum tu aku kalah pada aku tu ada di tekan ataupun pressure dari tuan jabu kami lah kebesar aku. Ni ke mana bagi dek gagak lah. Jadi persediaan tadi nadai lah tu berapa ya ni biasa-biasa aja bagi aku untuk SSJ tau macam tahun yang suba lebih kepada nanti gagak yang terbaik aja. Kena aja.
0: Gagak ya ke maru mana?
5: Maru mana?
0: Maka baju semua kena udah ada giga.
5: Bedaunya.
0: Bedau ne. Lepas kena main simple
5: lah. Aku tu jenis kena tu. Nya, maka subuh tahun lepas nadaim aku tu nak murid jenis kemayuh ketek kena. Nak nak uliah katanya.
1: Oh. Rino ada kali yang ngesen.
0: Bingungnya
1: ngemil sepawah sobat.
0: Ya, bingungnya tahun yang kemarin kita ini gau Lucia.
2: Ya.
0: Begulai ngosi dah ya bak kemuyan.
5: Ya.
0: Okey, hanya di kiranya tanya aku ke kita bukai au dom pelo tukai Cina Ibian. Oh. Okey, au. Nuan kini kau dulu.
2: Aau, ngah aku di tu.
0: Aau, mula aku rasa dulu kedai ni.
2: Aau, ya. Aau, antek bakal nada jadi aku bakal baju entah. Mungkin ke salah jako siapa kedai tanya aku. Laban orang laki tu antek ditanya ke baju jarai sida ya jadi kelalu tumu deh dibanding ngau sida kilo.
5: Aman, aman.
2: Tengah hari segi bakal selesai main gym. Nampak tu nada ni ngamet sport ni pula baru bise. Masuk sport nama ya
5: yang berapa
2: aku na.
5: Stamina.
2: Ya.
5: Laban aku tu jenis kini bantek bakal contoh bakal cerita aku nak pengawal berkonti selalunya tadi aku tu ngintek. Aku tu sikit minat ngintek. Jadi nya lah salah satu kita madah kena aku ngiak stamina ataupun kita mau ngigap mau perlu lah kita orang dalam masa yang sama nya lah kena aku nya. Suba aktif bak gym jatuhnya udah. Nah, dari kini madah nanti berapa ayah paman udah kena panggung tanya.
0: Rino ngintek. Nama tadi.
5: Oh, Rino ngintek aku.
2: Kena kena lem laban tu kali kedua nuan nyingkang agai separuh akhir tahunnya kemarin duit lagu di paket ke jadi penerbaknya sikit udah bisa
5: kita dah kena dah penerbaknya sikit dah bisa tapi untuk bila dah pentas besar kita untuk kali tu kena saingannya tak bakal bertemu kita bisa penyanyi ke lama-lama semua legend-legend magang kat lain memang saya kena kena walaupun dah terlebak walaupun dah terlebak walaupun dah kalah ngasai tapi untuk yang kedua toh bagi ku yang pu aura ya kak kini dah besai mimiat lah kena nangi mimiat kena ya tadi
2: atau yang tanya saya ti sikit boleh nyingkang agai rengat penuh diri
5: amin.
2: Sambil aku nanya yang pening kau bala sida flow semua benar pun ilik wa paper telefon
0: nama ada
2: ada yang benar paper jure siapa nya sibo ana aman jadi ngarap kemujo memang ada nah muji ko kita artinya udah jerek itu asik nak saleh no ya pemulai
0: mana okey nyonya lepek dan dolo gau ne tanya nuanya tadi siapa kini tu engkau nuan uliah nyawat ngau jujur meh tadi ne siapa sah nuan nyadi ke orang ke kira jaku Melayu tu saingan nuan kini uliah pada kena kini
5: uliah nana masalah ante di pada aku deh ke bisa dah keluar nama atau pemaya ketubah kami ke buliah ke masuk semi tu ialah hampir semua lah
0: semua
5: hampir semua
0: semua
5: tapi bakal pada DJ nya tadi nanti dah rezeki kita ya dah bisa nanti dah nak daya nadai menya aku lebih kurang bakal kumpul kira orang roh hai nak tok kenya aja
0: berserah aja
5: berserah aja
0: kak yang
5: pemadam lah
0: okey amat okey nya kau lagi bisa kau
2: nadai lepas sida kengau berpaket tu dah juara mah geng
5: ya
2: ngamek numo aja
0: betul aman.
2: Ya.
0: Okey, madik kita Cina. Yo, bisi yo, teka tanya yo. Ani ya.
2: Nyau Cina tadi.
0: Nak tanya ya. Ko meda retok ya berandau ngau ka juri ya ne.
2: Udah okay. Terpuang dah nah.
0: Okey. Tanya ya.
1: Halo.
0: Madi,
1: engkau bisa
0: tanya
1: ngau
0: juri kita.
1: Ampuh amannya, sama pagi. Selamat ngali hari Madi. Sudah lama tidak jumpa. Nama Rita Madi.
5: Mana Rita mana?
1: Mana nak? Makin lama anda pada makin sikat pada aku.
5: Apa ni? Asal ke? Tahun nanti berapa lagi? Ini tahun lagi.
0: Miri.
1: Sedih yo. Nyama. Jadi tanya aku nama yo tu bang. Aku kira semua nemu bekal udah tanya orang bekai. Kan hanya berapa umur nama dia?
0: Apa?
5: Banyak ya.
0: Anci tanya.
5: Tidak, aku tanya nak ingat. Kerana jadi pelupa aku tadi. Yang punya singkatnya nanti ingat sudah.
1: Soalan cepu mas tu.
5: Eh, 37 lah.
1: Aunya lebih kurang sama.
5: Lebih kurang sama. Ya, so sama tu.
1: Agi biaknya mati. Agi. Agi. Aku kira ngarap ke mujur pengawa begitu lah.
5: Amin. Amin. Amin.
1: Ngarap ke nuan mujur serta lagu ke the baik nuan udah angkat ke nama nuan baru.
5: Ya, ya, ya.
1: Ya, nyanyi ada aku.
5: Terima kasih.
1: Mumpu aku aku.
5: Sigap memang nyanyi aku tu lah.
1: Aku terima kasih.
0: Okey, hanya aja tanda. Okey, ke Bukai, Flo, Dom, Ibin, Misi, Ben. Budak kita berangkat.
4: Ada itu saya. Laban aku tu pun udah ngau ya tu. Minggu ke terbang. Juri. Jadi nanti ngarap ke juri. Juri. Mujur, semifinal. Tuila.
2: Ante mujur lah juri. Hello lah.
5: Oh, anang irau sekali. Ante semuanya.
2: Ingatnya, besar si kepeninga kita mayu.
4: Anang irau sekali. Kedua kali.
2: Pemai ban lalu kap hello
0: hello hello ni nak juga u
2: nak juga lalu ngepom dulu
5: ya
0: okay ya Flo nak nama bunyi Flo
2: nada dia
0: oh nada dia amat nah okay kira berengkah kita tu nih kayak ke lawan kita ke nemu pemutus minggu yang kemarin Surya baru ngepost tu ba grup kita jadi tahu mana pemutus ya ba grup kita nya jadi kita sama ninga ke pemutus minggu yang kemarin kita jadi tahu mana pemutus ya ba grup kita nya jadi

0: 6 uni tayo sidan eh.
1: Oh, ano yun tayo tayo?
0: Bala bagi ka, no correct?
1: Wala, ako
2: hindi. Bumayan na pay ro niya.
0: Bala, may na pay kita kalaki.
1: Oo.
0: Oo. Kanis ka lala, may ay.
1: Oo. Bisa yung kina yun? Oh,
2: nga
1: to. Okay, aw na dengawa gane. Angka bisik penanggul. Okay, nyadi ba aku maca ne.
0: Pia me.
2: Oh, dek pesan apa ne?
1: Kasih aman.
0: Kasih aman.
3: Biar apa ke dia?
0: Kenya sengaja pada gane pautane.
1: Laba ka maca ne.
0: Laba ka maca ne sabab. Rili ala nemu kami de lama na gawa di minggu.
1: Nama to. Nama tu
2: mana gagemat.
1: Siapa? Terima kasih tempe ajari ne. Oke, minggu nyen kemari kucing ba penuduk ke Lumo tujuh ah. Kagak tempe ajari.
2: Muncit
1: tempe ajari. Hari Rida ne, hari Semarahan minggu nyen kemari mai lagu terpambar. Oke, udahnya ba penuduk ke Lumbur 6. Inya Stanley tau hari kapit telepon ke Sri Aman minggu nyen kemarin ne mai lagu Nuan Merwan di hati aku ditangkan ke Emilia hari ni ya telepon ke Sibu minggu nyen kemarin mai lagu Ati Nuan Hati Aku udahnya bawa penduduk ke Lumo 4 penyanyi kita Jimmy dari Sri Aman dan ya telepon ke Bintulu minak berpangan aja ya. Okey, lagu penduduk Lumo 3 ianya penyanyi kita Jovian Ari Miri telepon ke datai ke Miri kemari ayo pengerindu putus sebab tengah jalai. Okey. Lalu bah penduduk kedua minggu yang kemari Libin tu bertelepon hari Semarahan ngagai Kunti YFM lagu Rangkang Patah Tusur Tanah. Oh, lagu juri kita berani ya ne.
3: Patut nombor dua.
1: Oh, patut nombor dua. Okey, lalu nombor satu champion minggu yang kemari. Oh, orang Limbang ya. If nah dom. If hari Limbang main lagu Air Mata Lelengau. Ya, juara minggu nian kemari. Okey, mari taniah agai orang Limbang champion ba pemutus sike minggu nian kemari. Okey.
3: Ya. Hanya. Ya.
1: Okey, jadi minggu tu kita ikat nemu meh. Siapa kini juara ke minggu tu? Pelabak aku nanti nadai penanggul. Kita berengkah.
3: Mayu bala
1: ne. Au. Mayu bala. Berengkah ne pelabak aku.
3: Au.
1: Au. Siapa ka dulu? Au. Juri kita itu pun dah tak sabar pada aku.
3: Au. Kucing mesti menu sabang.
1: Kucing nadai pelabak aku yo. Laban nang ka orang ngulo niti daun pelabak aku. Atang benong rami robak waterfront. Atang ke ngasai ke diri angat ne made Steve ne. Tahu niki ke konti YFM ke ka belaku.
3: Au dah ambil hadiah lalu kita dah.
1: Dah ambil hadiah lalu.
0: Kalau mupuk dia rengoi.
3: Au mulih ke ikon ni tu.
1: Mulih aku ikon ni tu ne. Tahu ke
3: harus tadi yang.
1: Tahu ke tak nak madah ke security dulu me. Nah lo niki ne madah security.
3: Kami pas dulu.
1: Anang dia riak kita ne.
0: Ana madah dan rempung ame ikon
1: ke. Ke buru. Ku jako kau belagu ne.
0: Nah, edangnya dek ikon kita mai homo besar itu si pada.
1: Plaza Merdeka nya spiaknya aja.
0: Mama ku mai ikon aja lah kau.
1: Nak ke si sen ne. Oh, isin nama
0: ni. Ada aja lah kata belagu.
1: Ikon mo kuat age ne kau.
0: Mau de bapa kuda je ku de.
3: Bapa kuda.
1: Orang inte nomo berapa kuda kena. Okey, jadi kita nada itu di Kuching. Okey, siapa bisa tahu ke berengkah dulu?
3: Tahu.
1: Siapa bisa? Kau, Bian, Dom, Flo, ada hari ringi-ringi ada Flo hari tadi pada aku.
3: Beri ke Bian?
2: Ketawa saling.
1: Okey, Amiri dulu ne, Toke dulu.
0: Toke dulu.
3: Lihai. Ini Toke bukan sebarang Toke. Toke gantang.
1: Oh,
4: Pusun 10
3: Oh, 10 buah itu.
1: Okey.
3: Okey. Jadi pengari aku busi tinggi kau.
1: Okey.
0: Kan.
1: Minta si kau lagi mate. Tak aku ninggal nyawa dulu lagi. Lain dan eh. Okey.
3: Okey, jadi pengari ku ke terubah tu. Kita nanya ya. Halo Mandi.
5: Halo,
3: Ana main ngigat. Bisi?
5: Halo.
3: Testing.
4: Saya keduanya.
3: Bisi?
5: Halo,
3: Ya. Ya, ya. Minta medah ke diri dulu.
5: Okey, selamat ngali hari semua. Nama aku Daniel Brody. Sige, hari miri ditok lah. Ataupun hari ni ya. Dua-dua tempatnya. Cikgu tempat aku.
3: Au tu kira ketiga kali.
5: Ya, ketiga kali.
3: Ketiga kali. Au ngarap ke Nuan Mike Miri nombor satu mah minggu baru. Kira kapan dah? Ngamu dulu nombor satu mah. Ni pian. Au. Okey, jadi kita terus bergulai ngau Daniel ngau lagu ya Nuan pergi ke di sana ke Alex Linan.
5: Okey.
6: Aku dah mutus hati nak tojo.

0: Niyan tadi Sam, Ibin, Lucia, Vera Ngodom, Kit nombor satu Adi Miri.
1: Ya. Okey, pelapa aku sementara nuan ngau pemekit kebukai. Kita ngasuh juri dulu ke yo. Ngambil kia alu terus ulih komen ke okay, meh ngambil kia ingat meh. Okey, ngagai nuan dulu juri ini.
2: Okey, selamat ngali hari ngagai tuan namanya Brody ya. Brody. Yeah, okay, steady vocal nuan aku nak nafikan memang best ta tempo nadai pun orang ada pada aku. Ya me ke rindu atau ada nanti bakal sida akan ngau berpikir atau pengau catat kenyalan tu deh. Namai datai ke konti beda kita macam Tom Rudy itu tadi ya. Kini mana puas hati lah dengan nadai si delay. Nanti kita call kami si delay deh. Orang kita ninga bari dia nama atau nak mana sebenarnya mana ya tapi delay nya ngam main nak mana nya ke nya tadi dari segi vokal atau ke tempo kolon suara untuk Tom Rudy tadi ada masalah bagi ku cukup best. Best boleh ke Rudy tu bareng ke kucing lah.
1: Lalu ku bareng kucing ne barang ini mandai
0: ngadi ke terubah.
1: Juri minta ne mandai Steve.
0: Nanti kau ikut tahu nya. Betul. Ngadi ke Miri sih ngadi ke Miri ya Madina.
1: Ne. Okey nama deh nanti ngepiat surat kabar juri macam minggu baru. Okey. Penyanyi namanya pemekit keterubah kita ini nih. Okey.
0: Jadi pemekit kedua kita nanti. Terima kasih Madi Daniel Abdul baru kita itu pemekit kedua kita. Minta nuan madah diri siapa nama?
3: Okay, test 1, 2, 3, 1, 2, 3.
0: Okay.
3: Nama aku Agustin Ngali. Tak aku orang selalu ngau aku Agus lah.
0: Agus ni. Jadi itu keterubah?
3: Kedua. Sebab aku berlagu berkucing.
0: Kucing. Kira ya minggu tu hari ke kucing ke nama? Abang kesilaan eh. Media sida lagi.
3: Asal aku hari baram asal aku.
0: Hari baram. Baram ni nono ai.
3: Hari long tuyut tija baram.
0: Nuan tu bangsa Iban.
3: Ya, bangsa Iban.
0: Bangsa Iban. Si tepio asap pernah orang long.
3: Ya.
0: Long nama tadi?
3: Long tuyut tinjar barang.
0: Long tuyut. Jawab hari menua mir itu.
3: Kira dalam satu nanti kita yang kena kereta dalam 3 jam kita lah. Satu jam lebih lah.
0: Apa tanu manusia?
4: Aku tanya nanti tengah pengerinok kena ada tanah tanah.
1: Salah tanya dia mana? Orang single tanya mana? Dia adanya tanya.
4: Nah, ya aku nyekoknya tahu bertanya. Angka kaki kaki nak orang puyut.
0: Mayo.
3: Mayo.
0: Mayo na. Bisik ungkup sem kini.
3: Iya. Kami dicampur. Bisik bahasa Iban. Kawin kayaan, kawin berawan. Tanya lah kami.
1: Ya, Adif lo. Asal dia sanggup berakit ke berakit.
0: Kira.
4: Kritis no Lucia lo berakit.
0: Okay. Jadi Alexander.
3: Agustin.
2: Okay. Jauh nak lari yang namanya.
0: Agustin. Okay, Gus. Nuan kau main lagu nama?
3: Penyayau aku lalu ya.
1: Penyayau lalu
2: ya. So lagu diminat kapan aku mamat tak? Tiap kali kroke entenya. Lagu tu lama bayar.
4: Lagu legend. Kapannya laki ke Indo?
2: Eh laki lah. Ya anak main Indo radio tak pernah baca.
3: Boleh berdiri kan?
1: Berdiri uli.
3: Okey.
0: Nampak orang juga lupuang tu. Laban lama dekat ndak dekat baku lupuang tu. Wow. Atas ah. Okey. Aku nak beri. Oh, tarik dia. Okey. Anak gua boleh tinggal.
3: Cubaan satu, cubaan dua.
0: Cubaan. Habis sih, tinggal. Abdi nah,
3: abdi. Tapi bisa pedang kan kalau tinggal.
4: Nah, bisa. Mau deh mari Cina yang ijaz lagi.
1: Panjahai bayar.
4: Hari kaki je tahu ni kan pedang.
0: Don't worry.
1: Ah, saya gamer ke hal lagi.
3: Jadi lah tu tujuh kan guys sama bala dijeng, kau bala kami batu yot dia lah ya sila bisa ninggal
1: sila. Ngeri ya nana ninggal kaya ni.
4: Mana lagunya bisa background Indo babelake apa tipe?
1: Aman dah cuan dah.
0: Jadi bisa tanya aku kapan ku Flora lagi bujang man?
3: Dah bisa
0: orang pun. Aku bisa orang.
1: Kesirak baru merakit tanya Flora.
4: Nanya dia kalau siapa berakit?
3: Tapi bang, kami tu yur Flora bujang.
0: Bisa ni mah Yuna.
1: Oh my.
0: Jago bukan? Okay, jadi kita berinranggau Agustin ngalagu ya punya nak loya.

0: Agustin. Kata saya. Kata saya udah dua kali ngau catat nyalang.
1: Nanti sebab aku sebenarnya kaki uji tapi leban nyonya ada masalah jadi dia tolong kang uji barulah. Ila kang uji baru gak dia.
0: Oke, terima kasih lah tay kebien, kebien Agustian. Agustian. Saru aja. Saru aja leban penyikat orang menawa barang segi sikat baik. Okay, terima kasih Agus. Okay, terima kasih Agus.
2: Kedua. Pemikir kedua kita. Papa aku ngasih juri dulu komen kita nih. Mari kita istip.
3: Okay, hai, selamat ngali hari, selamat digawai yang kayak Gusti Anau. Jadi benar lah DJ yang tadi muji sigat kan tua tu nak sigat terima dek.
0: Tua tu ngelak orang kebia.
3: Okay. Pulai kayak Gusti Anau. Okay, kayak Gusti Anau tadi. Tadi dengar aku dia tu agak kekesal tadi dengar aku belagu.
1: Ya agak kesal.
3: Dapat suara ya tu nanti betul-betul tu tadi dek. Mana ya suara ya tu? Ngamun lagu ya tu. Sikit sesuai. Cuma tadi bisik bapak tadi macam berbreto yang macam kak nak kau uliah kan nak berbreto tu aku ya uliah sebenarnya tadi bisik bapak tadi dapat lagu pengen apa penyayang aku nak luya tu nanti dia halus kan lagi ngoyo mimik-mimik berbreto sangat-sangat mana jadi bapak vokal dia tadi saya kuna dia pengurang lah clear terang tempo cuma untuk bakal mana-mana lagu nanti yang ada bisik berbreto ataupun berbreto lah ya kan kini udah nak tu mana ya didinga. Jadi agak Agustin teruskan belajar aku agak belajar atau tapi yang penting penyigat kita sama.
2: Penting kan nih, wadai.
0: Terima kasih Agustin.
2: Sigat anak kurang, wadai.

0: Ya.
1: Tinggal kita lagunya.
2: Ha. Ingat ibu boleh. Tu hukum kita aku nuan biar dua mengau saya macam. Betul betul ni.
1: Ngam ni.
0: Ngam mama. Di bedau dan tiada lagu yang lagi. Tentu lalu lagi. Nee lagu nama lagi. Anak nyokap aku ngah maji aku yang lagi. Jaga tu bah lagi jaga.
2: Alaku alaku.
0: Okay okay. Mesti siko ada gini mana ya. Okey, sikut lagi.
2: Au sikut lagi.
0: Okey,
2: okey. Okey. Ah, ngau ya medah lirik nan. Siapa nama nuan?
3: Okey. Nama aku Kelvin.
0: Kelvin. Kelvin eh.
3: Okey. Asal Kenawit tapi study ba Miri.
0: Kalau asal Lucia tu ne?
4: Ya.
0: Orang kenal we.
4: Ante aku bawa balak ya. Balak kita magang me. Kita kapan aku? Kapan kita?
0: Orang kenal we kau. Okay.
2: Okay. Me logo tu ke kedua teman atau ke kedua?
3: Atau ke empat?
2: Keempat.
3: Keempat.
2: Yang ke
4: juara berapa lah sebenarnya tu na?
3: Selalu nomor dua lah, nak kalah juara.
2: Kira kali itu boleh juara kerja aku.
0: Ini nomor.
2: Okay, jadi ya Kak Mai lagu
3: Pengrindu Putus di Tengah Jalan.
2: Apa?
3: Hari Kelemayan Band.
1: Yang putus tengah jalan baru Kak saya menyuruh lagu si Sigap kan lah.
2: Okay, nuan kak berdiri ke kau duduk?
3: Duduk lah.
2: Duduk. Nanti kau ngatur semerah dulu.
0: Atau lo masih marah deh. Kelvin ya.
2: Menyukui ni yang ini semerah.
0: Semerah.
2: Tahu semerah.
0: Baik ya, nunggu datang dia.
4: Gata dia pelajar. Tidak, saya nak sebut ya.
0: Baik ya, ini datang dia.
2: Mekrupun. Dia bukan mekrupun. Mekrupun.
0: Mekrupun.
4: Mau main ini canggih kayak gini.
2: Alah, bangka itu dah. Ninga-ninga orang. Mepiak.
0: Ini Hawana. Ini Hawana.
2: Okey, ngai masa jam kita terus mulai ngau Kevin. Lagu ya Pengrindu Putus di tengah jalan.
0: Okey.

0: Okey, terima kasih Kevin. Kena saya. Bisi mana hari ke sebab?
1: Sama dah dengar.
0: Au jadi ketikan kau sedek kita terus bukan lain kau juri kita.
2: Ada juri kita ya. Steve.
3: Hai Kevin, selamat ngale hari ngau sama hari gawai lagi gawai kita gitu, atau every day is gawai.
0: Iya.
3: Tetap sigat is hal ya. Gigat anang kurang. Anang nyukat ngau pemaji. Sana kini tadi.
2: Anang nyukat ku ngau pemaji
3: ya. Okey Kevin, tadi sebenarnya nanti dek berdiri mana agak sebenarnya? Dek nyawa kak papa ani ke padam gak? Okay, padam support aw. Nah, support dek nak untuk datang depan baik dek dulu. Cuba nanti dek berketok dek berdiri. Nadanya masalah. Mana agak? Kira pernafasan dia agen akan lebih kini mana? Nyamai agak seluruhannya tadi dah. Udah nyak bisik kekesalnya biasanya. Kenuai di JSM tadi pun merana pas kekesalnya kayak berbula. Sigi kekesal lah. Nadanya nak kekesal. Jadi dari segi vokal dek bagi aku mana sebenarnya cuma tempo dia tadi kawalan suara dia tu laban bisi ukai tertinggal lah cuma dia noleh kat kontrol laban dia tadi nyawa duduk nyak masalah nanti dia nak duduk cukup mana Kevin. Jadi teruskan now, anang nak teruskan. Anang ngadi mana anang stop diajak bila ninggal orang komen kata-kata oh ngai lah aku berlagu nak mana aneh yang teruskan saya kesedaran nyawa kita nyak dah aneh ya.
4: Mungkin kami tak sesuai langkam.
3: Ya, aduh deh, jurai. Aduh, anak mainnya, anak kini anak nyukat.
2: Anak nyukat, aku nggak pemaji ya.
3: Yang mulut nak jago dalam hatinya kan lagu.
2: Bagi pantikannya di penyanyi bersedia dulu ngutai ke bukanya.
3: Memang.
2: Segi napeknya,
3: Ya kalau Ramadan tu jadi penyanyi itu sebenarnya kita itu mesti ke mana kental lah. Ninga cakok komen orang, ninga cakok kini madah komen jai, komen yang lihat menikik ke kita. Ya benda yang biasa. Cuma kita tu anang melatah. Kadang-kadang bisik mana agak sudah komen. Kadang-kadang tu bisik kena mana. Cuma pada kita tempo yang menilai utanya betul kena.
2: Betul.
3: Benar ya.
2: Komen membina, okay ngelabuh.
3: Iya. Bisik kadang-kadang tidak komen tu. Kak ngelabuh tapi dalam masalah sama tadi tidak. Tukar membina tapi bukan membinanya mengelabuhkan dek. Maka pada aku tadi terpulang pada diri dek dan bandek sudah berpikir ni kebagi dek betul.
2: Betul.
3: Kena ya.
2: Ya, ya tips mimit ngagai orang ke dekat jadi penyanyi atau neh mandi. Okey. Puas hati yo.
4: Puas ya nampak kau. Katai KPI ya. Okey. Kita tu agak gerun juga.
2: Agak sebenarnya pala agak kesal tu neh kau.
4: Sebenarnya pala tu kan neh kang laban utai nadai. Nanti bisanya main mereka laban neh ngeri yang derembau.
2: Okey, nadai ngadai pia kau, nadai pemekiat pia.
4: Nadai ngarap ke telepon ngaku tu.
2: Anuan pun mau belagu lagi neh. Ngari ku mekiat.
4: Artinya kentang punya ku jurainya.
3: Ya maya berkonti kita sih kena kentang tiap belum maya pamada panggung tanya bulat nak kentang.
2: Ya.
3: Aku muka maya kau ya.
4: Ini ku kisah kita. Kita ke kumien.
3: Janji mudah berlagu.
2: Janji sigat kau deh.
3: Ya. Janji sigat jaga hashtag sigat anak kurang.
2: Okey, tua Rudy lagi kau nih, tua ada orang tu ke. Okey, ngasuh orang kebisi dulu meh. Siapa lagi lumur dua? Idar siapa lagi kak? Angkat tangan. Okey.
5: Sriaman kak.
2: Sriaman kak nih. Okey, tahu kak Sriaman kan nih?
5: Okey.
4: Nyulengau ni nganya mah saya kena dah itu ada.
2: Bisa kau bawa cerita ni.
4: Bisa.
5: Agak ngok
4: semua. Agak dia ada tadi ni.
2: Anak kelak tahu.
5: Ya kita beranau kau temui kita ke sekali itu.
4: Ya.
5: Okay. Itu dah. Jadi dekali ya semerau atau.
3: Semerau. Apa udah ada zoom sigat amat nih DJ Sriaman tuh nih.
4: Sigat. Do kali dah gitu mati sigat ge.
3: Nggak jadi kemudi DJ Kino nanah lagi aku tadi kayak. Bukan takut sebenarnya berani tapi nggak enggak nama macam.
5: Oke, kita udah sampai ke aku temui kita cerita pengari dari Ari Sriaman. Jadi asalnya dari Betuang. Kita berandau gue ya. Oke. Eh, nama berita Bos Roy.
6: Berita ku mana?
5: Mana. Hari ini cerita penatai sal?
3: Penatai ku hari betul.
5: Hari betul.
3: Iya.
5: Baru ya nama tu ngau sike jata kenyalang.
3: Iya, baru ya berani nyingkang kaki.
4: Ya.
5: Tarana kami dua tadi.
3: Ya, sudah cukup.
4: Udah cukup. Labannya ini udah berani ya, Mang.
3: Kita takut.
5: Oke, okay. Ya dekat main lagu Stevenson.
2: Stevenson nih.
5: Lagu nama tadi?
3: Ada kunci aku.
5: Oke, okay. Nuan anang diri bunyi kok
3: dua aja. Dua aja.
5: Juri tadi madah mana hakib diri kok ya?
2: Awak.
3: Nino. Berupaya tidak ada.
5: Juri itu peminat deh juri.
2: Anang uji aku.
5: Oke, okay. Oke. Okay. Nangka ya punya.
2: Aw.
5: Oke, okay. Duduk aja. Oke. Okay.
2: Nak sal, relax.
4: Cau dia cukup latih ya, tadi dua padah.
3: gitu ya.
4: Kita duduk di dalam kenyal. Kenih, jai kok kenih.
2: From betong, hari betong. Oke,
3: ini gak keselesaan dulu.
4: Ya, garo pala dulu. Kita dulu pegaro.
2: Ini gak semangat dulu.
5: Kita ngawak kayak dulu, mau.
2: Kita ya. Ya, itu orang slow. Oh.
3: Habis mata.
5: Okay. Terus kita ngau Roy, kawan okay. Kita dari Betung, dekat main lagu Anang Nguji Aku.

0: Okay.
1: Okay. Ja, ja.
0: Oke, ya tadi penari dari Suyaman, dia nya Bos Roy kita dari ya, Betong.
1: From Betong with love.
2: Yeah.
0: Iya betul.
1: Oke, okay. Kita ninggal ke juri dulu Bapak Kuben, Gau Roy.
0: Oh,
3: oke. Oke, hai Tuan Roy. Jadi selamat penyelamai itu dah. Dan sama dengan gawai P namanya wa aku tok. Hey, macam kurang sesuatu ini.
1: Kurang nama aja bos.
3: Nah, nanti boleh sebut aku tanya. Okay. Jadi ai.
0: Sebelah nuan mereka markah ge ya. Aku ningau oh ya nyebut oh tadi dah. Ya, kau nuan ada nama tu tadi.
3: Ya.
0: Nyebutnya nyempulang ya. Ya. Okay, jadi teruskan.
3: Okay, jadi ngagai Tuan Roy tadi okay, hari berseriaman betuang ya.
0: Hari betul.
3: Okay tuan, dek tu satu yang bekal randau kenuai di GSM tadi. Aku kenuai minat dek pun confident level tu. Dah senai kini mana jarang bisa confident tu. Hari segi vokal ni agak perlu belajar mimik-mimik tuan. Oh, anak malu minta ampun tuan kena no kena. Tapi bagi aku tadi ngan jadi aku nak madah deh. Perlu bagi belajar mimik dak. Dek basic dah basic tuan. Lagu tadah cun dempu ngini madah. Sebutan nya tadi pun bagiku mana laban dempu tu jenis ngini madah. Hati aku. Dek bu kena selka. Mana. Jadi ngaga dek tuan Roy. Terima kasih. Terima kasih aku. Terima kasih aku. Salah lah. Aku yang boleh kesal dan apa berapa jadi itu.
1: Terima kasih aku.
3: Ya. Jadi ngaga Roy nak mana teruskan belajar. Nada salah belajar dalam bidang ke di kerindu kita bakal bidang lagu. Walaupun yang suka-suka nak salah ganti kita ngambil ngigak penemu ke lebih dalam lagi. Ni nemu lalu sak bisik berkena ke penguat lagu terkini.
1: Betul.
3: Anak malu untuk belajar. Hashtag ujung ah, sikat anak korang.
1: Sikat anak korang. Ya, hashtag minggu tu. Ni ada. Okey, Roy.
0: Okey.
1: Okey kau ya.
0: Terima kasih juri.
3: Sama-sama. Dini tu lagi.
0: Betul.
1: Okey. Okey, siko aja Ben. Okey, siko aja ne. Okey, hari Sri Aman kak kini kita Limbang, Bintulu.
4: Bintulu nak dai sari tau nak pengari.
1: Oh, nak orang pihak flow.
4: Nak ke bisi call malege ne.
1: Okey, arah ke bisi call malege. Okey, Limbang deh bisi kini. Okey, hello Dom.
5: Hello.
1: Kamu ada cerita ni Dom?
5: Kamu ada kan baik kok hari tadi aku berjaga.
1: Sorry. Okay Dom.
5: Dah tekan ya mic.
1: Dah. Sebutas ni.
5: Hari tadi aku sebutas masem tu. Mentang-mentang Limbang minggu ni kau ada nombor satu. Kau sebutas ya aku.
1: Dan tu rupa.
5: Dah ke Limbang ni lah saya malah. Dia beluak ke rumah ni dia.
1: Hello buluan nak kau. Tak lah lang. Okay Dom.
6: Okay main ni pak.
1: Okay stay lama. Okay.
5: Jadi kita ke Limbang ni.
1: Okay.
5: Jadi mayu peserta tu tadi dampai ikut lelaki magang. Limbang tu lelaki ke?
1: Okay. Limbang. Okay.
5: Jadi awak ke kita meda eh dulu.
1: Berkelalang goyang meh.
5: Dan gua elok aku uji untuk nukar kamera dulu. Okey, selamat lemai tuan, ngenaknya dek nangkau pendiang dek ambil ini ngah tekak aku lagi.
6: Bala arahan nah.
1: Penangkup pendiam.
6: Penangkup pendiam.
1: Ya, nama saya.
6: Ya, nama saya. Aku ibarat.
1: Asyik, nak penempat lalat.
5: Legend je aku nya.
6: Penangkup pendiam.
5: Kena kerja aku, kita dian the floor. Ayat di floor, Lu, Lucia.
1: Kenawian
5: dian. Nampak
1: penampal pendiang ke?
5: Penampal pendiang, dah sama kini.
1: Penejal pendiang.
5: Tau. Tau okay. Awak ke selamat lemai tuan.
1: Ya, hanya kesah lah yang muda.
5: On berlaku aja dah.
2: Selamat lemai.
5: Tau. Awak mandah ke diri tuan ke bala peninggal kau juri kita.
2: Nama aku Meteo Wira Rungga. Atau kangau ke nama Wat Rungga.
5: Wat Rungga.
2: Okey. Aku dari Limbang.
5: Dari Limbang orang ni dari Limbang dah.
2: Aku dia bawa penganan ya.
5: Orang penganan tu sen.
1: Orang penganan.
2: Jalai Pinderwang, Kubuang.
1: Orang Kubuang. Okey.
5: Kau baru nguji ngau cetak nyalang ni.
2: Ya, baru ngau nguji itu.
5: Kata itu berani datai ke kunti ni. Siapa ngemai dan?
2: Sigi nama tu nguji diri.
5: Nguji diri ni. Okey, terima kasih lepas deh. Boleh berani datang ke Kunti Limbang. Jadi lagu kita lemai tu what?
2: Lagu Kaban Sampai Mati.
5: Kaban Sampai Mati. Okey. Sudah ready semua juri?
1: Sudah.
5: Nah. Okey, kita terus ngau lagu Hari Pengari Limbang Kaban Sampai Mati.

0: yang tadi wakil takkan pengarah di Limbang tu Sam lalu terus agak juri ni.
1: Terus ngaku ya?
2: Terus mungkin.
1: Sudah tadi. Okey, terubah ya tadi. Ikan nyata ketotan. Kini kami kengangor dan nyoti gak kalle kami tunggu bahan sida di desa dengan duka nama tadi mau melawat.
2: Wah, udah ya. Ronda.
1: Ini kebetulan yang terdekat.
2: Perasaan gak sida.
1: Oke.
3: Aku puah menginsi.
1: Aku lekas sih aja. Bagai pada di desa tadi. Tom, kau yang mau buat nangis. Kau ya, aku mereka aku.
3: Kira fena ya, meteo tana.
2: Udah wat rungga
1: meteo. Mayuh narnya. Oke, terus ngagai kumpulnya ngagai wat lah, nya banyak keterubahnya mai kumadah. Jadi ngagai wat tadi dempu vokalnya agi perlu belajar tuan high pitch memang steady lah. Bagai padah kamera pun tadi mesti kak bisik ngagak sitip pengawa gym. Wei ke bisik kecamannya stamina atau sepuh kita panjai gitu. Jadi nyampe kemana tadi terus kena lagi belajar tuan nak. Tapi aku cukup kini pada hari lah dengan ada empu sedanya warnanya tadi. Laman lagu tu sebenarnya pun lagu nanti kapan aku pamer udah sebening sebening lalat. Minat main lagu tu aku ya. Kapan sampai mati. Kau ya udahnya nanti mah buat ninggal kaku kita ni kapan kita nyamai kau udah.
4: Gak sah juri.
2: Nyamai udah neh. Oke.
3: Ni nama kena kita ini Wan. Okay, kita nama dia. Ni nama.
4: Wan, Wan Mitiu Rungga.
3: Wan Mitiu, katakan.
2: Wan aja tahu, Rungga tahu, Mitiu tahu.
1: Peneka.
2: Ayolah, nama yang nyari penyanyi ya, milih aja lah. Ni stage name ya.
1: Dah bisa cadangan nama ada dia.
2: Mitiu Rungga Wan tahu.
1: Yo.
3: MR lebih tahu.
2: Tahu MA dulu beliau ni yang punya cerita. Okey. Dah ada karungga. What? Betul. Ya.
3: Dom ngomai nyempat kadang nama hera buka ingin ku arti itu kan.
2: Nama.
4: Nama
2: yang tadi sebut dah selesai.
4: Nama amat dia tadi Betio ne.
1: Betio. Dan awaknya Wat Meteo. Nyo, mana menyo dah.
2: Wat Meteo ama ne.
1: Wat Meteo dah bisa.
2: Wat Rock dah bisa.
1: Wat Meteo.
2: Wat Meteo.
1: Ari Limbang.
2: Wat Meteo penganan tahu. Ya orang penganan ne mare.
4: Bisa penganan ujuan ne.
2: Bisa. Okey.
4: Dah ne. Meteo terima kasih juri ne.
2: Okey. Okey bisa dong.
4: Siko aja.
2: Siko aja ne.
4: Nego tau. Ya, siko aja.
2: Okey. Engkau tau baru datang engkau tau.
3: Lawan ni ngulik ikun ya ka.
2: Ngulik ikun.
3: Ngulik ikun.
2: Suwe tau. Suwe okey tai tau gau Ibin Dom Mate Leo. Okey Flo. Suwe ada temu ngoya tu lo. Okey tuan.
3: Siapa?
5: Dengar aku jawab tadi. Saya kenal lau tu.
2: Lau.
5: Ulas manggang di tu nyasal. Ya, temu lengan.
2: Bukan.
3: Pu lengan.
5: Itu dia.
3: Bahannya kemaya hari itu lengan temu. Jam kelalau.
4: Jam kelalau.
5: Hei, si tupi ada tu. Hei, jadi bos.
2: Kau madah kapan kita itu yang ngau kita?
3: Baik. Tahu ngamai bisa beda mimin minggu atau betupi na?
2: Tupi urian, baju urian.
5: Belanda atau Belanda atau?
2: Ya. Yes. Hari ni yang dari tuan? Hari Waterfront.
5: Waterfront.
2: Oh ya, hari Waterfront kau ya. Nengam ke kota ni. Ikuan itu dulu.
5: Saya empat tujuannya.
2: Ngau rap baris dia ndak?
5: Nah, benda orang jahat tadi.
2: Benda orang jahat ni. Okey. Apa kelala dulu mengkau bisik orang baru bertemu dengan Wan? Okey, sebut sama Wan.
5: Okey, nah. Selamat lemai DJ semua.
2: Okey.
4: Selamat lemai.
5: Juga tanya apa nama aku dah temu makan.
2: Tahu enggak? Saya ingat.
4: Semuanya Sam. Atas ke kamera Sam.
2: Kata ke ne.
5: Tak ke ya.
2: Kamera.
1: DJ pada sama aja.
5: Nanti tahu bien.
2: Okey.
0: Ah, dia baru pedak.
2: Pedak ni.
5: Pedak. Ya, benar. Okey, nama aku Christopher Anji.
2: Christopher.
5: Asal
4: urus apa? Christopher.
5: Ah, Christopher.
4: Aku dah teringat lepas dia mana kena kena selapuk.
5: Oh,
4: iya
5: ke?
2: Selapuk. Kena selapuk.
4: Ada selapuk ke? Aku rendang ya saya.
2: Rendang kena selapuk ni. Okey, Christopher. Ya, okay, nama lagu Christopher.
5: KL Sam. Ngomai lagu
4: Biasa lah Sam.
5: Juri pun.
4: Apa
2: ni? Berapa tadi?
4: Aku kira keluar dulu betul. Awak kandil lagi tinggal.
2: Tak nak lah terlibat lagi. Okey. Okey, lagu Stine ya.
4: Bebara api dendam.
2: Oh, bebara api dendam. Okey. Oh, bebara api dendam.
4: Oh, ya. Ya, dendam ni dah berangak-angak. Tadi ingat ikut kita berdendam ya dah.
2: Okey. Ini baiklah. Masa iklan tu nyawa dulu lah. Okay. Lepas tu iklan, mesti iklan pun tu.
3: Okay, sama ini dengan belagu mendak main buah belakang ni.
5: Secara ulangan nak ni tadi.
2: Okay, di mana ke
4: sebab? Tajam atau Lucia?
3: Tajam, kamu dah main buah.
2: Okay, lagu.
3: Kedepan dah pada belakang. Tahu, ni bajalah depannya selalu.
2: Okay,
5: sudah.
2: Okey, dah sedia Christopher?
5: Dah.
2: Okey, lagu dari juri kita yang tu ni. Bebara api dendam.
5: Christopher, di tu tem.
2: Okey. Nak nemu dah tai kau tadi.

0: Oke, okay. Ah, ya, Christopher. Oke, okay, main lagu juri kita yang Christopher. Ah, terima kasih. Beri tempat jari tadi nih. Oke, ngagai juri kita baru, kemudian kita
1: dorong terus ngagai juri baru. Ah,
0: juri baru. Kemudian ke kamera terus lo. Kita gawa ke diri
2: nih. Iya, sih gaya.
0: Oke.
1: Waduh, kamera.
0: Bisa ini. Oke. Oke, juri.
1: Oke. Ngagai Tuan Christopher Keterubah tadi aku kamera besar, terima kasih ya Tuan. Hari hari kia tadi nyo berumban nanti kita nambah kangi gak ikon. Steady, steady. Oke, jadi untuk ya lepas tu main lagu kumpul. Mesti Kak Del tentang tak sama ya. Akhirnya ada Kak komen, mesti komennya nak. Oke, aku bila aku ingat tau lagu tadi diam pun confidentnya bisa. Confident yang bisa udahnya tadi hari segi vokal tadi hari sebutannya perlu lagi kak belajar tuan.
2: Ya,
1: nyuka nyuka bayu tanya segi tanya nanti kini ada apa anang ami tanya sebagai remeh so, kadang sebutan tu salah satu yang pun nanti jadi pada pekit deh salah satu matanya arkah yang akan dikira penghayatan jadi pada tadi tuan ngai ke penyalaban ya deh kuliah ada belajar gitu teruskan belajar maka aku pun lagi tetap belajar. Tapi steady bayar confident tadi hari batu peran datang kita.
0: Best.
1: Ya ya. Ya poinnya.
0: Poinnya mesti mimbit lah. Mesti nolong mimbit. Oke, puas hati.
2: Puas.
0: Tuh yang main tuh buat bermuah nih.
1: Yo.
0: Kau bimbang bimbang.
1: Anak dulu pernah kaki kau pergi lah pergi lah.
0: Kalau bermuah yang main. Oke, oke. Terima kasih komen tadi Made Steve. Iya. Oke.
3: Jadi di Sibo bisa kangen tadi Sen.
0: Oh, oke oke. Terus Sibo.
3: Eh tadi klik klik awal. Hello, selamat ngelih hari.
0: Oke.
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello. Aw, siapa tau?
0: Mana?
3: Kati ke?
4: Nama aku Kimberly.
3: Anak saya. Oh, Kimberly. Uji semak ke ngau telepon wan meng. Padam ke radio lagi.
4: Dah.
3: Oh, dah. Aw, hari ni wan?
4: Aku hari ngumun. Kenawi.
3: Oh, orang kenawi tu. Sen?
4: Aw,
3: nama lagu kabai wan?
4: Aku main lagu Pesan Menuju Solo.
3: Kata ke?
4: Pesan Menuju Solo.
3: Pesan Menuju Solo. Ah, boleh semak ke lagi pesan. Pesan ke tanya telefon ada ke? Ah. Nanti balapin boy ni ke.
1: Pesan Menuju Solo solonya. Bisa udah bisa solo tu kena.
2: Siapa? Kembali entar eh.
3: Kim. Oh, Kimberly.
2: Tau, eh. Kimberly.
3: Atau lagu dia sedia dia memang.
4: Ya. Oh, dah ada.
3: Oh, break semak ke ngau tanya ada lagi au ngambil ke nyari ke nyawa.
0: Bayang.
4: Okey.
3: Okey, bah sedia. Guai 1 2 3.

0: 好的。哇。
1: Okay. Ingat ke komen juri Kimberly ya.
2: Okay. Nah, dah tutup.
1: Dah tutup. Nah, nggak mau. Okay.
2: Malaju mangku, nah
3: lalu tutup. Lalu tutup ya.
2: Lalu mana guna, lalu leka.
1: Okay.
3: Ingat ke Kimberly. Nah, saya malam nanti makan semak berkonti. Tadi udah tanya konti. Datai ke mana, mana tutup. Tapi yang ada yang kena musik kita ni ngan banyak lah masalah nanti kita main call tadi ya akan bisik delay. Bila habis ile tu kadang-kadang dengan nama bakal nak mana. Ya mana sebenarnya nanti kena ke suara sigi ke mana. Jadi untuk Kimberly tu tadi dah kira bagi aku dah. Udah angkat lagu itu dah.
1: Udah lagu.
3: Bakal sadar nyawa esna nala ya tu. Nah, seakan-akan begini. So untuk aku buat Kimberly tu nanti tayang aku kau komen lah. Bagi aku dah mana mamat dah.
2: Ngarap ke boleh ke jamnya.
1: Ngarap boleh ke konti ni.
3: Nanti ngarap boleh konti.
1: Kangau ini lah si agau. Baik konti.
2: Bala bala DJ ngau juri ngasuh ke konti kem. Pesan mari dia deh.
1: Okay.
2: Ya. Kenawin loh tadi
3: ni. Kenawin. Saya kat minah ke kena wet pun lagi.
1: Lalu kau pindah ke
2: Nasib nak nak saya kat nyari mikrofon.
3: Aneang.
2: Okay. Nak lagi telefon lagi aku. Fira ke udah ke PI ku. Sam.
1: PI dia ni. Lantai yang nanti ni.
2: Kau
1: yat kaki dia. Mana nak baju dia kau. Aku temu pada baju dia tadi. Mana nak nak juri? Bunga baju ni.
3: Bunga. Hati berbunga-bunga.
2: Dek ngeredai ku 5 minit tadi ngau lagu pemanyai nya ku pasang dia
1: tebar aku belagu. Okey, ngagai flow kita ada de nya. Pemaji orang pintu lu.
4: Mau dengi lalu
1: sih. Dengi ro. Ah, nanti rakyat. Tau
4: telepon main.
1: Nanti rakyatnya nak tenggelam nanti lupa. Okey, flow.
4: Okey, bisa orang. Tau telepon mesti nak ya.
2: Tau ke dempo belagu ke. Ya,
1: dempo kini.
4: Anak, kau tengok belagu dengan bapak kini mesti nak tau.
1: Bisa orang dah datai kini?
4: Nadai orang datai tu Sam.
1: Ngadai ke telepon
4: ke kita?
1: Nadai.
4: Aman lah ni. Nadai.
1: Okey. Tahu telepon ke Kuching kah? Tahu ke stesen Bukai lagi ni? Siapa ke... Udah telepon meh? Ngari ke orang pintu lo.
2: Kerja keras deh.
1: Nanti nadai lagi. Nanti semua nadai meh. Ngambil orang miri ke lagi. Flo ne. Siko. Nanti bisik lagi. On aja
4: kan. Nanti kemerik meh.
1: Nyak randau seduai meh lagi. Dia seduai.
2: Lepun meh kita peringat ngari ke Flo kasih ada.
1: Ya, PM tepi dua dia. Okay, bisik di Kuching tu Flo. Uji deh, uji nyawat Flo.
4: Iya, hello, selamat ngali hari.
5: Selamat ngali hari, apa tu?
4: Buat hati dalam pasuran. Siapa nama anu ada?
1: Nama anu dulu, eh? Nama anu dulu? Nama anu?
5: Nama aku tu Aries, Aries Kompo melawan Kesemahan.
1: Oh, Aries Kesemahan. Aries ni, Aries.
4: Aries.
1: Okey, Aries.
2: Kota Semarahan. Okay.
1: Kota Semarahan.
2: Baik dia langsir ke kita, Lin.
1: Ufal, lihat lah, aku guna. Aku guna penejal pendiang.
3: Penejal pendiang.
5: Aku dah teringuji ngapa tu kaya tak nama nak uji ngapa.
1: Okay, nak uji ngapa? Uji mama.
2: Sejuri.
1: Tuh pekiat tu.
4: Lagu final tu.
5: Masih minta lagu hari ini.
2: Nari saringan.
5: Empat orang dia
1: udah kan. Kalah mati. Okay. Oleh Andrew Bunny Jena.
5: Ya.
1: Buah hati dirampas orang.
2: Juri bisa saringan juri. Ada lu fena.
1: Kalah mati. Kenapa aku itu jawab lo?
4: Oh ya, kena menuan dia meh, Sam.
1: Okay. Lagi lo aku. Okay, lu start tu nih. Nari iklan. Okey, dah sedia nan. Siapa tadi? Aris. Aris.
5: Sudah, sudah.
1: Okey, dengar muzik tu.

0: Vai desligar. A minha perna. Ok, nem vou dar pra dar medinha, tô. Medinha.
1: Oke,
2: nanti dengar aku ya, Sam. Nanti dengar aku ya, Nes. Nanti guna, dengar aku. Nanti guna.
1: Nanti
2: dengar. Nanti dengar, Nes. Aries.
3: Betul,
2: ntar ya. Oh, betul, Nes. Oh,
0: oke.
2: Uji korasal, sambung di korasal. Sambung di korasal, ya.
0: Bye-bye.
4: Bye-bye.
2: Sambung di korasal.
1: Bye,
2: Koya.
1: Bye.
2: Bye-bye.
1: Bye, Koya.
2: Alah tunduk orang kengai, ya, Nes.
4: Alah tunduk.
1: Udah dirampas, suara.
2: Nalah kumpul tanah seberai. Oh, ya. Nggak ada yang awak ke?
3: Ngekaknya ya kak, tak ada ngekaknya.
2: Punya kak, punya gaya lain.
4: Asa hati lemahnya.
2: Oh.
3: Ya, beri ya, bukannya.
4: DJ nanya-nya, ya nanya dulu. Ya, nanya, baru ya, beri ya.
2: Apa tau, kue ya?
1: Siapa tau, kue ya?
2: Punya, itu nemuai kurang.
1: Kakak kok ngepekin.
2: Untuk pintu, siapa?
4: Orang kenapa?
2: Ya, ketemu ya. Bekeninya tadi, Uliah, kira kah bekeni? Aku nanya kita sebuat. Bekeni?
4: Bedah masuk koros.
3: Bedah koros.
1: Ya, bedah, bedah koros.
2: Bekeni dah. Nyawat baru kah bekeni?
3: Tidak baru,
2: siko. Siko, tak bisa. Okey, nyawat gede pula. Okey.
1: Ya, hello.
0: Oh, udah.
1: Ya, hello.
0: Tadi DJ
2: Lida. Oh, okey, okey, nak awak. Okey. Ingat kebukai ke 082-258-633 ngau 258-634.
3: Ngekak nak lagi berlaku. Tanda dua kali.
2: Okey, okey, nanti kebukai ke tu peluang ni. Nanti kebukai bisa tahu ke. Okey, tu, sawanan.
1: Ya, hello, selamat hari. Hello. Hello. Ya, siapa tahu?
0: No.
1: Ni tu deh.
2: Hello. Ya,
1: hello, jauh kari radio na. Hello.
0: Hello.
1: Aku dengar nyawa aku. Ya, hello, boleh, hello, Sam. Hello, kan ni.
2: Si nyawa.
1: Ya, siapa tu deh?
4: Hello. Ya.
1: Ya, ya pengujuang ya.
2: Pengujuang betul ni. Okay. Okay.
3: Mana?
2: Ah, ganti.
5: Yang punya ambil gigi, ngegay.

0: que me mela.
1: Que me
2: mela.
1: Que me mela. Que me mela. Que me mela. Que me
0: mela.
1: Que me mela. Que me mela.
3: Que me mela. Que me mela. Que me mela. Que me mela.
1: Que me mela. Que me mela. Que me
3: mela.
1: Que me mela. Que me mela. Dulu bagi nya ne bagi ukup
0: berdua kungkup lama nyujung are bagi bela
3: udah pim tepi tadi sebut
1: kebetan lambat kita itu tare ne oke
0: memenan mo made ya
1: nyun cici
0: pikir me made kiruna cece minta tare tadi.
1: Oke, okay, peninggal pelabak aku. Ada lagi pemikir kita ke buka ini. Pelabak aku kira ngujuang ke program kita ini, sehari itu. Berdau kita ngasuh juri kita itu. Madi kita Steve. Merindang kita ngasih Siti lagu ini. Lagu nama sehari itu,
4: Madi. Oke, okay, aku main lagu ke di baik Tuan Christopher tadi. Christopher, Chris lagi. Berbara api dan nama. Oke, okay, ngakai kita semua. Lagu itu bisa masuk dalam semi finalis SCSJ Anugerah Carta Juara ke-9. Jadi, tarikh ya tadi kami dah boleh lah. Aku pun ingat tarikh, tapi Bas Langau.
1: Bas Langau
4: dia. Nanti minta mayu, minta kati madah. Mujur raja meh ngorang roh ai mah ku tok kira bekenya.
2: Oke, harap. Sama mujur juri.
4: Oh, amin amin.
1: Ke mujur ha.
4: Lagi tu PM tepi ni roh.
1: Oke, harap ke mujur meh neh. Oke, kira Jakob ke penuh diri kita sebuat meh. Oke, yang kedua dom, berau kita berserara tu dom. Au.
2: Oke, terima kasih Sam. Jadi terima kasih agai juri tiada datai minggu tu. Terima kasih agai pengari kita di Limbang tadi. Jadi selama hujung minggu harap kalian bertemu minggu baru.
1: Oke, terima kasih Dom agai Nuan yo Madi di Miri.
3: Oke.
1: Cina
3: tu nih. Kasih yang ngejuri.
2: Abang cuma
3: dapat TBC
2: salam dari Singapura.
1: Oke, Cina kita.
3: Pemikir kita tadi. Adik aku ngadik ke dua aku ngadik Perry. Si aku ngadik ke Bintulu. Kira nyajak lah aku.
1: Oke, Madi. Oke, Flo. Bintulu, Flo.
5: Okey, terima kasih mereka. Terima kasih hangga juri, Pak Mega. Terima kasih hangga Leo meh udah mereka Bintulu sikok okay, pengari tu Kevin lah. Okey, soang le hari nuju okay. Semua.
1: Okey, kau. Ya aku kepenuh di kau.
0: Terima kasih Mega hangga kita enam Pak Mega hangga juri ngarap ke muju ba SCSJ di Kedatai nah. Lalu hangga Kembali terima kasih udah nyade penyelamat kepenuh di mantan nah.
1: Apuas segala tadi nih kau.
0: Apuas segala.
1: Okey. Bertemu baru kau bawa ke
0: Bukai. Ya, selama ujung minggu jimat pula kau lagi.
1: Okey, Ben, hari Sriaman Ben.
6: Okey, selama ujung minggu semua. Terima kasih leban semampai nyukung YFM. Harap kita bisa bertemu bak Selangau ila. Manis-manis.
1: Aman. Okey. Okey, jadi kira nutup segmen kita. Terima kasih amagen wan made Steve. Ngau komen serta ulih datai sarito. Okey, nanti lagu ke penudi kita.
3: Bebara api dendam.
1: Okey, bertemu baru awak kebukai peninggalan.

0: Okay, thank you Juri.
1: Sama-sama.
0: Mana jara datai boleh baru ilah ne.
1: Iya. Terima kasih kang Kay. Bala Juri, kak bala DJ tadi. Alamak. Kak betul nek kaget tong Christopher ke mega Twitter nah. Aku lagi kak kiam tu. Udah ngambil ikon kiam baru ni.
0: Ya, ngua rekian eh. Okey.
1: Okey ngage bala peninggal ke bisi. Dak live tu ke bisi ba dengar radio. Terima kasih ya ngage kita lepas sampai nyukuang pengawa cata akan jalan ke gagak WFM ban. Nadai kita nadai meh pengawa tu. Right berjimat maya berjalan.
0: Okey. Okey, bertemu baru.
1: Okey, bertemu baru kita.
0: Okey, bye bye.

0: 7 kebuah lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegau hujan ke
0: Tanduari. Pemandu baru serta keaman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Mika Banaku.
1: Mika Banaku.
2: Eh, sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9.12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Ya nami na lepas pukul 3 ngalih hari. Ya selama ngalih hari ngagai bala pelinga kita. Di seorang ngalai kita ulai mendiang ke kami bawa FM. Ya terima kasih ngagai DJ Bujan Sigat kita Sam ya. Kau udah bulai ngau kita 3 jam bawa ngelat ngari. Siap menggap bulai ngau. Session-session kita kebukanya puah ke ngelat ngari kita. Ya datai bawa aku dekat bulai ngau kita. Ba rentak ngali hari kala aku lagi dekat mulai ngau kita kala udah nyedia ke mayu macam rentak lagu kelimpah hari berkongsi info ngau bala peninga kita di suara ngalai kita ulih mendiang ke kami baiknya kita ninga ke kami nak radio atau ke RTM klik ke bakal ke ngali hari tu ya. Ya, gaya hari di Bandar Raya Kuching cukup hangat panas. Yang harap ke bala peringa kita di sebarang alai kita diau. Jam ke dia tu. Harap ke bersabar ngau gaya hari kangat tu. Lalu pihak megak tadi lepuh aku datai gawak. Kau ke mansang gawak dia berderat kereta ya. Kayaknya mayu macam pengawak ke dia tu buat ujung minggu tau ya. Jadi ngagai bala peninga kita ke benua berjalan ke pengawak tau ke nguluk sebarang-sebarang pengawak buat menua kita baiknya dia tu upi-upi perintah tau ke ukai dikuasa perintah. Lebih lagi kita ke niti daun. Pengrami-pengrami bukai megak ya. Ya, terima kasih alaban mendiang ke YFM, ke biagi kita mendiang ke kami dalam kereta pengangkut. Jadi kita lagi berperindang, peringat. Sebenarnya aku berengkah, berkongsi sekedar info dengan kita.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan Haiti pukul 8:30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

lagu ke ni by Richard Lee. Yagi es gulas jalan ngau kami bawa rentak ngalih hari lagi kita ke baru muka radio. Terima kasih Rabah Mila YFM station ke merindang hati kita bakal ke ngalih hari tu ya. Yang ambil ke bala peningan mau sekedar jalan nyimai penentang tebing sungai Kuching. Udah ditutup sementara kenyawari kemari ya. Entuak sari tau. Alai merek awak pengawak. Program Niti Daun. Berserimai ngau hari gawai renggak menua Sarawak 2006. Pihak ko penerang ke di pansut kepala polis pelilih menua Kuching. ACP Alexson Naga Cabo. Madah ke kemarin jalannya ditutup. Luang atur sesi latih. Melabur hari pukul 12 tengah hari. Nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi muak ke Saritau. Jalan luan atau ke jalannya dekat ditutup. Melabur hari pukul 10 pagi tadi. Nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi jalan ke bisik pansak program tau. Jalan Java. Jalan Makit. Jalan Gambil. Jalai O Court House, jalai Tun Abang Haji Openg, jalai Carpenter, ngejalai Main Bazaar. Rindik ngenya kita dilalau ngejaku, ambil ke kita tumu agi merambu pejalai kidiri, serta bercengah ke jalai kebukai, kena nyilih ke jalai Ari Skuat ya. Hanya tadi Siti Gerah, agai bala peningat, lebih agi kita ke Benun Driba jam ke dia tau. Ke suah mansak jalainya ya. Ngambil ke kita tengah jalai bukai kak. Lagi berperinang kita peningat ya.

Ke sekali itu peringat mayu lah, ngenang semengkah pengawak ianya Sukma ya. Jadi ke tahun tu Sukma 2006 dekat Belengkah dia tu kena 15 ngagai 24 hari bulan 8 tu ilang. Lalu bisik 37 lah bangsa pekit lumba ngau semua penyampau 474 bengkah pekit dekat di pekit ke ba Sukma ke sekali tu ya. Hanya tadi berkawal ngau Sukma 2026 ke dekat di Atul di Selangor ya. Peringat mayu kita lagi berperindah dengan lagu-lagu kelimpah hal ingat lagi aku dekat Lampung Maru berkongsi sekedar info dengan kita.

0: 24 iti lagi ket dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 1 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Yang Amerika bala peninganmu hari Sarawak tahun 2026. Adakah di Rami, di Sibu kena 20 ngagai 22 di bulan 7 atau ilah ya? Kalai mayu macam pengawak ke tahu narik hati mensia mayu bisa ya dekat di Atul. Pihak ko penerang ke dipansut Menteri Pengangkut kelalunya di Menteri Kenguasa Pengraminya. Datuk Sri Lee Kim Sin. Kalau yang bisa mandah ke pengerami atau beramai ke leka Jakuk Sarawak Maju Makmul. Dia tu kena negap kagik kawa penyelakup serta nentu ke rakyat uliah berarti ke sejarah menua tu. Kudah merintah diri ke nyawari tahun 1963 subak ya. Tujuan pengawak ke dia tu mayanya ilah yang kawan pengrami berjual pengrami makai selamat ungkup mayu macam pengarap yang mengak program Zumba Unity Walk Town Hall Gempuro Ari Sarawak ngau konsert rakyat ini tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar seluai Tuan Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi ditagak ke dekat datai nguluk pengerami tau selama di sadang datai yang Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Lalu berindiak ngenyak megak ya palan dagang rumah udah di Lalau takkan diansak kesama ngitang menerah ibu petiwi kena ngecah kaget pengrami itu.

Ya, nyata di lagu keberentak sentimental ke di Hawaii Armless Water. Jam-jam kita 6 minit lepas pukul 4 lemai. Kalai pukul 5 kita dekat mendiang ke berita nasional hari malam bilik berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyak lagi. Abgulai ngaku berentak. Landut lagi ya.

berkawa dengan projek ngagak jalai. Jalai projek ngagak jalai ngau jemakan baru ke bersambung ke jalai Nanga Belawai. Ngagai jalai suang kapit di sadang dekat memudah ke peminah ngau pejalai orang bakanang menua pesisir di kapit. Pihak ko Menteri Kerja Raya asyik lalu nyari kaban Perliman Sita Kapit Datuk Seri Alizana Nantalingi. Madah ke projek tu ndang jalai ke dikena perintah ngelati ke pemansang infrastruktur menua pesisir ngau pengelantang rakyat. Yang ambil ke bala peningan mu projek tu mengukur pengawak ti ngadu ke 2.8 km jalai belakir dengan standard JKR R1 jematan 550 meter pemanjai Merakak Batarajang jematan 160 meter pemanjai ke Merakak Sungai Belawai. Lalu kelimpah harinya peningan dia pengawak ti ngadu ke 2 bengkas simpang ngau jalai ke bisik bukit geotechnical ngau electrical megak sama di perjalai ke

biasa kali pilihnya ngemuan penangkap ari sukur teknikal biasa uliah nemu ke projek tidak ni dia ketimpuh ke ditetap ke

Mari segera sejalan dengan kami Bak Rentak Ngali Hari. Ya, mari selamat lemai nyapa bala peningat kita ya. Tapi tahong hari meluan julau. Tapi yang mereka inapeng di bertuang. Peningat-peningat kita ke Bukai. Baiknya kita meninggal kami Abak dalam kereta pengangkut tau ke Abak rumah jam ke dia tu ya. Ayo apa abakku kita benuang bergumpuro. Lalu sekedaknya benung ulam. Sekedaknya bisa hati lagi dekat makai serumpuk lagi ya. Atau ke berpanggang kini. Jadi tu berkawal dengan pemansang. Kalai 128.05 juta ringgit. Diungkapkan perintah hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-12. Di kena berjalan ke 23 bengkah projek Taman Perindustrian di Serata Menua tu ya. Hari penyampaunya dan buah projeknya sudah temu digagal. Lalu projek tu ianya Taman Perindustrian Sematan Fasa 1, Taman Perindustrian Sriaman, pihak mega Taman Perindustrian Betuang Fasa 1 dan Taman Perindustrian Kapit. Dua lagi projek ianya industri mit ngau jalan yang pemesai semalaju fasa 1 ngau 2 serta Taman Perindustrian Merudai Renggak 1. Lalu projeknya benua di berjalan ke ngau cara berenggak-renggak. Sedangkan kenyak 183.07 juta ringgit. Maka sudah dikemenangkan hari baru langgur pemansa Malaysia lumpal ke-13 untuk 17 lagi bengkah projek Taman Industri yang kaum di menua pesisir.

mana ndak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadaan penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di bak sumarang maya. Kesmina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta temeka uling merang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

kita gerah peninggal mayu lah ya. Nyari itu surah besar tuai ke ke berpengarap Kristian Katolik atau ke RCIA. Ini kelas tu ungkup kita ke dekat nerima sakramen basuh palak, baptism. Ngau silap ti dekat nyedia ke diri nerima pengentap, confirmation. Kelas dekat belengkah dia tu ke nak bulan 7 2026. Jadi kita tahu ngeregister diri ya.

Jadi hari bulan 2 register diri 12 hari bulan 7 2006. Jamnya pukul 1:30 ngakai 3:30 lemai. Dua baklas IKD St. Joseph Cathedral. Jadi berang ke Silia kita tahu bertelepon dengan pengajar Catherine Entian. Ngelak lumur ambil kita pin ngau kertas.

0133-345-0436, 0133-345-0436, atau ke kita tahu tanya dengan pengajar Barbara Bia 0145963563, 0145963563, pengajar Matthew Umin yang nak lumur 0128972771, 012 012-8972-771 ya. Jadi pihak mereka tuk dalam jako Iban. Jadi ngagai bala peningah jangkanya kita hari bangsa bukai ya. Kita tahu belajar dalam bahasa Melayu mereka. Kita tahu bagi ke Cikgu Selimun ya, Abah St. Joseph. Hanya tadi Siti Gerah lingkup ngagai bala peningah kita lebih agak kita ke dekat masuk Roman Katolik ya. Ya 36 minit lepas pukul 4 lemai.

Ya, nyata deh lagu kali baik Gwen sanggup aku. Aku dipinta peringat kita Peter Wong ya. Angau megah Ana Tisa. Ya, kita lagi segelas jalai ya, ba rentak ngali hari. Jadi tak berkawa dengan

dekat dia tu kena 18 hingga 19 hari bulan 11 tu ialah. Kalau presiden gerumpun teknologi blockchain Kuching Jam Gun Bank yok madah ke awam tau dekat ngempuruk ke semua raban kebekawan yang kau raban ke ngagak polisi orang ke terbengkal bak bidang teknologi ngau menanak ke pukuk raban pemansi ya, mengau nemiak ke agik belajar ya. Lalu tujuh awam untuk diatur yang nul meranau ke pemansang teknologi baru berbaik ngenyak Rektor University Teknologi Mara Sarawak Profesor Dr. Fidaus Abdullah madaka awamnya dan berpasa cukup amanah nur negap kaget pemansang ekonomi digital Sarawak para pelajar tinggi ukas minat bisik tanggung pengawak nampak raban orang ke landik jemailah dan megak sama ngau ngemansang ke industri ianya dengan kawa kerjasama pengawasan siap dengan innovation. Ya nak berasai peningat jam kita. Tinggal 12 minit lagi nyau kat pukul 5. Alai pukul 5 tu lagi kita dekat mendiang ke berita nasional.

0: Begulai lo kami 9DYFM Begulai sejarah.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar kucing ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar kucing tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y. Sonar FM, sentiasa di hati.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which would put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chokok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Diaz Ximenez bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah, dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, konok dengan kawan-kawan, penduduk tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita berjumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Saya percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukhuwah kita, sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok Indonesia ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir dengan ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skuah coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
9: Ladies and gentlemen, YFM.
10: Rentak dangdut pupu bangsa.

0: bulatkan cintaku.
1: Eba.
0: Ku bulatkan cintaku untukmu.
2: Iya.
0: Mati pun rela demi cinta. Hidup pun sayang.
2: Iya. Steady ya mana?
3: Rindu aku dengar lagu dan buat.
1: Aku pulai kau.
4: Tadi dengar benar dengar radio bak cerita tu. Di sini dengar lagu minta lagu dan buat telefon.
1: Kan dengar nuan lagu tu
2: mesti. Mesti.
3: Oh lagunya awak.
2: Okey.
3: Sir go bang go sir sir. Lagu la Jawa.
5: Ingat kami program Rentak Dangdut Pupu Bansa YFM Begulai Sejalai.
1: Berkah ngau lagu dangdut kita ke rumah hari ya ke seni dalam diketik aja.

0: Dengarkan YFM Segulai Sejarai.
1: Ya, nangkan kenyak peningah kita dekat dengan lagu Kedibaik Nabi.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke Radio Engkau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat engkau ke pemadu baru. RTM klik ke semula nabur ke berita aja dan megang pemerintah engkau cerita TV semina ba.

0: YFM
1: The 101.3 YFM。
2: Ya, kita meneruskan program lagu Randut Pupu Bansa, lagu dari Sivia.

0: 98 FM. Segulai sejalai.
1: Ya, peningat mayon angkat tu aja aku segulai sejalai nge kita bawa rentak ngali hari. Jadi penuduh aku dekat diganti ngau Min Meliza. Awak sadal mai tu lagi ya. Ngotong mumpu adalah aku. Bye bye. Sampai hujung minggu.

Okey, nyak lagu ke dipilih kena mungkal segmen Sada Lemai kita lagu ke debat Jeffrey Tegong nyeliah ke Adi Rimpo. 9 minit dah lepas pukul 6 lemai sama lemai dengan bala kita ke lemai tu. Terima kasih megak ngagai Nancy Nanggai. Kau dah mulai dengan kita berpengelama 3 jam kelebih lagi berentak ngali hari. Jadi pada lemai kita mulai ngaku Min Meliza Rayon Aridiato tentu yang nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, itu seprogram kami nada berubah untuk ke hari 6/26/2026. Ya, bak jam ke terubah tu lagi nanti nada penangguh. Ha, kita ada ke ninga ke berita ke dikunci ke menti sigih ba hello why kita. Banyak lagi peningat ku dekat maca tau ke nampuang pesan berat ke bisik diterima kami. Kita ke dekat natai ke jakuk gerah tau ke pesan rabat, pesan ngetah sulit tau anjung ngena email YFM Iban pihak mega anjung ngena WhatsApp YFM Iban. Ha, jadi, bak jam ke dua kita urung pukul 7:30 lemai tau lagi. Mari kita ningat ke berita ke ditabu terus dari YFM Iban di Kuching di tu. Jadi pukul 8 malam tu lagi. Aku Anti Min dekat gulai ngau temuai ke bisik datai ngagai konti YFM malam tu. Sapa na hari sekolah Nina kini. Ha, jadi sedak ya bisik 4 ikut ni. Nembiak ke bisik datai ke konti YFM pukul 8 malam tu lagi buat program. Nembiak miat kita. Ha, jadi ke malam tu mega aku dekat mai kita medak live Facebook YFM Iban buat program. Nembiak miat. Jadi sebenarnya kita ingat ke berita ke dekat dikunci ke menti sigih aku lagi terus merindang kita bak segmen sada lemai kita lagu hari Gilbert Gawang kisah maya sekolah.

0: Ni cabanacu.
1: Ni cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
2: Okeynya frekuensi YFM di menua Kapit hanya di bakal kudah di padah kaku dulu agi hari tu tadi peningan eh ba pun sada lemai kita eh. Aku ada ke berandau setamai kita ninga ke berita ke dikunci ke menti sigah baru telefon kita jam ke dia tu. Hello, sama lemai menti.
3: Ya, sama lemai. Min sab jalan ke Perawak nah.
2: Sama
3: Jeminggu.
2: Ya, sama.
3: Nah, dah aku Jeminggu deh.
2: Sama
3: Renam, kagak ni ngan. Ya, sama Renam. Aku nemu tanya panuan tu lelek. Dah ngau rinti tahun tadi. Kalau gawak ni kore.
2: Ya,
3: mesernya.
2: Mesernya ne.
3: Aw ini hari panas, subuh hujan lah ban meh.
2: Ya, hujan ban. Nama sebut gaya panasnya kita.
3: Ya. Aw, laban namanya. Jangka aku balap peninga bala orang di Kapit tu bisa gagal mimi arti sedaya nama kebuannya dua kontijen dari Kapit iya, menang lumu dua ngelumu tiga
2: tiga nih.
3: Au.
2: Maneh mah pada kene sigesti de impo ko kita.
3: Sigesti di au kebulih lumo 2 in 61 pelagu selama mingat nape ya. Udahnya lumo 3. Ya nang bawai. Lumo 3 sira SIDS Pampang Kapit. Bela ngena mantai ke ngepan Bata Rajang. Badawai.
2: Badas.
3: Ya.
2: Cukup mandi ya. Nang ge bisa kenyuat ajat sida eta de. Hanya sempat kita
3: dente. Lu mantai kajat, ini mana yang lu pantun menyukam yang ke aran ne? Aran siko nebiak ke cukup biak nyamin nemu pantun.
2: Tau damenya
3: selalu ya ngau, nanti bisa pengawa pupis perintah. Selalu mah yang ngayah kan nyana yang dah.
2: Ya, cukup lan liak
3: ne. Ya, nyak me, bermana ngepan ke dibantai ke tahun tu yang ngepan Bata Rajang baik pada ngagai kita bala mayu bab bagi menua di kucing tapi puji tani ya ngagai sudah sebuat ya
2: cukup rindu ngai pulai ke benar ya tadi ne age ka meda laban 99 nitik kontijen nah dia dengi
3: ya betul aku tu meda live ban batibi ban namanya napuah ko anak keempat panas kalau kita lihat. Awalnya meh anak ke kontijen 57 sudah in 61 pelagu saja kau tahu deh. Udah nyak ngante pemutus kau kita sibuk agak.
2: Rindu sebenarnya nih laban pengalaman tu kau nyesuai sesuai hari gagal atau kata orang setahun sekali.
3: Ya betul. Alaban sida in 61 pelagu rumah mingatnya subak pan bisa ngau bak keteri niti daun bak bagi menua kita di Kapit serinya deh. Di pantai seraya baru.
2: Ngepan sida ya, sama sama curang.
3: Sama.
2: Leka mandi juangnya.
3: Betul. Lunyong palak sudah sebako, baju hujan sudah sebako, tali hujan sudah sebako, sebako memagang. Untuk uliah gama gagal sebako, lu kurang. Lepas dah dicewa deh.
2: Ya, rindu medak ne.
3: Ya, awaknya me. Namanya kira namanya nyang komplitar Kapit punya tadi deh kita ilah main selain masuk ya ya awaknya me jadi ngu yang agak ya bawa berita hello why Kapit kita ke sekali itu min ngam ngam peningan mayu nak berasai ke speku monyi ko laut ne pejam celek pejam celek nai nu dah dah tai ke Sarawak ku sayang seminggu dah ge minggu baru nyok de kami belaban ngau tadi tau de
2: amat
3: kita nemu dia bagi menua Kapit dekat dia tu pengawak Sarawak ku sayang ianya dipilih ba keempat orang menua keempat daerah keempat nya 26 27 ngam ke 28 tangku meda pengibuah pengiruah sida komiti ke ngatu apa waktu sigi udah belabuah kita meda kemeh kalai palan nya udah didiri ke kalai palan no Sarawak ku sayang nya ba sepiak tengah laman dewan suaranya besai do nya udah di namanya udah disungguh, udah agak maneh dia tu udah di atap, udah di kemah semua ne. Udahnya utai ke bukai jangka aku tidak ada pensibuk ke ngatur program dalam itu program lebih agak nanti kita perhatikan dalam kandang 3 hari 3 malam kadia macam macam pengawak atau KTBT ke bisik dia tu mak ke malam dia pangau pemerinang malam kebudayaan semoga bisik dia tu lalu nangkan kenyak peningan mayu nanti kita berhati ke seberapa tu bisik mengka tuan residen bagi menua kita di kapit LBS dia sudah berkongsi ngau peningan mayu sekedar hari program atau aktiviti ke bisik dia tu bersemai ngau Sarawakku sayang kelimpah ke sidak hari upis perintah ke bisik muka kuantar dia sedai NGO pembisik pengawal jual ke pemakai keraf pembisik dia tu jadi utai ke nari hati ke ngerinduk hati aku ya bak kumpul aku ni di peraduan nama ke buah ni belaban ke bas nentang i peraduan tu kita nemu namanya genap kita ke datai ke ya nanti kita akan ngau i peraduannya tentu ya kita akan ngisi pum bisi utai ke perlu disawut kita laban jangka ku nadai ya banget susah ni nanti ya bisi sikit rezeki tua ungkut tua tua laban perayus ya 4 IG motosikal yeah. 4 buah motosikal dia bersaya yang mana lalu baik pulai lalu boleh deribau bukan nama ni munyi koresin kapit yang mana laban rutik keretanya sudah di motosikalnya sudah diadu lemahnya insurans sudah diadu bisik hemat sekali di break terus kena ya. Ini nemu aku siko orang ke ulai mai pulai motosikal ni min amin ku ketai nak nemu deribau jual ku kanya. kelimpah hari musikal alat-alat elektrik kebukai pan bisik mereka bahas tentang price grand price bahas tentang i peraduannya lalu program atau aktiviti dibukai macam-macam bakal tarik tali mereka bisik dia tu sukaraya deh utai ke bekanya lalu bisik mereka fun walk fun run mereka bisa dia tu jadi kita ke dekat ngau fun walk ngau fun run untuk peningah 28 hari bulan 6 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi jadi bahas tentang fun walk tu nama tu bisik perayis ngagai orang kena baju kecukup seputih yang bahas tentang fun walk tu. Arti ya, ni nemu kita bisik kreatif kini berjalan lebih banyak sepanjang 3 km. Kita berkena ke tak ke bertema beramai ke Jakob Sarawakku sayang. Kita ingin nak ngepan iban kini. Bukan ni meh banglamiak di rempu pihak antar dia ni. Nyapan bisik dia tu lalu bak suka nikah rakyat. Jadi bak suka nikah rakyat tu peningah. Hanya kita kerja ngau terus ngeregister di Rempu kena 26 hari bulan 6 2026 tu ialah pukul 2:30 lemai bak gelanggang futsal majlis daerah Kapit. Jadi nyak sepiak kemeh jalannya ne. Kita ke tetap dapat yang dapat ke Rempu kia. Jadi sementara sukan ke bisik dibuka maya tu bowling kelapa belanda dalam guni, berjalan dengan batu bata, ngisi air dalam butuh, ngau megak biskut gantung. Nyak basentang, suka neka rakyat. Nyak meh, muak ke malam, dia megak bisik nama aku kita, pangau pemerintah atau ke pentas rakyat, ngagai bala ke bisik dapai, muak ke malam, lebih lagi kena ke 26 hari bulan 6, berlabur di pukul 8 malam, pak pentas utama malam budaya Sarawak. Dia bisik artis ke dekat merenang kita, bakal sidak hari Raban, Kuala Tak Ben, bisik mega Mawat, Karen Libau, Gwen, Spenny, ngau Miss You. Mega bisik datai merindang lebuh maya malam budaya Sarawak kena 26 hari bulan 6 2026. Lalu ba utai ke bukai tak ke lebuh maya 27 pan bisik pangau pemerindang. Jadi intinya mak kita ke datai malamnya mega pan mayuah artis ke dekat merindang kita buat konsert rakyat buat pentas utama mereka pukul 8 malam 27 hari bulan 6 kita bisa band di Jaksa bisik mega artis Siadi, bisik Bob Yusuf, bisik Dayangku Fazilah, bisik Karen Livau, bisik Phil Afendi, ngam mega Bibi Shima. Jadi datai meh babala mayu ah sepemanjai pengawak Sarawak ku sayang ke Dato SKS ba bagi menua kita di Kapit. Okey, tunjuk kita di Kapit mega namanya. Nang nyukung pengawak ke bisik Dato sida perintah na. Okey, nyaknya amin ngam ngam peninggal mayu ba hello wai Kapit kita tang sebraunya ngai kita ke dekat ngau ba pengawak safari kalai bab pengawak tu mereka pan udah dibuka program balik Kapit Safari bersambung tila amin eh udah amin Sarawak ku sayang kita lalu berakit udah berakit lo kita lalu nikit bukit nyak dek ya, udah dia tanah pulai kait pulai ke bukit
2: ya, bisa berangkat bisa nyak kata dente ya nikit tu bisa ne udah betisi lagi ku kita
3: okay au nyak meh berkawal dengan program Walih Kapit Safari edisi ke-29 ke tahun tu dekat itu kena 17-18 yang mengat 19-7-2029 Pak Rumah Jonas Anggai Pasar Kapit ini penyampau 42 km. Jadi itu terbuka bakal selama mengat kategori terbuka lelaki dengan mengat terbuka induk price ke cukup mana sudah disedia ke jadi namanya ngau meh bahas tentang tu ambil kita nemu cabarannya begini kita itu kerjasama Siti Kumpulan semangat kita nya peraya sikit cukup mana udah disediakan di register kalai perang kesiliak kita tahu ngiga AO Jos Anak Candua Balumo 019-227-4428 tau ke ngiga AO Tony Anak Ringgi 017-807-0164 jadi penerang kesiliak ialah aku dekat beranau ngau resin kapit kita yang terbisa peluang bunyi ku ya serak tu dulu kami berkongsi berkawal dengan Sarawak ku sayang udah Sarawak ku sayang baru kita fokus ngakai balik safari laban pama bisa balik safari tu tentu ya utai ku cukup narit hati cukup ngerinok ke hati utai ke dante-dante bagi menua kita di kapit banyak power boat tak kelumak perahu laju speedboat ku kita you know yeah. Oh, ya, ya. Ila kita nguji ngiga awak namanya ngiga ngagai resident ngagai ne. Awal bagi kita nemu ya sibuk. Anak kau lihat ngiga sudah tua ya ne. Ila kita berhenti baru berita kena nak lagi kena mata lagi ngau resident kita bakal ngau balik kapis raf safari. Okey. Nyau tak boleh dikongsi ke aku bahawa awak hello YKP kita ke sekali itu min boleh baru dengan Wan Dikunti di YFM di Kucing. Terima kasih ya.
2: Okey, sama-sama nanti. Sama jalan ke awak mega. Okey, bye-bye. Hanya berita ke dikongsi ke Menti Sigih bahawa hello YKP kita ke Sarito. Kita berperinan dulu peningat lagu hari Linda Benang nyurut ke diri. Tak kumpai nyurut ke diri agi terus gulai sejalai. Ngau kami bahawa sadalamai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, ente ada duit kak meli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, pendengarnya macara andur kita ngnatai ke pesan berat ngagai YFM kanya kita bisi ka ngnatai ke Jaku Gerah pesan ngeta sulit tanjung ngagai nomor ke baru aja udah di sebut kaminya tadi WhatsApp YFM Iban pemaga email YFM Iban di Kuching. Hanya di tu pesan berat ke terubah ke bisik dia pada aku. Hanya di tu pesan ngetah sulit lalu muai terbalu. Jadi pesan tu diterima kami Ari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoy inya Alisius Jaram. Kalaya madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidaya ianya besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi atur pengawak ya nya pengawak ngeta sulit maya 27 bulan 6 2026 hanya hari 6 pukul 6 pagi. Jadi pengawak muai yang terbalu ianya maya 27 bulan 6 2026 hanya malam hari 6. Jadi kependam alu nganjung sungkup pagi hari Minggu 28 bulan 6 2026. Ya tadi atur pengawak ngeta sulit lalu muai antabalu. Ianya niang apai Ayoy. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke jauh atau ke semak, kaban seperantau, piamega, kaban seperindang, ngau semua bala ke kalak. Nemu serta ngelala niang besi anak umpi atau ke apai ayu itu. Jadi bala kaban belayan ke diau di rumah Jabing nang Selabi, Pakuh Uya, rumah Labang Ayum, Skim Skuau, rumah Tadung, Skim Skuau, rumah Rantai, Skim Skuau, rumah Melilas, Brunei, Penaga, Brunei, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Piamega, Kawan Belayan di Brunei Mega. Jadi, bapak pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas uliat tu dekat diatur bak rumah niang tu inya nombor 19 sepanya jalai nombor 11 jalai Kalajau inya perpindahan Penaga Seria Kuala Belait Brunei nya tadi ndur ngintu tau ke ngatur pengawak ngetah sulit alu muai antabalu besi anak umpi tau ke apai Ayoy nya niang besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi dipadah ke dito ngetah sulit 27 bulan 6 2026 pukul 6 pagi. Jadi muai antabalu nya malam hari 6 27 bulan 6 mega. Jadi pagi hari Minggu alu ngagai pendam nganjung sungkup nya tadi pesan angeta sulit alu muai antabalu nya dia ge berarti ke sekedar pesan berat kebukai nya ditu mega pesan ngeta sulit peninga datai ari Jeraba anak angkiang tau ke Inai Jovan tau ke Cepiak anak apai Tam. Jadi madah ke ngeta sulit yang laki ya ianya Sajen Jeffrey anak Masiang tau ke apai Jovan tau ke dikelala orang menantu Angkiang anak Canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 26 bulan 6 2026 lalu muai ulit pagi hari 6 27 bulan 6 alu ngambil antabalu paginya mega baruma minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Bakung, Batang Selepin, Malang, Sungai Buloh Bakung, Bukit Kisi, Bekelit Sebutik, Sebang Kuari, kaban belayan di Sebang Padang Bilun, Balai Ringin, kaban belayan di Danau Melikin, kaban belayan di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepuk, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, piamega kaban belayan di Jalai Merurun Tabai, yang kaum kaban belayan di Sepemanjai Jalai Batang Tabai atau ke Pakan Engkamup, piamega kaban belayan di Batang Sengai, ya, Nangasayung Ngau Lasa pasien. Ya, tadi pesan kalai madah ke pengawal ngetas ulit ke diterima kami ari jeraba anak angkiang tau ke inai joven tau ke cepi anak apai tam. Kalai madah ke pengawal ngetas ulit niang laki ya. Ianya Sajen Jeffrey anak masiang tau ke apai joven. Pia megak dikelala orang menantu angkiang anak canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5. 26 bulan 6, jadi uliat dekat di kertas pagi hari 6, 27 bulan 6, alu ngambil entabalu pagi nyak megak. Jadi pengawak tu dekat di intu buat rumah minis Sungai Rau, Munus, Jalai Pakan, Engkamup, Entabai.
2: Sada lemai.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.

0: di aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run ana nganti lama lepas daftar dia tu ketemu kita pian ila.
1: Okey, okay, terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami ke sekali tu peningah. Jadi tu pesan merantu tau ke merekat ke regang niang jati anak atingga. Jadi pesan tu datai ari anaknya yang Rida anak Edwin Rajau. Jadi madah ke dekat merantu tau ke merekat regang niang jati anak tingga. Jadi pengawak tu dekat diadu ke 27/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Jadi ditangkan ke ngau pengawa makan lemai pukul 7:30 lemai bak rumah ucuk Iempu ianya Nelly anak lanjat bak nombor 106 Taman Samarindah Baru lorong 13 A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke ngelala niang jati anak tingga bak dini alai kelebih lagi ngagai bala pembelayan di Banting Lingga, Seriaman, Engkranje, Munggu Sawak, Semulong, Kuching, Bintulu, Miri, ngau kembelayan di Serian, pia mega kembelayan ke Bukai, kena boleh disebut nama ditu. Jadi berita ke sila lagi, kita tahu bertanya, bertelepon ngagai ucuk ya tu, ianya Nelly anak lanjat, bak nomor ya 019-822-1322, tahu ke 013-819-1322. Jadi pesan tu tadi peninga ianya pesan merekat ke regang niang jati anak tingga ke diterima kami ari anaknya ianya Rida anak Edwin Rajau. Jadi pengawak tu dekat di Intu Maya 27/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Sipuran alu ditangkan dengan pengawal makan lemai pukul 7:30 lemai baru mau ucuk ya ianya Nelly anak lanjat bak nombor 106 Taman Samarindah Baru lorong 13 A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi berita keterang lagi tak bertelepon bertanya ngagai Nelly anak lanjat bak nombor ya 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Ya tadi pesan ke BC di Pratika aku lagi nampung sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan ke datai ari cumiat anak cendang. Madah ke pemati apa ya ianya cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan. Jadi dia tu udah nadai 20 bulan 6 2026 pelabak ku bulan 6 tu ni laban ditulis baditu yang nadai pada ke 28 2026 ngarap ke orang ke nganyo pesan tu tadi yang metul ke pesan tu ni jadi aku nanduk baru pesan ke diterima kami hari cumit anak cendang kalau yang madah ke pemati apa ya cendang anak majang atau ke laki samba anak rengan ku dah nadai 20 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai atau dekat di Intu 22 bulan 6 2026 Barumah Basia Melaka Terai Debak serta dekat di Anjong atau dekat di Kubur 23 bulan 6 2026 Bak Pendam Sedah. Jadi ngoto sidak yang nesau atau ke mesan ke Kabam Belayan ke diau di rumah Bawi Rapung, rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Diet, rumah Kemarau Lakis, Sabar dua buah rumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayung Nangalup, rumah Isa Babu Kara, rumah Jawat Babu Tengah, rumah Simon Babu Delit, rumah Makus Lubuak, rumah Cendang Penunus, rumah Stephen Lambur Jerai, menyalin dua buah rumah, Teru tiga buah rumah, Suri tiga buah rumah, rumah Lidi Ulu Babu, Blok dua buah rumah, Bala di Sayah Niah, rumah Gimang Lidong Betung, Nyengkaum Kabam Belayan ba rumah Mai Babu Kerangan ngah rumah Legum, Serugap serta Kabam Belayan Keng Lala, niang Cendang Anak Majang tu, kita dipinta datai ngagai rumah Panjai Basil Melaka Terai Debak. Jadi nya pesan ke bisi diperhati kaku kalai madah ke pengawa rabat madah ke cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan udah nadai saritu tadi 20 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai 22 bulan 6 2026 serta di Anjung 23 bulan 6 2026 Bak Pendam Sedah. Ya, tadi pesan kauliah di bacaku Bak Jam ke Terubah tu kita berperinang dulu. Lagu ke Berpadu Nyawa Ziger Lang Ngau Igup Pia Megat Julius Tua Ber

Okey, lagu ke dipilih kena merendang kita buat semen sadar lemai. Tajak jam kita dia tu nyudah pukul 7 lemai. Ya, terima kasih laban lagi seluruhan Mila YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Okay, kita kebunuh ngenat ke diri bak ujung minggu tu. Angkanya baru aja udah ngau orang nguluk pengawak niti daun tau ke bisi mendak pengrami ke bisi dia turunnya pengrami niti daun tau ke berjalai bebala mayuah lemai tu tadi. Enya berengkah hari tengah hari tu tadi urung pukul 12 tengah hari nyentuh ke lemai tu tadi pukul 5 lemai. Bala peningat kita ke dia di menua orang gawak di menua Tasik, kita ke di menua Kalimantan Barat Indonesia. Ya, nama berita kita jam ke dia tu yang kau bala kaban kita kenang ya rindu abah pengawak ke bukai abah pengawak bergagak ke penglandiak jari abah pengawak berkebun bertanam bertupi. Yang kaum kita ke ngereja pengawak-pengawak ke bukai ke ngelantang kati kita kelebih lagi bak maya ujung minggu bakatu. Ya, nanti tanya gaya hari kami di puak bandaraya Kuching bak jam ke terubah tu tadi maya aku tamak ke konti cukup mana panas seperenciang bak luar. Hari pagi tadi udah tumu ayan mata panas ne hanya kaum langit pendang ya ciru di pedak kita ya ciru kakunya tadi nang ya udah tampak di pedak bakal tu tadi ne hanya di bisik berbalik na lama lebuh ke ngau ngulu pengawak berjalai berbala mayu atau ke niti daun begulai ngau upis hari atau ke disebut kita hari Jabatan Premier Sarawak. Berarti ke utai ke bisi diatur dia ngau gaya ripen bisi bermua nak lama bisi megak hujan berberis nak lama tang pulai manah baru ni. Jadi pengawak berjalai berbala mayu atau keniti daun tu tadi udah mujur diatur datai ke lemai tu tadi. Pengagati yang bala kita ke udah menang bak pekiat berjalan bala mayu atau ke pekiat niti daun berkena ke pakaian berkena ke ngepan ke cukup mandiang mandiang serta manah pemega mantai ke ajat kita mantai ke bungai ngau main asal tajak mansak pen tang cukup mana di pedak mata ha, nak nemu berkeni kak niu berkeni kak madah pemanah ngepan ke dia kena semua mana-mana magang di pedak aku. Terus berperindang ke sekali tu dengan lagu ku dah dipilih aku merindang kita bak segmen Sada Lemai. Yang sebelum kita dengar ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi peningat kita ke benuang nyumai benuang berapi tu ku dah makai kini lemai tu. Tu lagu kena merindang kita ni. Lagu engkin yang Ari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Okay, lagu kedai baik Larry Abun Oh Wai Adara Ba Sada Lemai Kitai. Jadi kita kenang yang berguna ke gaya hari peninga lebih lagi buat penglama 12 jam hari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi tu bisi report ke dikunci ke Ari Upis Med Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai di padah ke ditu buat penglama 12 jam rengkah hari pukul 4 lemah untuk petumu pagi pergila bisi dekat ribut serta kudik di sekedar kandang Nur di Pelilia Menua Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Jadi mak ke malam hari untuk ke tumu pagi pergila dia deka hujan ba sekedar kandang Nur di Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Mega. Tasik bergelombang ngau peninggi 0.5 ngagai 1.0 meter. Jadi angin berpuput hari selapak hari selatan ngau penglaju 10 ngagai 20 kilometer sejam. Jadi gaya tikas pengangat gaya hari atau kesuhu ke kita ini 24 darjah Celsius nyentuh ke 34 darjah Celsius. Ya, ke report gaya hari buat pengelama 12 jam rengkah hari pukul 4 lemai itu tadi nyentuh ke ngagai tumu pagi pergilah ke dikunci ke Raban Pemesai ke Gawak Upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih ngagai Pemesai ke Gawak ianya Fazmi bin Syukri ku dah berkunci ke gaya hari nah hari Met Malaysia. Kita berperindang ke sekali itu peninga atau lagu hari Ita Madian Lebuh Maya Ati Betelai.

Sama lemai peningap gelai ngaku Min Meliza Rayon bab berita lemai hari 6, 26, 2026. Ketrubatu Batang Berita. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Balan Strategik Teknologi Kuasa Jemahila. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungka pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penanggur ampuh bah ngangkat ke kualiti pelajar Nembia. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dia tu diaku nyadi sebuah Petro Elektro State. Premier Sarawak Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngaunya ngangkat ke menua tu nyadi palan strategik endo ngemansang ke teknologi baru ngau ngalih ngagai kuasa Jemahila. Sarawak diaku laban ngembuan mayo Asia kuasa tau dikenak baru. Kelimpah ari Asia gas asli tiulih nyedia ke stok kuasa ti Emeruan. Ia madah, semina sekedap palan di dunia nerima aku kesama laban kuasa siti ari puguk besai bak pemansang industri ngau ekonomi. Penglebihnya nyadi ke Sarawak unik serta narit ati bala saintis serta pakar antarabangsa ngerandang peluang kerjasama bak mayo bengkah bidang. Ia mansut ke Jakarta bak pengrami NREB Excellent Service and Awards Night 20 and 26 ke diatur bak kompleks Unifor di Kuching. Bak pengrami bukai di Kuching, Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari ngansak sektor peruncitan ngambil majak ngerembai ngagai kandang menua pesisir. Tu dikena nentu ke pemansang accessibility ngau infrastructure tidi sedia ke perintah setimbang kelimpah ari nyungka pemansang ekonomi. Kelimpah ari nyungka pemansang ekonomi menua serta ngangkat ke tikas penghidup rakyat di menua pesisir. Ngenang perkara kesama yang ngarap ke jenama peruncitan ari menua tu mega ulih terus ngerembai ke operasi ngau muka mayuh agi pampang yang kaum rembus ngagai market antara bangsa dudi ari ilang. Langgur numbuh ke sekolah bergenturung ti ngempung 4 buah sekolah primary di Limbang dipedak nyadi cara ke timpuh panjai kena mutar ke Penanggur ampuh bah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah langgonya ngawu sekolah SK Meritam, SK Tiga Kampung, SK Talaha ngau SK Kuala Awang ti suah ampuh nyentuk ke pengajar ndak uliah ngajar lalu bala nibiak ndak uliah bersekolah. Palan alai ngagak sekolahnya udah dituku ianya ndak jauh dari Kampung Talaha ngau Kampung Binjai. Projek tu dekat diterus ke pengudah dipersetuju sidak sekolah, apa indai serta PIBG. Yang maksud ke Jakarta ngagai pemberita di Limbang. Kaban Parlimen Limbang, madah ke perintah megak mansiak langgur peminta ngaguna ngagak sebuah sekolah secondary baru dikenak nangkup peminta pelajar bak kandang menuanya. Bintulu Port Holding Berhad BPHB majak negap ke komitmen ya ngagai pemeruan rampak menua ariti berjalai ke Mayo Bengkah Inisiatif Teknologi Gadung ngau kurang karbon. Sapit Menteri Kuasa ngau pemeruan rampak menua Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni Madah pengawaknya ngayan ke sektor industri bempu pengawak tip berguna lebih nyukung agenda ngalih ngagai kuasa ngau pemansang menua ti meruan. Ia madah ngenak teknologi bakal sistem solar fotovoltaik serta motosikal elektrik nyak mandang ke company endang berbendar dekat ngurang ke karbon ke dilepas ngak onda ngeruga penyikar operasi. Ia maksud ke Jakarta tu maya berjadi ke inisiatif pemeruan ngau gadung BPHB di Wisma Kontena Port Bintulu. Kita datuk belum mendiang ke berita lemai hari YFM.
Penyampau promis dagang tinggal ngambil bagi bak program sumbangan asas rahmah tau ke Sara di Serata Malaysia dia tu bisi nambah semak 13,500 promis. Entik dibanding ke semina 700 promis aja maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Perkara Wang II, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Madah, penyampau ti bertambahnya ngayan ke pengarap ati orang dagang ngagai program tu. Mayuh agi kedai ngau ngambil bagi yang kaum orang dagang miet ngujung ke penerima mayuh agi palan alai nebus bantunya kelimpah hari nyungka ekonomi menua ngau nambah ke alsia jual orang dagang miet. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, pengudah program ngambil bantu SDR bak kandang menua ulu di Londok. Di Sarawak, 99% bantu Sara udah ditebus. Cara nebus ngena kad pengelola diperhati ngemudah ke agi penerima meli barang ke diguna nintiang hari ngau ndak ngena cara ti mar diadu. Berbangunnya, Senator Datuk Seri Amir Hamzah madah ke bisik 20 palan kaunter alai ngambil bantu sumbangan tunai ramah SDR dibuka di Serata Sarawak. Kaunter tu ngemudah ke pengawak ngeregister ngau merik cash bantu SDR ngagai sidak ti nadai BC Account Bank. Inisiatif tu berguna benar ngambil nadai agi rakyat di Kelawang derima bantu ti BC disedia ke perintah. Di Sarawak, kira 1.3 bilion ringgit diberi dengan program SDR. Opis Menteri Pengerai Malaysia majak negap ke pengawak ngiri ulah ngemeran gaya penghidup ti berpengerai dengan jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Sapit dan dipertua Dewan Rakyat Kemegak Kaban Parlimen Lanang, Alice Lau Kiong Yeng Mada, tujuh inisiatif tu ianya dikena ngubah cara sistem pengerai menua hari ngubat ngagai nagang penyakit ngau ngelaku ke perkara pengerai. ANMS nyemetak madah kebesai guna ngemeran pemakai ti mana ngagai pengerai, aktiviti fizikal, ngatur stres, nak nginsap, ngau web serta nyaga pemersi rampak menua. Pemujur agenda pengerai menua megak berguna ke komitmen ari semua orang yang kaum perintah, sektor swasta, NGO ngau mensia mayuah. Yang maksud ke jakut tu buat program ANMS peringkat Parlimen Lanang di Sibu. Wacana Bahasa Jiwa Bangsa sebagai hari program kebisik diatur maya nyambut ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke-70 tidakkah diatur di Kuching hari Sabtu minggu baru. Direktur Jeneral DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke programnya dekat bejurai kebesai guna bahasa Melayu yang dijakuk ti ngempuang rakyat di Sarawak. Sama bisik diatur maya pengeram itu ianya mantai ke teater muzikal Restu Jiwa Pahlawan hari nebiak Sekolah Seni Malaysia Sarawak kelimpah hari mandang ke Saimbara Ekspresi Muzik Bahasa Jiwa Bangsa. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, Ngabinia, Topuan Datuk Patingi Fauziah Muhammad Sanusi disadang datai indur berjadi ke programnya. Yang maksud ke Jakarta maya program Randau bergulai ngau Sarawak FM di RTM Kuching. Bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program kediaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemertiati pasal nyaga pemanah rampak menua. Penganjurannya mencerminkan komitmen keberterusan aku nampung baru. Bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program kediaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemertiati pasal nyaga pemanah rampak menua. Flag off pekit tu dekat dipenyadi ke Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Langit ngau Jalan Alun Datuk Dr. Jerib Susil. Program kediaturnya pengakap pilih pedawan tu mungko pelandak penyawa 4 km berkejang dari Parish Hall St. Philip Padawan ke Kampung Anarais sebedau mulai ke ngagai endua berkejang.
Sarawak Ekoran 5.0 Tediatur Seretai di Serata Sarawak yang diprogram ke Diatur Pengakap Sarawak Nintiang Tahun. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Palan Strategik Teknologi Kuasa Jemahila. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungkap pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penangguh Ampubah ngangkat ke kualiti pelajar nembiak. Tunakak kami nabur ke berita lemai hari YFM yang diberitanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 20/6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Mulut Pengerami Makan Lemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam Malaysia Sabah Gau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusul.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah dirimu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang pu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira derimpu ajak anda guna kita bermunsuh. Perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua. Sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
5: Pesan tu Ari YFM.

Okey, hanya tadi lagu kena beri nama pelakon lagu kedai baik penyanyi kita Heli ke lemai tu. Nih nak berasai yang megak nih. 53 minit dah lepas pukul 7 lemai kalai aku lagi bisik temuai ke dekat datai buat program nembiak miat. Okey ke dekat datai kebenar ya. Sigi udah datai buat konti YFM. Kita boleh medak live Facebook udah tol.

Ari SK Gemang di Serian. Sida ya kalau datai keterubah subak dua ikut datai tang mayanya sekali lagi minta ampun lah ba mayanya subak bisi penangguh mimit ba live Facebook. Jadi dia tu kita bersampi ngarap ke landai penangguh lebih maya kita ke medak live Facebook. YFM Iban udah tu lagi begulai ngau nebi Ari SK Gemang. Kita lagi terus berperinang ke sekali tu ngau lagu ku dah dipilih aku seraya kita nganti program nembia amiat pukul 8 malam tu lagi gulai nganti min serta 4 ikut nembia ke bisi datai 4 ikut indo ke minggu tu live ba Facebook YFM Iban lagu Ari Febi Chloe Dimpu Nuansiko.

0: Hello, ha, nyak lagu kena mungkal program Nembia Mit kita. Hello, ngagai semua bala peninga Nembia Anti Min. Nama berita bala peninga Nembia Anti Min ke lemai itu. Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Ha, siapa nak nebiak ke di Kangau tu ni? Bakal kudah dipadahkan tim Min tadi. Nebiak Ari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak Ari SK Gemang Serian. Ya, kita bisi medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemegang boleh dengar ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peningan eh. Jadi kita berkelala dulu ngau peningan nembia miat kita ke bisi datai ke konti yang kaum bala cegu ke bisi nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar Ari SK Gemang Mega. Pia Mega guru besar sida ya bisi ngau datai tang nade ngau anti min ba konti di tok ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisi datai ke konti dekat Merindang bala peninga nembia miat kita ke malam tu ba program nembia miat. Bakal selama mega sida ya bisi dekat belagu, bisi mega dekat bercerita, bisi mega dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ningat eh. Kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembia miat kita ke sekali tu kita bisik penaja nih. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke Ari Taman Liling Jalai Matang. Kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nembia sekolah nih. Nak nyalah bakal pensel warna acuak ke kita pia mega pengerak bisi mega di sponsor pemarut atau ke kini kita akan ada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli Ari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita ke empat ikut tu anti mien pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Ha, kita berkelala ngau sida eneh hari kiba anti min to asai ke kalak medak asai ke nak kalak ke medak dia tu kita sama nanya ne siapa nama hari kiba anti min to.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis ba dia pun ba live nya Santa. Laba kalau pandai anti min nak uliah meri namanya kalau panjai tu leh berdia ne Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Spiak Santa nya if amat nak. Uliah ne bercaku inggar kaki au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne. Kalak datai sebelah tu sebab na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na. Dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
2: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?
2: Wendy.
0: Wendy, nya sida empat ya tadi ne, cumi-cumi aku kita ne, okay, kita dah kelalang sida ya, tak kau dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak meet Santa, if Tracy ngau Wendy, jadi anti mien kan nanya, sebedau kita merindang balau peninga buat luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sida anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tak ke portal RTM ne nya malek ke TC anti mian. Okey, rindu meda sidat empat tu tangka nemu nama penglandik ke bisik di Kemuan sidat empat tu. Kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
2: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 ne?
2: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri menyadi?
2: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut diri menyadi.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidayu?
2: Aku bangsa Iban.
0: Iban. Nang tulen Iban ne.
2: Ya.
0: Asal hari ni?
2: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, Bak Johor sobat ne.
2: Ya.
0: Hari mid sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
2: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenyak.
0: Agak ingat ne. Laban nitih ke Penguin Dai ne.
2: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang hari mid sampai ke Diatok ne.
2: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah buat SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerintah 6 ne.
2: Yeah.
0: Okey, anak ke berapa tadi?
2: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy, jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
2: Pengawak tu selalu digagak ku berumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Aha, nama tu selalu dia nero dadah.
2: Katun.
0: Katun. Katun ya Maya macam katun dia tu laban nanti min medak pun nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka bak nuan dia Wendy.
2: Nanti bak aku minat nero anime empo.
0: Anime empo. Okey nya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Nah patut gak baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat gak anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngua abak aku nada berumah. Aku suka maca buku ataupun ngelukis pakanya.
0: Ngelukis gak ne? Sama rindu nero tu ne. Nanti beri peluang nanti tu ko anti min ne. Nanti diberi peluang tu ke mak ngua abak tu ngumai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua tu ke dekat dituju nan. Dekat nua-nua rawan.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi ro peluang nang ka rawan ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minat bisik batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batuk-batuk akanya.
1: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi bisik engau orang lumba ngau main?
1: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisik ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai engau ga?
1: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
1: Primary 4.
0: Okey, nanti baka semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya nuan jampat bakaban ngurang tau kenda?
1: Jampat
0: ne. Apa sekolah berapa ikut kawan?
1: 5
0: ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisi ningar radio?
1: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, Ngau, Tracy.
0: Ya, memang best friend kau kita na. Okey. Ya tadi Ari If. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mene. Okey, tadi anti Mian dipadah ke guru besar Bisingau. Siapa nama guru besar kita?
2: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan sama Bisingau ne. Dalam bab sekolahnya ne, ukailah anti Mian tu kak ngasuh kita milih siapa siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bab pemberi
2: 5.
0: Okey, pemberi 5 sama dengan Wendy nah. Okey. 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengrindu aba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerinduk ke nuan dalam penglama 5 tahunnya baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerinduk ke nuan.
2: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau program namanya?
2: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Tidak bercerita bukannya.
0: Oh, rindu pengawak bukannya. Kalau engau ne?
2: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
2: Au.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
2: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
2: Bisik gak?
0: Nya aktiviti namanya, pekit namanya?
2: Scrabble main.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
2: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya pekit ngau sekolah kebukai. Di pilih kucing tu ajak ke?
2: Serian.
0: Di Serian. Nya tadi Santa ne. Okey, kita lekak kenya dulu peninggal. Laban kita dekat minta sikuk-sikuk sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amit kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita mat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
2: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa untuk berdiri ngambil nyamai lagi di peda bala peninggal kita ba live Facebook jam ke dia tu ne. Tarik lagi kameranya mang. Okey, jadi ada dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, anti Min ngira ne. 1, 2, 3.
2: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peninggal radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mekamia anak Frampton Maxson. Sari tu, aku dekat berkongsi ansera tik bertajuk anak tik berani. Bak siti rumah panjai, bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejakut indai engau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, enggau merik makai manuk. Bak siti hari, lebus sidak cuti sekolah, alu enggau bala bakiah ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebus sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebuh sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai engau jampat. Lebuh sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda uliah berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jahit lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukainya mai, laban jalai licin serta jauh. Tayang, aluang endak peduli. Lebus sidak datai barumeh panjai, semua orang balat gagal mendak akiknya selamat. Akhirnya berterima kasih amat ngagai Along laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji Along laban ati ia kemana serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Along makin dikenang orang bak rumah Panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawal Along. Sidak nemu bakal ni nulung orang serta endak seminak ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidi boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh. Serta ngaga pengawak maneh ngagai semua orang. Tu aja ari aku terima kasih.
3: Aha, nyak tadi cerita Ari Santa Mika ne. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi ba pengawak ke manah ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani. Berani ngerja pengawak ke manah ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua. Nanti min segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Itu kenyit ya ne. Okey, sebenarnya kita pergi kat beranau dulu ngoyan ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Mien pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Berganu. Amat ne.
4: Ya, amat.
3: Nuan nang rindu ke main asal ne?
4: Aku sigi rindu ke main asal tik baka ngajat ngau Berganu.
3: Oh, ngajat ngau Berganu. Sigi nemu ngajat Arimit?
4: Au.
3: Oh, nemu ngajat Arimit ne. Saya umat ne bisa rela ngajat au.
4: Okay.
3: Okay, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Mien kat nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okay, Aunty Mien ngira udah sedia nah. 1, 2, 3.
4: Selamat lemai ngagai DJ serta para peni serta terpeninga ke kami Pak baka ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indah yang di nakak pengang.

ay di ay hinday manyaway. Di ay hinday andu tak sinu kudil.

Nyawai. Di hindai lidi entinya mak kita bisik pemandai dudi ari.

0: nyawai nya ajari aku. Terima kasih.
1: Okey, Nino anti mian aninga nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngaga leka gano nya?
0: Nare nemu.
1: Nah, nare nemu pelabak ku cikgu bisik ga ngajar ne. Hmm, nang nang sigi belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Inai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpah hari ganu perancang tu bisik ganu ke Bukai kini?
0: Nadai.
1: Nadai ne. Oh, tu keterubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekiat main asal beganu ngagai bala nembi amit. Bisa ati ka ngau kini?
0: Bisik.
1: Mhm, ne. Kita ngarap ke lah bisi ngatur pekit beganu atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisi-bisi penglandiak nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey peninga kita tadi udah ninga ke ganu ari Wendy. Wendy dah beganu merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak amit. Kita Perindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kau dah sponsor perengkah kena belajar ngagai nembiak sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik mega. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembiak mit. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kau dah dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindang ngau lagunya tadi nih. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira nih. Baskula kita sigi di perancang ngambil kita itu suruhan belajar belajar ke baru lebih lagi kemaya hari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke perkara-perkara ke baru ke lebih hayagi ba teknologi ke mayari dia tu nih. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembiak kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko lagi peninga nembiak kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ni kita meri peluang ngagai if Daphne tu bercakap dulu ni.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal kelemai tok. Nama ku If Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigam pemakai. Pagi sitik, tupai kerabat terkenyit madak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah ke diri. Pedas perut. Seminat teluk manuk ajak, tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah panalu gerai. Endak mukai-mukai. Sekali tak tabian tudah tupai kerabat. Kenu ku ia seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nebuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Medak utai labuh, ikan nyu lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan nyu tadi. Ancepi utai tak ngkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan nyu lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur maik teluk ikan nyu. Ngagai tupai yang kerabat. Udah makai teluk ikan nyu nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nyak ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nyak cerita hari If Daphne anak Simon. Nyak cerita tupai engkerabat ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita tu mang.
1: Hari nyak Facebook.
0: Hari Facebook ne. Bisi belajar Jaku Iban buat sekolah?
1: Bisi
0: ne. Cikgu siapa ngajar kita Jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Buat sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar Jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Jadi ke dia tu buat belajar Jaku Iban. Buat senentang ni ke dikerinduk ke nuan? Main asal ke sedentang bercerita berketuk ke tau ke leka jakuk ke
1: bercerita
0: ne rindu ni ngah cerita ne.
1: Oh.
0: Kati asai nanti baka cigu nyamrik peluang nuan ngaliah ke tau ke translate nemu jakuk translate ngaliah banyak cerita bahasa Melayu kaliah ngagai jakuk Iban. Uliah ngan eh?
1: Uliah.
0: Nanti mian sigi Arab, sigi percaya. Laban sigi ngenak Jaku Iban buat rumah ne.
1: Ingatlah.
0: mimet ne. Mhm. Anu anang iban kana? Mhm. Nya tadi if kebenar if Daphne nama ya ne. Lawan nama kelalu panjai ne. Okey, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Anti mien kak nemu uleh-uleh madah mimin ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan bekawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu. Ajar ya.
1: Utai tak uleh dipelajar hari cerita tu ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Anti orangnya suah menolong kita. Kita megak patut nolong ene. Kati enti nyemak tu. Nuan tu tadi terpedak ke orangnya tadi bak jalai tu orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai meli sabun. Contoh tau anti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan. Dan nuan nak ngelala orangnya. Orangnya tengenyit terterap. Berani nak nuan nolong orangnya ke diri.
1: Berani.
0: Mhm, kati anti mien madah kita patut berhati-hati tau ke patut perhati ke dulu orangnya. Betul kena teh pada anti mien tu. Laban betul. Dia tu betul ne? Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne, lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang lagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan biak kita ke dia tu megak ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala lebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih dengan kita betul nak?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih mang duduk mang nah. Okey, nya cerita Ria tadi jadi dia tu sebedau kita berperindang leban bisi peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisi mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisi peminta tok ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak nai dalam konti lagi kita deka sama bergambar begulai ngagai bala nembi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembiak ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kitanya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah anya nawa ene biak mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembiak ari SK Gemang lagu ari Van Calvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke bisik di kerinduk ke bala pengajar hari SK Gemang Serian ke sama bisik datai nyempulang 4 ikut nebi hari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi laban nebi hari SK Gemang tu dekat merindang kita ianya Tracy. Kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya anti min kak nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang.
1: Uliah.
0: Uliah ni. Okey, anti min kak nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu belagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu belagu. Ari umur ari mid sampai dia tu ni. Dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke lagu Bangsa Bukai ke?
1: Semua lagu dikerinduk ko.
0: Oh, semua lagu dikerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi belagu ke? Anti min sikit nemu pamamu ayah bekanya ne. Mandi belagu kira ke merindang hatinya ne. Okey, kita ni masau jam, kita merik peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya buat program nembiak min. Ianya lagu Sanggup Aku. Anti min ngira dulu ni ngambil ya udah nyedia ke diri tok-tok berdiri mega Tracy nak kak berdiri. Okey, udah sedia ne. Okey. Ready? Okey, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Sinta lo sebut hati diri dulu. Mayuh bala kawan ya support di tok ne, tok kenyukung ya. Ninga ke lagu Kedibaik Gwen, penyanyi asal ya. Lagu Kedibaik inya Sanggup Aku. 1 2 3.

Okey, ha, nyak tadi penyanyi Nembia Amit kita hari SK Gemang. Tajak ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap nerus ke lagu Sanggup Aku ke di baik Gwen. Ha, terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu ba program Nembia Amit kita ini. Ya tetap rindu ba pengawak berlagu ne. Terima kasih mengagai bala peningat kita ke nyukung bisik komen ba Facebook YFM Iban kelebih lagi bawah program Nembia Amit yang kaum. Terima kasih megak sponsor kita ianya Muhammad Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikenak Nembia Sekolah baka cuak pengerak pemadam tu cum sidak empat ini betuah cukup betuah minggu baru kedekat datai Nembia kedatai bakunti YFM bisik mega nerima pemeri hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimin. Ya ke dia tu antimin benar nganjung ngagai sekolah-sekolah ke kala engau bak program Nembia Mil CGBC sijir penghargaan korang ne. Okey, kira ke nakak tu dulu meh antimin gulai ngau bala peninga Nembia Mil kita bak program Nembia Mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke Tanduk udahnya bisik agi temuai ke dekat datai bak program Nembia Mian gulai ngau anti mian. Jadi anti mian nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita bak awak ke bukai pada bye-bye. Okey, peninggal kita berperindah ngau lagu kita ke penudi bak segmen Sadalmai lagu Ari Rudy Peter nanya ngapa.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Ngulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari dari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak, Abdul T. Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam menjadi teladan timana bah pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya itu Presiden Kunci Islam, Anis Abud, Ngau Sekretari Eksekutif RISEP, Abu Zaharim.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulih di pendak kita bah RTM. Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Sementara, Inali Hari, Tadalamay, dan Marindang Malam.
1: YFM, Segulan Berjalan.
2: Bak pejalai penghidup kita mensia tu, mayuh macam musin dekat ditujah, ditapi, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
3: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nulu ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nulu ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kautai kebadas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu ari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
4: Sajurai 635. Belasar endur bejurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ya, pemerintah malam kita hingga pia malam tunggal lagu ke terubah ya Melissa Perancis lagu Raja Sapu. Okey, kita kagi ninga kami di Selampur. Menua kita serok bumi kenyalang, terima kasih. Itu lagu ke di Sadan Linda. Lagu kedua ianya lagu Sengapa. Ya, pemerintah malam 3 jam di konti bekaliang ngau DJ MA tau ke tiu ya. Terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

Ya, Linda Megaziku, artis ke di baik bala kami hari YFM merindang bala manyuh ke datai ba program ngiling tikai gawai 2026 bagi menua lebu antu de malam ya di atur rumah jual di Nangasan. Bala kita KFC datai de malam, terima kasih engkau sukung bala kita cukup rami cukup capuah ya. Okey, kita berhenti ke Gary kita ungkap ya. Malam tu enggak tumu pagi lagi. Malam tu si hujan bak sekedak nur. Di bagi benua Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Agaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyetuk ke 1 meter peninggi ya. Angin berpuput dari selatan. Engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ke sebuah pengangat. Engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Dalam konti sigi ya celap. Nyak ya. Okey, bang. Jam kedua pukul 10 malam, berkesalaman nabur ke berita malam hari kami di YFM. Udahnya mending ke tandu program carta Sapa Juara. Nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya. Hari lagu Linda Sengapa, lagu rancang injau lagu keberuntak rock, lagu di Sada Stevenson. Terlihat di pangkat janji. Kedua lagi Stephen Mel, Berani Mati ya. Okey, kita akan rindu untuk main bull. Atau mendak main bull kita secara live. Ngena aplikasi tau ke website kita RTM Click ya.

Ya, ngarap ke program kami terang di Dinga bala kita malam tu di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. Tambah gak di Dinga secara online RTM klik atau ke nak channel My TV ya. Malam lagi kira ya ambis program kita pukul 12 mulai ke diri pukul 1 kira ya sempat medak main gol neh World Cup FIFA 2026 Belanda bertemu gau Sweden pukul 4 pagi Jerman bertemu gau Ivory Coast pemgak pagi lah pukul 8 pagi Ecuador bertemu engkau Croatia pemgak Tunisia bersatu engkau Jepun tengah hari pagi lah pukul 12 ya. Balik kita ke benung bak rantau jalan jam ke dia tu ninga kami terima kasih manyuh-manyuh ngarak ke biji Jumat bak jalan alun ngarak ke semalikun datang kepalan ke dituju nenung kanya benung nurun gawak tau ke pulai gawak malam tu ya. Kena ke malam hari 6.20 hari bulan 6 tahun 2026 kembali kita kasi ngatur pengerami megak malam tu ngarak ke mujur magang pengawak ke di kerja kita lagu di sada Valerity Sabar Meh Tua merindang kita dalam pengerindang malam YFM.

Iya, balik kita ke benar-benar lengau-ngau pangan diri. Dia tu leban kita ke teknologi canggih. Oleh video call, ngagai balak kaban kita ini. Sudah mending ke berita malam, tu lagu ke disedia kemegang lagu Ranca Ari, Remina J, Buah Ilang Ilu, ya. Kedua lagi nginjau lagu Regenus, Johnny Aman, Nuan Bisi Intan di Kembuan. Terus merindang hati diri, ninga kami pemerindang malam, YFM.

0: Pergulan Sejarah.
1: Jom kita di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026.

0: Ansang infrastruktur di meruan di pejalan ke perintah Sarawak terus nyadi penyumka pemansang kandang menua pesisir dengan dia ke akses ke mana lagi ngagai peringkat guna market serta peluang ekonomi untuk rakyat. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke projek jalan gau jematan tidi serata menua dah mujur nyambung kandang menua pesisir gau palan penumbuh ekonomi. Gau nyak ngurang ke serakak takah pemansang antara kandang menteri gau menua pesisir. Ia madah peringkat guna infrastruktur ke mana lagi ukai seminak ngemuntang pejalan rakyat tak megat nambah ke ekonomi dengan akses market ti besayagi di menua tu. Ia maksud ke jakunya bak pengurami berjadi ke Farley Garden di Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di Kemerat, perintah menua dikena nentu ke pemain pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berbanggaunya Premier madah ke perintah Sarawak merambu ngena endur ngelingi tekan air baliah dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngerembai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Arila. Pengawannya dekat dipejalaikan dengan cara bertanam ke pawang kayu tinggasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kandang endur ngelingi tekat airnya. Yang madah atur itu endang sekedar hari perkara ti dipejalaikan dikena nentu ke asil asal menua Sarawak dekat nempak asil penatai pemisi ti manyuah ikan empurau nang sekedar hari bangsa ikan air tabar ti bangat berga di menua tu lalu bisi peluang mujur nyadi ke asil ti berga tinggi engkaunya oleh nyungka pemansang ekonomi menua. Kira 500 ekor orang nerima pemain lesen motosikal kelas B2 bak program My Lesen B2 2026 ke diatur UPIS Menteri Pengangkut Sarawak ngau UPIS Kereta Darat JPJ Miri. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madaka sidak ti ngau program tu dipintak mayar seminat RM250 aja enti dibanding ungkus kebendar ti manggai RM750. Ia madah pengawal tindak ngetu dipejalai ke bak program tu ngagai sitak senadin kenyawari 3 tahun tu ke udah dikena nyeliah ke bala anabiak sekolah hari berbaik ke motosikal ngau nadai lisin laban tu tau ngerugak penglikun bak jalai alun. Ia madah munyinya lebuh berjadi pengawal ngeregister orang ti nguluk program My Lesson B2 2026 serta peresa kau kurikulum pelajar dereba kediatur bak Permai Jaya Miri. Polis nyekat siti akaun bank tidak berlabak ke bisi berkawal ngau aktiviti nyalik duit tau ke along ke nada lisin dikena nyau berjalai ke masjid kes ngembang ngau minta duit ke diriput ke di Sibu. Sapin Menteri Pengurai Minsa Manyuh pengawal berumah ngau perintah lokal ke Kaban Kunsil Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Minti bak siti benerang madah ke perkara tu nyadi berindi ari serbana siku mangsa ke diasuh mayar tambah hari sidak ke nyali duitnya. Ia madah mangsa ke nyali duit RM15,000 bak online. Nya udah mayar baru duit ke dijali ia RM7,500. Tetapi ia orang kalai endur ia nginjau duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000. Ngau manyuh macam kedaliah madah ke akaun bank ia disekat. Hasil dari pengawal meresa polis setemu ke akaun bank tu adi aktif. Sebedau atur nyekat akaunnya dipejalai ke dikena nyau pejalai ke mansiak kes tu ngau silik agi. Polis pegak ngelalau mensemanyuh ngambil ke berjimat lebih nerima atur nyalik duit ke nadai ngembuan lisin tiksa. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman serta di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Ngulu Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam menjadi teladan timana bak pengawal ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya itu Presiden Kunci Islam, Anis Abud, Ngau Sekretari Eksekutif RISEP, Abu Zaharim.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: The Good Life Sejarah.
1: Program jualan rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
3: YFM Segulai Sejalai.

Winnie Albert pernah kita tengok lagu yang tak minta lebih. Bang, jam kedua kita 10:19 malam. Okey, kita ke baru muka radio, baru dengar kami. Wah, terima kasih. Bukan selama nanti yang hari nampak jam kedua kita akan mendiang ke tanduk carta siapa juara untuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya, di tampung kau timang kerbak tawas 12 sampai pukul 6 pagi lah ya. Kita mending ke lagu tadi, lagu ke berentak Lundai tu, kita nginjau lagu ke berentak Rancak Mimit ya, lagu di sana Ika Saiful kau lagu ya Cubit Memimit. Okey, dan yang nginjau penyanyi induk megak Lizwita kau lagu ya Milih Laki. Terus merindang hati diri dengan kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

cerita ngau lagu ya milih laki. Okey, di menua Nepal gedin kalai panglon zoo. Menuanya bak lembah Kathmandu ya ditutup. Udah pekau raban berkuasa tetemu ke besi penyerkai igi penyakit rengak burung ke nuntung sekedar jelutupi ngau burung di zoonya ya. Nitiah ke penerang kalai zoo tu. Antara palan ke suah di tapat mensia manyuh datai nya di lebuah sidaya berjalan ke pansia dia sekedar hari jelu ke bisik bak zu tu ditemu positif virus rengak burung ngujung ke raban berkuasa nutup palan zu tu ya kena ke hari lima nyentuk ke ngagai notis baru ke dekat dikeluar ke nangkan ke tilak dikena nentu ke penglikun mensia manyuh nyengkau meraban temuai ke datai ngagai gai palan zu tu ya nyarita ke nyadi dikeluar ke secara online dari agensi berita Xinhua kita. Okey, pukul 10.35 lagi kita terus mending ke tanduk program carta siapa juara hanya untuk kengagai penghujung program kita itu ya nakak kita bergulai pemerintang malam ke malam tu. Terima kasih ya kita ke semampai dengan kami ninting hari ninting jam. Okey, hari tu dah pangan DJ MA tau ke tiu. Okey, kita ke belelak malam tu lagi harap ke belelak ngawati ke cukup lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam neh. Okey, lagu dikena aku mengangkat ke diri Steve Shigan bila berdegak ganti senggang. Bagi sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Metro Semiki. Dengan mana-mana carta sapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta sapa juara. Carta sapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Sapa Juara di Bedau buat dia tu buat Facebook carta Sapa Juara. Layak pak.
1: Okey, jatah Sapa Juara Dusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu yang kemari, penyayang tua Ari Lawness Empire lekang tion di terkebang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua tau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini, top 5 ke kini tau ke bottom 5. Ni main lagu penyayang tua Lawness Empire. Lagi kita ni ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin lagu Umas Ari Ika. Odanya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Baadan Nick Refensi. Top 3 untuk minggu yang kemarin. Ianya Bak Dusun di 23 ke 24 berkini ke jalai cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti. Kita ingat ke dulu 10 hingga 9 jatah Sapa Juara minggu 24.
0: 10

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita hanya nanti dikena kita kena cara kena betul tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lupa kita ingat tadi ke dekat ninga pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okey semua kita boleh daripada kita dikharap ke kita dalamnya di pasal itu dia mimik atau berapa aku?
2: Ya, nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisa ingat betul bisa nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu betul. Nah, mau tak salah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelala talah-talah kaget ngamik tak salah dah, ya utai tak ngerusak dah, ya laban utai tak ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan kita ngamik ya tu oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya tu oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang oleh manjuak kita.
3: Ya. Bajurai 635. Belasar endul bajurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
4: Tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Carta sampai juara Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari. 9.

Kita baru dah ingat ke lagu batangga ke 10 hingga 9 untuk mencatat atas apa juara tusun ke 24 Siti Ari Singkang. Tidak kami kita ngagai pentas talka panggau ACSJ yang nak catat siapa juara. Okey, batangga ke 10 minta nuan ngenang baru Priti Nina. Leka ngau tion di tengkebai Wan Di Ali lagu tu bak penodok ke 9 minggu ni kemari dan minggu tu nurun segigi tangga mujung ke lagu tu batangga ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 ianya ia ke pemandu ujung sekali. Lalu batangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu batangga ke 8 minggu ni kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta leka ngau tiun, nak digagak

0: 10 ngau 9. 8 ngau 7 dan terlebih kita dekat ninga ke terus menggelengga kami ba YFM carta siapa juara dusun di ke-24.
1: 8.

Okey, kita baru dan ingat ke lagu buat tangga ke 7. Okey, dan sebenarnya ngelansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu ke baru dicalon minggu yang kemari, dicalon ba dusun tika 23. Minggu tu lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk ba tangga ke 8. Dion Galka di Tengkebang Leslie Lee, seminggu dalam carta lagu tu ba tangga ke 8. Okey, udahnya tadi lagu bertangga ke 7, Nuan Ngelengka Aku Melaka, Veronica Natasha. Lagu tu udah kalah boleh juara. 3 minggu lagu tu kalah boleh juara. Okey, lama mega udah dalam carta sampai juara ke tahun tu. Udah 17 minggu lagu tu dalam penuduk. Tau ke udah 17 minggu dalam carta sampai juara. Jadi penuduk ya, bakal ngau tusun ke 23. Ianya bertangga ke 7. Nadai Nurun, Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu dah dengar kita bak carta sampai juara. Minta Nuan Ngenang Baru Ari Priti Nina, bertangga ke 10. Cerita Pengerindu Tua, Olivia C, bertangga ke 9. Penyayang Tua, lagu ke dicalon minggu yang kemari, Ari Launas Empire, tangga ke 8. Serta Nuan Ngelengkak Aku Melekat, Veronica Natasha, bak tangga ke 7. Okey, datai buat dengan program kita itu, kita lalu nyingkang agak lagu ke boleh tangga ke 6, ngau tangga ke 5. 6.

0: maya kitai suntua nadai salah ka kitai ninjau bakaban tau ka diri sedia
1: tang maya urang ngaga diri da nemu enti utang-utang
2: enti betau bisi duit kena mayar padah dulu ngaga kai kapan
3: urang ka diinjau kitainya sigi lembau ka nagi ya kaban da nyamaya tinggai ka kitai ringan pesan bayar utang ka bantu ari kami
4: wei ngau mayate.
5: Aku Alessandro, kita boleh ninggal kerjata sapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM. 5.

0: Zon ke 24 2026, carta siapa juara kita ikut sekali itu. Okey, lagu batang gak kenam, lagu layak ke peduli hari The Crew Bapa Dua Nyawa Ngal Lucy M nyari tu kecoba sedaya tu ke begulai nyata ke lagu leka ngau tion di terkebang Lucy M. Lagu tu batang gak keempat minggu ni kemari. Minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu agak lama bah dalam carta siapa juara, 15 minggu udah bah carta siapa juara. Yang nyak lagu kedua Tip Maduk Lama udah bah carta. Tidak banding yang kagak lagu ke Maduk Lama tadi, yang nyak lagu Ari Veronica Natasha Non Ngelengka Aku Meleka. Okey, lagu layak ke penudih tu kebenar yang udah 2 kali boleh juara sebeda tu. Okey, saudara kita yang tadi megak baru dan ingat ke lagu Tibulin Boleh Lima Nuan Berula, lagu ke di tengkebang Dixon Boss lekang ngertiun ya Ari Kelemayang Band. Minggu ni kemarin patangga ke 6, minggu tu ni ke segigi tangga, baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba tusun ke 25 nyin ilak mujo kena lagu tu boleh podium tangga 1, 2 atau ketiga. Sama-sama kita nganti udah tu ilak. Okey, dan kedua tu haram kita dekat ingat ke lagu tu boleh nombor 4 ngau nombor
1: 4.

sampau datai ngagai pengrami nyilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: pia mga bala pula program ari YFM Iban Kuching nga YFM Iban Sriaman. Aram sampal datay, selamat ari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Hai, aku Wesley Matthew. Dengan mana-mana carta sapa juara, kuliah dengan ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta sapa juara 3.

Carta Sapa Juara Tusun Tika 24. Lagu Batangga Keempat Ngau Tiga baru dah dengar kita. Lagu Batangga Keempat penawar pengubat hati hari Doni Lang Tion ngeleka di Tengkebang Doni Lang Empuh. Minggu ni kemari Batangga Kelima, minggu tu Niki segigi tangga ngujung ke lagu tu Batangga Keempat. 5 minggu dah dalam Carta Sapa Juara. Okey, memang bagu ke kalau boleh juara mangai kati Batangga Ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tion di Tengkebang Wandi Ali. Tanggal kedua minggu ni kemari minggu tu Nurun Segigi Tangga. 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak Carta Sapa Juara. Kalau boleh juara 2 kali dan lagu tu udah 8 minggu bak Carta Sapa Juara. Okey, niat lagu Batangga Keempat ngau Ketiga. Okey, jadi ke dia tu kita akan dengarkan lagu ke boleh nombor 2 serta lagu ke boleh juara bagi Dusun Tika 24 tahun 2026. 2.

0: 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, benong, ninga, carta, siapa juara? Carta, siapa juara? Juara.

0: Lagi lagu pertengah kedua ngau lagu ke boleh juara sudah ditemu kita ke Dusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu Pengerindu Datai Badan, lagu hari Nick Revensi. Lagu tu leka ngertian digagak Versi Fire pukul gak lagu tu bandang ketiga minggu yang kemarin dan minggu tu Niki Segigi Tangga. Udah 13 minggu lagu tu baca atas siapa juara. Ni mau ba minggu ke-14 lagu tu boleh juara. Lama udah lagu tu ba dalam carta dan lu berdaga kalau boleh juara. Ya, jadi tu pemandu mana ya betul bandang kedua Pengerindu Datai Badan Nick Revensi. Lagu ke boleh juara minggu tu meri pengagati ngagai umas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesley Jabo ngau Matthews Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta siapa juara ke tahun tu. Okey, jadinya mai penuduk untuk minggu tu lagu Pengerindu Pengerindu Datai Badan ni referensi batang kedua ngau lagu keboleh juara ianya Umbas Ari Ika. Okey, sudah terlebih kita akan dengarkan lagu ke dicalon untuk minggu tu dan sebenarnya dengarkan dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindah kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Lagu tadi calon minggu tu.

0: ke di calon minggu tu, lagu Saya Ari Intan Eddie Kuyang lekang ngau tiun di tekembang Eddie Kuyang po. Udah kelama Eddie Kuyang ngetu berlek nadeng luar ke lagu tang ia pansut ngau lagu tu Saya Ari Intan. Lalu di calon ke ba carta siapa juara untuk tusun ke 24. Jadi nop nodok lagu tu dekat ditemu kita ba minggunya ilak ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta nuan dengan yang baru Ari Pretinina leka ngau tiun di tekembang Wandi Ali. Nadai oleh Wandi game lagu minta nuan dengan yang baru tu leban udah ditukar kita ngau Saya Ari Intan Ari Ediko yang lagu tu meh ya ke uleh di undi kita berengkah hari minggu tu. Telepon ngagi kami ba YFM di tu kita kedekat ngundi lagu udah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu aja pemutus carta siapa juara dusun tika 24 2026. Dah tu lagi telefon ngagai konti YFM 0822586 34 serta 2586 33. Kita ninggal ke recap dulu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Sejalai Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa? Duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perlu tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai tiba lalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Jadi pastor, hal lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuang cara bejakuk tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita medak wisdom ko kita, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal tim dak orang labuah, gagal kita tim dak orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai tik buguna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun dak lu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari segulai sejak

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita benda kapal ya, bab tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti ba biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat jadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, Bak Luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasa Jurai 635. Plasa endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina umadis ke fizikal aja. Tama ka runiak. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Mesanto, Ari YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita hinjau bak kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang maya orang ngaga diri, dah nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul bisi duit kena maya, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke dihinjau kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndaknya maya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu dari kami.
4: Wey!

0: 25.
1: Pembayaran ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight bancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat sama yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengirok kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang dika dika spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau teka empat aku tu ni. Nak mau teka bisik itu sih. Salung erok di tau dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak, nada orang muda deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nungin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak benda nuan kini tak ke ngeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyak mayu aku mai tu makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau
0: aku
1: kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan nginsap.
0: Iya patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya mat nar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumuhai lo sih. Kumpal luang terlok.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upih pis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Kita udah sedia. Udah sedia ke kamu sapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa ketika ngepis rekabar ketawa ngel kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah dia naik.
0: Lagu ngel

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Dalam setiap piece, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki aringi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dina, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runding yang ku gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup, 100% ia meletup. Lebuah ia meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat, baati kitai, baati nuan, baati tiap ikut kitai, belajar meluah ke perasaan kitai. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya uleh meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti uleh merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uleh nyeliah ke pengeringatnya ti uleh ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uleh dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: sajurai 635 belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Ibu Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku di cek. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawab telefon aku tu sinar ni.
0: Oh, kelebih lagi nanti penuh nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Nama senyum-senyum, tucum-tucum kediri yang tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya tucum apa?
1: Nanggar ke periwa kan? Okay, nanggam perindu. Periwa anak dari tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
0: Nanti tinggal di tanggar. Periwak tanggah tu.
2: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y. Tiap hari 1, nyentuk kari 5. Hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

tentu kita suah medak troli dengkah bak tengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan nanti kita udah ngak untuk ngepang tinggal ke bak nuar ngepang jalai orang bukailah umum meh bisik orang ke ngumpul.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama kebal laki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya kan aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang berbasuk capak capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh kalah enggak tuh itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali aja boleh pernah ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga jaman maya dina ba hotel. Tiba dak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Anti pia ada tu an au menyi kenoan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher dak kena ngelempuang ke Polarino tadi.
0: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup sedaya. Kita yang nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu ni kayak aku tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena kelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Betul. Apa bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah. Dia tahu orang kena habis macam tahu kerja aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: dengar ke cerita Tengasuh Kita Nyerenggat Bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi putai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngatuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayai keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: ninga arak ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pian mega nge bala orang ko dah enggak ku mulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak mulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM.

0: kalau bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena ni mayu chess histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histerian mimet nanti histerian.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabar di siku mai. Tetu tadi kadang besi artis kada nembet tu yang nya ba. Entang di baik kabar nya ba. Lebih tidak tu dah kamceng. Dah siku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nya ba aku nya ba.
0: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nya ba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Destiny'a. Destiny'a kekalmu sampai juara capai kenyala minggu tu. Sampai kedekat dengan Petra Kabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah, dia
2: naik.
1: Dia start ya.
0: Lagu dengan

0: susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi, hari pengada tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi isiko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah kedua untuk peningat ini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjo cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Oke ada pantap tu peningat ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika Ketubatu. Aku dulu dekat meri. Selamat pagi dengan semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson Gas Bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku di dindur kita jamaya tu. Awak ke kita ngepun ke pengawak kita sari tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih hagi Tuhan. Kep mana ya aku dah ngitu kita malam ke udah. Lemai kita mendo hari siang hari tu. Kita mengucap patut terima kasih ya ke semua berkat ya kuda sambut kita kelemah ketuk sampai kita baik terima kuasa terima kasih ya kami sudah limpang rejalain wan kami sudah nitih penekau hati diri kami sudah salah ngelaban pesan wan kerja badas nadai digagak kami kerja jaik sudah digagak kami menandai bisi pemanah dalam hati kami Tuhan terima kasih ya. Ke kami orang tiap dosa Tuhan Allah dengan orang tinggal ku penyelah sido baik pulai ngejalai lurus kami kurang kesalati nunak ke semayan wan ditusi kemensia oleh Jesus Kristus Tuhan kami nama Tuhan Jesus kami minta apa yang dikasih sahup kami kenyau ritu betuai kenuan lu dia badas dia lurus awak kami mengesai kenamon wan amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu dia ambil aku hari Injil St. Matthew bagi 10 merengkah dia baca buku ayat 26. Nyalai ada takut ke sidok lemah ada utai tidur tudung dah dikebak ke lalu tahu ke dia lalai ke lalu dah ditemu utai tidur padah aku bagi kita dalam petang nak tahu dah tusui kita lebuh siang hari utai tidur petalai di petelai aku bagi kita nak tahu nak disada ke kita hari pucuk parabung anak takut kesidak ke munuh tubuh tanda oleh munuh semangat tak kita patut nangi kalah tala di oleh rusak tubuh ke semangat kita di neraka ukai darga burung pipit ke semena satu sien saja tajak pia dan risiko sidak dekat labuh ke tanah henti apai kita nak ngemendar kenyo. Indah semua labar buak bupalak kita, dia udah dihitung magang. Nyalai anak takut, kita berga lagi dari burung pipit. Nyalai genam ikut kita, genam ikut orang, kengaku diri biak aku, di mua orang dekat, di aku, di mua apa aku, di surga. Tak baras apa bersangkal ke aku, di mua orang dekat bersangkal ke aku, di mua apa aku, di surga. Anak umay aku datai, mai-mai lagi dunia, aku kaya datai mai pedang. Aku datai lebar aku dekat nyabung anak lelaki ngelaban apai, anak induk ngelaban indai, menantu induk ngelaban mentua induk. Musuh kita ke menduk jahitnya kita sebilik empu. Orang kerinduk kapai tau ke indai sidak lebih lagi hari sidak kerinduk ke aku.

tau jadi murid aku. Lurang kerindu karena lelaki tau karena induk sidok. Lebih sidok rindu ke aku, dah tau jadi murid aku. Lurang kena ngesan regang diri empu, nitih ke aku, dah tau jadi murid aku. Lurang keng hidup ke jawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lurang keng ngelenyau ke jawa diri, ketegal aku, dekat ngidup ke ya. Itu jaku Tuhan. Terima kasih ya, kalah talah. Sampai kita Allah Ta'ala madu kuasa oleh anak tunggal Nuhan Yesus Kristus nodangalah ke mati lemukok kami pintu agai penghidup timruan. Tolong kami awak kari pengasih Nuhan tinggi yang kami no oleh ngisi hati kami no niat di mana serta menggari tolong Nuhan kami oleh ngagok kerja di badas oleh Yesus Kristus Tuhan itu dah angkat itu baru remati setelah hidup memegai perintah ngenuan dalam penyerakup Ruah Kudus dalam talau tisiku ajo dia tu rudatai ke belamo lamo ya. Amin. Sambil Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menemuan Nuhan datai memerintah Nuhan jadi mempenekak Nuhan maka dalam surga bukannya menggok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, ke kami ngampun orang di salah ngelaman kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyaik, kerana Tuhan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia, dia tu datai ke belamu, lamuya. Amin. Wa kalah talah paya nak ngurwa kudus, merekat ke kita, lungitu kita saritu, kau ke belamu, lamuya. Amin. Kena kita ngujung ke sembilan kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun lumur 54 gulai ngebala kuaya are Saint Thomas's Cathedral di Kuching.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM. Bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantuan perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, suntung minawal arimbak. Tuk bulan satu, kena kita gawak. Nanyong gapawang burung, tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atikak. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke udah danjuang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
4: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Kasi.
1: Timang Krabata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kita udah sedia. Udah sedia kekak dengan siapa juara capai kemialan minggu tu. Sama ketika lebih surat kabar, ketawa dengan kami.
4: Alah, dia naik.
5: Alah, dia naik.
3: Lagu enggak.

Mulut ketawa hati merinsak lagu ke dibaik setelah pilih peningat lagu dikena ketengah pun ke awak pengerak pagi kita pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari minggu ngagai semua peningat YFM. Bertemu baru kita bak awak pengerak pagi. Pagi tu bak pagi hari minggu serita 21/6/2026. Pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemel. Untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi selamat ngepun ke pagi kita begulai ngau kami ba YFM pagi tu peningah. Nama berita kita pagi tu peningah. Mana seruran bersampi ngarak kita sama belak gerai serta likun nak ngira ba dini alendo kita jam ke dia tu peningah. Sekali kenyak kita benuang ba rumah tau ke ba rantau jalai biar mega ngan kita ke benuang ha berjalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift ya harap ke terus ransiang serta lantang hati berjalai ke pengawak kita sarito peninga. Jadi tusun program kita ungkup ya pagi tu peninga pukul 6:30 tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia doa aku macam pesan berat ngagai kita akan dekat ngajo pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian mega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi doa kami nabur ke berita pagi dari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai dengan Bishop Iris Sumpeng Jingan ba program lalau penghidup lalu kepedudi tungkat semangat ya pukul 8:30 pagi tu lagi berkenyak mai tusun tau ke rintai program kita ungkup ya pagi tu peningat ba awak pengerak pagi nyentuk ke 9 pagi tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita tentunya di Bintulu kita boleh mendeng ke kami ngena 97.5 FM. Pemaga kita ya kedia di Kapit boleh mendeng ke kami ngena 94.3 FM serta maga di Limbang boleh mendeng ke kami ngena 104.9 FM. Pagi tu nangira di dia lain dua kita jam ke dia tu peningah ngarak ke program kita ya, terang di pendeng ke kita ngena FM ya ke semak dua kita diau. Tok lagu ke dibai Lukas Kasidi Sulu dirampas orang YFM segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Dan tujuan, pengganti yang terdiri berguna amat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau gelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sagi lagi, dalam hati kita bu, nampuan pengganti. Biar berinsat dulu, nambil kesenang tu diri lah. Pesan tu ariaku, Gracian Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit? Kita kerapai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runia. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Mesanto, Ari YFM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban entik kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang. Lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Ur aik pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Reti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah buat pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat dengan bagi pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta bagi oleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, gini aku pesan ke BCD kena tekan kita ngagai

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi pesan ke terubah tu peningat, pesan pemati tu datai Ari Angga anak juga madah ke Bani anak Angga. Bani anak Angga udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena malam 21 hari bulan 6 2026 ba-

Kengagai kemembelayan Ari Batang Oyak Skim Skuau Nanga Tabau Batu 22 Tebalung Pakuah Selatak Serangin Ngau semua kemembelayan kebukai Ia kenglala Bani Anak Angga Bani Anak Angga ya Aku nandu isi pesan untuk peninggal Pesan pemati tu datai Ari Angga Anak juga Madah ke pemati Bani Anak Angga Bani Anak Angga udah nadai lalu dekat disenggai berbala mayuah kena malam 21 hari bulan 6 2026 bak rumah Ijan Skim Skuau lalu dekat dianjuang kena pagi hari 1 22 hari bulan 6 2026 ya yang tadi pesan keterubah pesan kedua tu peninga pesan pemati tu datai Ari Evelyn Anak Biju Madah ke Biju Anak Kana Biju Anak Kana Udah nadai Lalu dekat disenggai Berbala mayuah Kena malam Hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 Bak rumah Nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Seri Aman Lalu dekat dianjuang Kena hari 1 22 hari bulan 6 2026 Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan Kedia Bak Semanggang Pasal Kucing, Bintulu, Miri, Sibu, Genting San, Tekaluang, Sigak, Senggelau, Nangasan, Sungai Tenggak, Sekayu Undup, Melugu Skim, Sebemban, Bui Panjai Lubuk Antu, Batu Bebini, Sekaruk, Kerangan Muang, Sekunyit, Terumah Jelian Tanjung Lama, Terumah Tanjung Baru, Pelandua, Muris Bilik, Ngau Inai Siti Sebilik, serta megak kapal melayan kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke Silik Agik kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn Anak Biju, bak nombor 013-809-9598 ya. Kuna nak baru 013-809-9598 ya. Aku nak isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Evelyn Anak Biju, madah ke Biju Anak Kana. Biju Anak Kana udah nadai lalu dekat disenggai berbala mayuah kena malam hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 bak rumah nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Seri Aman lalu dekat dianjuang kena hari 1 22 hari bulan 6 2026 ya penerang ke Silik Agik kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn Anak Biju bernombor 013-809-9598 pesan ketiga untuk peninggal pesan merantu serta merekat ke Regang Niang Jati Anak Tinggal pesan tu datai Ari Rida Anak Edwin Rajau madah ke pengawal merantu tau ke merekat Regang Niang Jati Anak Tinggal kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bak pendam Christine Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawal makai lemai pukul 7.30 lemai baru meh ucuk yempu ianya Nelly Anak Lancat bak nombor 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan ya pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ikedia bak Banting Lingga Seri Aman Engkeranji Mungguk Sawak Semulung Kucing Bintulu Miri Serian serta kemembelayan kebukai kanalah dirintai ke Dituk Kenglala Niang Jati Anak Tinggal ya Niang Jati Anak Tinggal penerang ke Silik Agik kita tahu bertanya terus ngagai Nelly Anak Lanjat bernumur 019-822-1322 tau ke 013-819-1322 kunando isi pesan untuk peninggal pesan merantu tau ke merekat Regang Niang Jati Anak Tinggal pesan merantu tau ke merekat Regang Niang Jati Anak Tinggal jadi pesan tu datai Ari Rida Anak Edwin Rajau madah
ke pengawal.

Mak merantu tau ke merekat regang niang jati anak tingga niang jati anak tingga kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi ba pendam Kristian Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makan lemai pukul 7:30 lemai ba rumah Ucuk Yempu ianya Nelly anak lancat ba nombor 106 Taman Samarinda Baru, Lorong 13A2, Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Samarahan. Penerang ke sili lagi, kita tahu bertanya dengan Nelly Anak Lanjat, bak nombor telefon 019-822-1322, tahu ke 013-819-1322.

2026 hari 1 22/6/2026 dalam grup H Spain melawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari live bar TV OK. Main dalam grup H Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: atau kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kiki nampung pesan berat ke pagi itu peninga bak pagi hari Minggu jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati tau ke pesan rabat datai hari linti anak muit sebilik madah ke pemati menyadi sidak ya ianya ex-kopra Leonard anak muit kudah nadai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai ba menua sidak yempu yang nyabak kampung Ensebang Abit Balai Ringin Serian jadi maya nganjung kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai kepembelayan ke dia ba Sebang Kuari pemaga nuju bala kabam layan bini Kopra Leonato ikediau bak punggu pantu Seri Aman ngau mega empat buah rumah kampung Semada kampung Sebang Padang Bilun Sebang Abit Sungai Tapang Lebat Miboy empat buah rumah kampung Kerangan Bayu Junggu Mawang Sepan Balai Ringin Serian Telagus Simunjan, Jiruak, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru Ngau Lama, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Ngau Lama, Giam, Nyelitek, Gaweng, Maweng, Kesinduk Simunjan, Ngau Kemamblayan Kebukai, ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngagai kampung Ensebang Abit penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muit ba nombor 016-259-5241 ya 016-259-5241 kunandu isi pesan untuk peninga pesan pemati tu datai ari linti anak muit sebilik madah ke pemati ex-kopra Leonard anak muit jadi ya tu dan adai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh ba kampung Ensebang Abit Balai Ringin Serian lalu mayang anjung Kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya jadi penerang ke silia kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muit ba nombor 016-259-5241 016-259-5241 lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari imbun anak gani madah ke lakia sandeh anak ili udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026 lalu dekat di intu bebala mayuah kena 22 hari bulan 6 2026 ianya kena malam hari satu ba rumah nangga maras krian seratu lalu dekat di anjuang kena pagi hari dua 23 hari bulan 6 2026 ya pesan tu dituju ke ngagai terumah nitis ensawa terumah cambai sungai bunut terumah jariah Dase, terumah Bakit Engkala, terumah Patrick Kumpai, terumah John Peter, Sungai Bansu, terumah Janting Nanga Puek, terumah Henry Kaya Nanga Telik, terumah Ayu Ulu Sungai Galeh, terumah Tawi Nanga Sungai Galeh, terumah Jaga Nanga Gerenjang, terumah Endawi Tembawai Emperan, terumah Kilat Awas, terumah Ilai Nangan Tayah, terumah Subeng Ulu Krian, terumah Henry Seng Nanga Daro, terumah Jungan Nanga Long, terumah Encareng Nanga Alun, terumah Garan Nanga Alum, terumah Laja Sungai Antu, terumah Sylvester Nanga Bateng, terumah Andrew Gawau Nanga Bateng, terumah Nyanggau Nanga Bateng, serta mega dituju ke ngagai terumah Anthony Malik serta Babang empat buah rumah serta mega kemembelayan Babateng Rimbas Ulu Bayu Nanga Ulai dua berumah Ulu Rimbas dua berumah Teru tiga berumah serta kemembelayan Kebukai Bapasar Kapit Sungai Seranan Teluak Buying nanga sepata ensilai serta sidak tinggi sebilik macan kenawit sidak Julia sebilik ba bintangu ngau kemelayan ba Brunei serta kemelayan kebukai kenalah dirintai ke ditu kenglala sandeh anak ili semua kita dipinta datai magang jadi ni yang tu dekat disengai kena lemai hari 1 22 2006 2026 ba nanga maras krian seratuk ya kunandu isi pesan tu peninga pesan tu datai hari imbun anak gani madah ke laki ya sandeh anak ili udah nandai kena malam hari 5 19 2006 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 22 2006 2026 ba rumah nanga maras krian seratu lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 23 2006 2026. Okey, nyak tadi pesan ia kebisik diterima kami ba email ngamaga WhatsApp YFM Iban bakal ke pagi tu peningang ya kita ke dekat Anjung pesan berat atau ke pesan batang boleh terus email ba yfmiban@gmail.com ngamaga WhatsApp konti kami 0138628422. 7:30 pagi tu lagi peningang mai kita mendeng ke berita pagi ia ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 21.06.2026. Kata rubah tu, batang berita. Memansang infrastruktur di Meruan dipejalai ke perintah nyedi penyungka ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat memansang ke utai hidup asal di ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air balia. Ekonomi baru menua tu berpelasar ke teknologi tinggi pemintau tiru AI ngau semiconductor. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pemansang infrastruktur di Meruan dipejalai ke Perintah Sarawak terus nyadi penyungka pemansang kana menua pesisir ngau nyedia ke akses ke mana hagi yang diperengka guna makit serta peluang ekonomi ungkup rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek jalai ngau jematan ti diserata menua udah mujo nyambung kandang menua pesisir ngau palan penumbuh ekonomi. Ngaunya nyempil takah pemansang antara kandang negeri ngau menua pesisir. Ia madah perengka guna infrastruktur ke mana hagi ukai semina ngemuntang ke pejalan rakyat tamaga nambah ke ekonomi dengan akses market di besai agi di menua tu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami berjadi Vale Garden di Kuching. Ia nyemata madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di kemerat perintah menua dikenal tentu ke pemayak pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berebak ngaunya Premier madah ke Perintah Sarawak merambu kandang endung lingit tekat air balia dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngermai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Ari Ila. Pengawaknya dekat dipejalai ke dengan cara bertanam ke pawang kayu tingasir ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kena endung lingit tekat airnya. Ya madah atur tu endang sekedar ari perkara tik dipejalai ke dikena nentu ke Asia asal menua Sarawak dekat nempa Asia penatai pemisik tik mayua. Ikan empurau endang sekedar ari ikan air tabal tik bangat berga di menua tu lalu bisik peluang mujur nyadi ke Asia tik berga tinggi. Ngaunya ulih nyungka pemansang ekonomi menua. Pengerami niti daun bertuai ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimbai dengan pengerami ngintu gawai daya Renggat Sarawak 2026 bak Waterfront Kuching kemari. Sama nyempulang ianya balas sapit Premier Sarawak Datuk Amau Douglas Ugah Mbas dengan Datuk Amau Profesor Dr. Sim Kui Hiang kelimpah hari baris menteri, sapit menteri serta bala pemesai kebukai. Bak pengerami itu semua sidak tidatai bisik ngau pengawak miring ke diatur bak bergunan tun juga kenyadi sebagi hari adat Raban Bangsa Iban nyerumak pengerami berserimbai ngau hari gawai dayak. Pengawak miringnya sampi dikenatai ke dikena minta pengelantang, pemayak serta pemansang menua Sarawak. Udah tembuk pengawaknya Premier Mangkong Tawak Guang dikena ngelai pengerami niti daun. Pengerami niti daun 1.2 km pejalai hari bergunan tun juga ngagai Waterfront Kuching ngayan ke penyelai adat main asa Dayak di Sarawak. 114 buah kontijen ti dipasuk berjalai berbala ke mungkul pemayuh pupu Raban Bangsa serakup ngau agensi ari serata menua. Sekedar ari Raban Bangsa tu, ianya remun pampamit Raban Bangsa Iban serta tagal pampamit Raban Bangsa Orang Ulu. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke sidak ngau bagi tu ngayan ke pengerinduk Raban Bangsa Dayak bak pengawak ngintu pesaka asal. Ia mega meri awak ngagai urang mayuah ke bisik datai ngemata ke mayuah macam budaya ti dipandang ke di Sarawak.
Ia madah munyinya udah pengerami nyuak ke prais niti daun 2026. Bak bagi kereta berias lumo satu pulai ngake raban main asal kampung Gumbang Bau. Champion bak bagi orang ulu pulai ngake gerempuang induk kayan Sarawak. Lumo satu bak bagi bidayuh pulai ngagai DBNA Pampang Samarahan. Lalu bak bagi Iban pulai ngagai Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda. Tim kemenang nerima prize duit RM10,000. Malaysia dia tu nuju singkah bak renggat ekonomi baru berpelasau ke teknologi tinggi, semiconductor, innovation ngau peminta tiru AI. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perintah madani dekat nentu ke tiap projek pemansang oleh merik penguntung kelurus ngagai rakyat serta nyaga pengelantang komuniti menua tu. Ia madah projek pemansang ukai semina berkawa ngau meranak ke pukul ajak tang nentu ke penguntung ya boleh diasai ke semua rakyat yang kawan peluang kerja ngau latih pengelandia. Ia madah munyinya dengan posting bak laman media Rama X. Ia magak nyemetak madah ke pemansang menua patut berpelasar ke nilai penglurus hati ngau tanggung pengawak Rama. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Perintah dekat berunding ke cara nagang berkenak ke insap elektronik atau ke vaping di menua tu. Menteri Pengerai, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke nyentuk bulan 4 tu tadi, polis diraja Malaysia udah ngerikut ke 402 kes ngerampas peranti vape ngau cecaya ti ditemu ngunan mayuh macam bansa dadah sintetik ti tau mai penusa. Tunyengkawam benzodiazepin MDMA kenabernoi ngau metafetamin. Vape-nya ditemu ukai semina nyadi produk nikotin ajak tamaga tau nyadi medium berkenak ke dadah tingrogak pengerai kelebih lagi bak raban nembiak rebak baru. Ya madah atau perkaranya dia tu beno diperhati ke perintah ngau upis menteri pengerai dekat majak bekerjasama ngau upis menteri dalam menua ngau PDRM dikena negap ke pengawak nerit ke adat serta mutau ke risikonya. Bisik 1,802 kilogram abus bub tingundan jakuk suci Arkuan dianyut ke bak tasyak Cina Selatan. Sitik cara ke mana dikena nyeliah ke ari dibuai bak endur ti enak patut di Kuching. Tuk dikena nantu ke kesucian Arkuan terus dijaga nitiah ke undang-undang Islam ngau atur fatwa. Ditiah ke penerang ari ketuai bagian unit Arkuan Upis Agama Islam Sarawak, JAIS, Ustaz Abdul Rahim madah kesida udah berjalai ke pengawaknya bak selatan Sarawak. Ditiah ke cara ti udah ditetap ke kenyau ari tahun 2017 suba. Ya madah abusnya asil ari pengawak nunu barang Arkuan ke udah rusak sebeda dibaik serta dianyut ke bak tasia. Operasinya kemungkul kerjasama mayuh bengkah agensi yang kaum Upis Sungai Sarawak, Upis Tasik Malaysia Kandang Menua Sarawak, Maritim Malaysia serta megak sekadar agensi bukai ke bisik berkawur. Bantu ngau subsidi bertanam tupik ti disedia ke perintah patut diberi ngagai penerima ti amat-amat berguna ke saup arinya ngambil ke tiap orang ditaga ulih ngasai ke bantunya. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Pentadbiran Datuk Felicia Tan Yahua madah ke pengawak matau ngau derit ke adat patut ditegap ke agi. Dikena nyeliah ke mai subsidi cara belalai yang kaum orang ke endak cakah lagi bak pengawak bertanam bertupi. Ia nyemetak madah ke cara milih penerima patut ditusun baru. Kelimpah harinya ia megak madah ke pengawak ngatur ngau madam aset perintah ke udah lama patut nitiah ke atur ti ditetap ke. Yang madah pengawak datai nurun ngabas rakyat berguna bendal dikena nentu ke penangguh penusah rakyat ulih diputau ke ngau efektif agi.
Polis nyekat Siti Ekam Bank ti di pelabak ke bisik kawa ngau aktiviti nyalik duit tau ke Along kena ada lisin dikena nyawab jalai ke Mansia kes ngenakut ngau minta duit ke diriput ke Disibu. Sapit Menteri Pengerai Mansia Mayuah penguat berumah ngau Kaunsel Kanan Menua kemegak Kaban Kaunsel Negeri Sita Pelawan. Datuk Michael Tiang Mingti bak Siti Penerang madah ke perkara tu nyadi berini hari sebana sikup mansa tidi asuh maya tambah hari sidak kenyalik duitnya. Yang madah mansa kenyali duit RM15,000 bak onlinenya, udah maya baru duit ke dijalik ya RM7,500. Tajak pihak orang ke Alendo nyalik duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000 ngau mayuh macam kedali ya madah ke akaun bank ya disekat. Hasil dari pengawal merasa, polis tertemu ke akaun banknya agi aktif sebedau atau nyekat akaunnya di pejalai ke dikena nyawab jalai ke mansia kes tu ngau sili agi. Polis mega ngelalau mansia mayuah ngambil ke berjimat lebuh nerima nyalik duit ke nadai ngembuan lisin tik sah. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang infrastruktur di Meruan dipejalai ke perintah nyedi penyungkak ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal di ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air balia. Ekonomi baru menua tu berpelasau ke teknologi tinggi peminta tiru AI ngau semiconductor. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelaka Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di Berpenemu, ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelamak 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu di pasua 100 ikurang, ianya hari gerempung apa indai hingga pengajar PIBG hari mayu bengkes sekolah sekendri, bala pengajar, tuan reban bangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerinduk Maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayu kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya Maca. Berduduk harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk Maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC Penemu penau serta boleh bersemekiah.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik ca kenya.
2: Kok lo menenang.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsur serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap ke kita terperindang, anang stres-stres.
6: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000. Asal ada seorang yang lahir 1,000. Dan juga bantuan ibu salin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita sih dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
7: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

World Cup 2026. Hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, yeah, tadi lagu Berpadu Nyawa ke Dibai Ricky L ngau Sima sama sayau sama rindu. Terima kasih yang ngagi kita ya kagi segulai sejalan ngau kami ba YFM ba awak pengerak pagi-pagi tu peninga ba pagi hari Minggu saritu 21/6/2026. Jadi saritu kita nyambut hari apai, selamat hari apai ngagi semua ke begala apai. Terima kasih ke pengrindu ajal ngau lalau kita apai nu ju kami ngelamak tu ngerap ke semua apai seluruhan gerai nyamai lantang senang serta diberkat petara belama. Selamat hari apai hari kami haba YFM Kuching. Okay, ya, yeah, sekali lagi mari selamat pagi dengan guys semua belah peninga nak ngira dinia lendo kita jam ke dia tu bayak kenyak kita benar pejalai nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya udah pulai semayang kini ke pagi tu. Terima kasih serta selamat mendiang ke kami ba YFM. Jadi udah tu lagi peninga mai kita mendiang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Alexander Peter.